0: akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Saudara, hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
1: Untuk dan itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau di alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Henry, di dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Laporan khusus.

2026 kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa

0: ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat ini ya, salah satunya untuk tempat wedding dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
1: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
2: Dan bersama-sama lah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya, jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
1: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
4: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
5: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
6: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan.

0: Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun. Serikat.
4: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
3: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
5: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
3: Secara khusus, Wang Qing menambahkan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
6: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda.

kita untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

Kali ini masih angkat bang, hop, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dibandingkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar peserta dari Merauke dimanapun Anda berada, sudah diikuti juga tadi program Sapa Upsell dan dilanjutkan dengan Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahu Radio Republik Indonesia. Dan ya tentunya Anda berikut akan kami hadirkan informasi terupdate terkait perakiraan cuaca edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026 untuk Anda di wilayah Papua Selatan, terkhususnya Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Mapi. Dan sudah tersambung melalui jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Mopa Merauke, ada Karifandi Andu Risti, STR Med. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, apa kabarnya untuk hari ini Kak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke. Baik, pendengar peserta dari Merauke, Anda berikut akan ditemani oleh Karifandi Anduristi STR Med dalam informasi updatean cuaca edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Kepada Kak Rifandi, silakan.
1: Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Yang pertama kita ada perakiraan informasi cuaca wilayah Asmat. Untuk wilayah Asmat sendiri pada pagi hari ini diperkirakan akan cerah berawan, siang hari berawan, malam hingga dini hari nanti cerah berawan. Kemudian suhu udara untuk wilayah Asmat sendiri diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 52 sampai dengan 90%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya kita ada informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Mapi. Wilayah Mapi kurang lebih sama dengan wilayah Asmat. Pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang hari nanti berawan, malam hingga dini hari akan cerah berawan. Kemudian suhu udaranya untuk wilayah Mapi sendiri hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 52 sampai dengan 90%. Arah angin hari ini bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih lagi untuk perakiraan cuaca wilayah Merauke. Untuk wilayah Merauke sendiri pada hari ini diperkirakan dari pagi, siang, malam hingga dini hari nanti cuacanya akan cerah berawan. Kemudian suhu udara untuk wilayah Merauke diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 50 sampai dengan 89%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya ada perakiraan tinggi gelombang. Untuk hari ini di wilayah perairan Asmat, tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian ada perairan Yus Sudarso dan perairan Merauke yang memiliki tinggi gelombang kurang lebih sama, diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru, hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan pasang surut air laut untuk perairan Merauke. Hari ini terjadi dua kali pasang maksimum. Yang pertama pada ketinggian 5 meter pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 5,2 meter pada pukul 02.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian ada surut minimum yang pertama pada ketinggian 0,1 meter pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 2,9 meter pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 17 Juli 2026, wilayah Asmat dan Mapi diperkirakan akan berawan dan wilayah Merauke diperkirakan akan cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Karifandi untuk updatean informasi cuaca di pagi hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026.
1: Terima kasih balik Kak.
0: Oke, baik. Barangnya berikut juga akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu hiburan teman-temani waktu Anda di pagi hari ini.
2: Oke, pagi ini.

0: Ya, pendengar, berikut informasi untuk Anda terkait cek fakta yang dihimpun dari laman komdigi.go.id. Ya, ada pun informasi pertama untuk Anda terkait dengan hoax rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial pria rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 atau ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga 15 Juli 2026 kemarin adalah tidak benar. Dilansir dari laman dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, dan adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026. Dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan yang dibuka oleh Kemenpora itu sendiri. Berikut informasi kedua terkait dengan cek fakta pada laman komdigi.go.id terkait hoax vaksin sebabkan radang otak pada bayi. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Namun faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar yang dilansir dari tirto.id. Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak atau encefalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, SPA, SPTKPSK, menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Ya, pendengar, itulah dua informasi terupdate terkait dengan cek fakta di pagi hari ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya juga akan kami hadirkan untuk Anda berbagai lagu-lagu hiburan dan juga informasi terupdate di Merauke pagi ini bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Bersatu RRI Merauke, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan disertai paket teks Pancasila.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Ya, pendengar Persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, tentunya hari ini Anda akan kami hadirkan program GMP, Gerakan Membangun Papua, dengan topik waspada El Nino, strategi menghadapi kekeringan dan krisis air, dengan narasumber Pak Andarias Roson, SIP MAP, selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada BPBD Kabupaten Merauke. Turut hadir juga Asi Arum Bestari, STR, Forecaster Stock Claim, Papua Selatan, dan juga Pak Soimen, selaku Gapokten. Tentunya GMP Gerakan Membangun Papua akan dirilai skor wheel 1 Papua dan juga akan dipandu oleh presenter kami Deci Sambe di pagi hari ini. Untuk itu, selama mengikuti Gerakan Membangun Papua, GMP Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Sin, kamu ngerasa gak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya Bim, benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih, mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: dan seluruh pendengar Sekorwil 1 Papua dimanapun Anda berada, berkat yang kami hadirkan untuk Anda program Gerakan Membangun Papua GMP dengan topik Waspada El Nino, strategi menghadapi kekeringan dan krisis air, yang akan dipandu oleh presenter kami Deci Sambe di pagi ini, dan tentunya akan direlay langsung oleh Sekorwil 1 Papua. Untuk itu, selamat mengikuti Gerakan Membangun Papua edisi Kamis 16 Juli 2026 produksi Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua.
1: Stasiun penyelenggara Pro 1 RRI Merauke. Disiarkan melalui Pro 1 RRI Jayapura. Biak, Serui, Wamena, Nabi

0: Hadirkan untuk dialog GMP dengan topik pembahasan kita adalah waspada El Nino, strategi menghadapi kekeringan dan juga krisis air. Tentunya juga kami ingin menyapa semua pendengar yang ada di RRI Jayapura, Serui, Biak, Nabire, Wamena, dan juga Nabire serta Bovendigul, Sekorwil 1 Nusantara 1 Papua. Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentu bisa mengikuti seluruh dialog untuk pagi hari ini, Gerakan Membangun Papua. Baik, saya sapa dulu di studio podcast RRI Merauke untuk pagi hari ini sudah hadir. Baik, dan saya menyapa yang pertama ya, selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Bapak Andreas Roson, SIPMAP. Apa kabar nih Pak untuk hari ini, sehat?
1: Sehat.
0: Luar biasa, terima kasih sudah hadir ya untuk pagi hari ini. Lalu juga ada forecaster Staklim Papua Selatan, ada Ibu Asih Arum Bestari STR. Iya, kita jumpa untuk hari ini ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Lalu juga dari gabungan kelompok tani Gapoktan ada Bapak Sowimin. Selamat pagi, Pak.
2: Pagi.
0: Baik. Oke, kita akan membahas terkait dengan topik hari ini ya, yaitu waspada El Nino, strategi dan cara menghadapi kekeringan serta krisis air. Tentunya juga nanti kita akan mengundang semua pendengar dan juga pemirsa yang ada di wilayah Korwil Nusantara 1 Papua untuk bisa bergabung bersama kami melalui SMS dan juga WhatsApp di 0852-75-112433. Sekali lagi 0852-75-112433. Oke. Baik, kita awali dengan dari Mbak Asih dulu nih ya. Oke. Kita lebih ke definisi dan pengertian daripada El Nino itu sendiri ya. Kemudian juga bagaimana kondisi El Nino tahun ini serta pengaruhnya ya, dampaknya untuk kita yang ada di wilayah Papua Selatan. Oke, izin mungkin bisa langsung duluan Mbak Asih nih ya. Oke. Baik, Mbak Asih mungkin bisa langsung pakai mic-nya. Baik. Iya. Silakan.
3: Selamat pagi. Jadi mengenai El Nino itu sendiri sepertinya cukup menjadi topik yang cukup mencuat akhir-akhir ini karena El Nino aktif berbarengan dengan musim kemarau yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk saat ini BMKG memprediksi El Nino berada pada kategori kuat untuk selama 2026. Kita perkirakan dari bulan Juli, September hingga Oktober. Untuk kategori berikutnya kemungkinan akan kita update setelah ada prediksi baru. Okay. Untuk El Nino itu sendiri, El Nino itu adalah sebuah masa air hangat yang terdapat di wilayah Pasifik Tengah dan Pasifik Timur, yang mana ketika masa hangat ini aktif itu mempengaruhi iklim dan musim di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Mempengaruhinya adalah dengan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia Timur khususnya, dan ketika El Nino ini aktif berbarengan dengan musim kemarau, maka otomatis akan meningkatkan kecenderungan musim kemarau yang lebih kering daripada biasanya.
0: Oke, itu terkait dengan pengertiannya ya, dan tentunya ada beberapa periode ya yang bisa kita alami khususnya di wilayah Papua Selatan. Baik, mungkin secara ciri khas daripada El Nino ini sendiri ya, tanda-tandanya dan juga tentu menjadi edukasi bagi semua masyarakat khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan ini seperti apa nih?
3: Ya, El Nino itu kalau dari kita BMKG men-share informasi. Jadi El Nino itu bisa dilihat dari peta secara spasial. Kita bisa melihat suhu sea surface temperature atau suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Timur dan Pasifik Tengah itu menghangat, dan di wilayah Pasifik kita sebutnya El Nino 34 di wilayah itu menghangat, dan di wilayah Pasifik Samudra Pasifik dekat Pulau Papua Nugini agak dingin. Dan wilayah dan arah angin, gerakan angin bergerak dari arah baratan, dari arah timur ke barat, itu semua mempengaruhi dan menjadi pendukung

0: adanya El Nino aktivitas sendiri.
1: Oke, baik. Nah, secara mungkin kategori kelompoknya ada nggak sih untuk El Nino ini atau mungkin sama rata nih?
0: Ada. Kategori El Nino itu dari
1: komisi. Oke, silakan. Iya.
0: Jadi El Nino itu sendiri ada kategori beberapa poin-poin. Uh-huh. Jadi mulai dari El Nino itu dikatakan mulai aktif itu berada pada kategori netral, kemudian lemah hingga kuat. Ada juga ketika nilainya juga bisa negatif seperti okay. itu. Tapi untuk menjadi lebih sering kita jadi perhatian ketika El Nino itu udah mulai dari kategori netral ke lemah hingga kuat seperti itu. Ya, sekarang ini El Nino-nya dalam kategori kuat, tentu saja itu menjadi salah satu perhatian khusus bagi kami BMKG karena berbarengan dengan adanya musim kemarau ini.
1: Oke, baik. Jadi ada pengelompokannya juga ya. Dan ini kita di wilayah Papua Selatan sedang mengalami yang kategorinya cukup kuat ya. Dan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi atau mungkin baru tahun ini?
0: Untuk tahun sebelumnya itu sekitar tahun 2015-2019 kita mungkin di wilayah Papua Selatan cukup ingat kondisinya. Di situ Papua Selatan mengalami El Nino kuat juga dan berbarengan dengan musim kemarau. Efeknya bisa sampai yang kekeringan dan musim kemarau yang cukup panjang.
1: Okay.
0: Dan kekeringannya cukup berdampak pada kondisi di wilayah Papua Selatan.
1: Baik, nah ini kalau berdasarkan pengelompokannya ya, kita juga ingin ketahui wilayah mana yang paling berdampak ya, khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan, dan tentunya ini juga menjadi salah satu bentuk edukasi dan juga memberikan sosialisasi nih kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah Papua Selatan. Ya, silakan Mbak Asing.
2: Ya, untuk dari kami sendiri, BMKG itu secara kontinu selalu mengeluarkan produk-produk informasi iklim dan cuaca. Masyarakat bisa ketika mencari informasi mengenai hal tersebut, masyarakat bisa langsung mengakses sosial media kami, Info Iklim Papua Selatan, atau bisa langsung ke kantor kami di kantor BMKG di Tanah Miring.
1: Oke. Okay.
2: Dan untuk beberapa produk itu sendiri, kami share secara kontinu, bisa secara kontinu kepada masyarakat, agar diharapkan masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Untuk sekarang, yang bisa kami himbau kepada masyarakat adalah lebih bijak lagi untuk kayak melakukan biasa di Papua Selatan itu melakukan pembukaan lahan dan sebagainya, karena kondisi sekarang hujan intensitasnya sedang rendah.
1: Okay.
2: Sebaiknya lebih bijaksana ketika membersihkan lahan atau membuka lahan baru dengan cara pembakaran seperti itu, dan lebih bijak lagi dalam penggunaan air, karena seperti kita ketahui di Merauke sendiri untuk wilayah pertanian kita melakukan seperti penampungan air seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ada sungai yang untuk sungai yang mengalir seperti itu kan kita tidak pakai seperti itu. Di sini kita menggunakan waduk, lebih bijaksana dalam menggunakan hal seperti itu. Dan jika ada informasi atau butuh penjelasan yang lebih jelas dan akurat serta tidak simpang siur, sebaiknya langsung ke kantor kami atau menghubungi kami di sosial media, baik di Facebook, Instagram, dan atau nomor telepon kami.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asi ya. Yang tentunya ini menjadi nilai plus buat kita mengetahui lebih jauh fenomena El Nino itu sendiri ya. Oke, kita ke Bapak. Iya, Bapak Andreas ya. Oke, dan ini tentunya dari informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asi, kita ingin ketahui ya cara yang tentunya dilakukan oleh BPBD sendiri ya. Dalam hal ini tentunya ada beberapa strategi ataupun juga cara yang dilakukan. Dan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Asi, mungkin kita lebih dulu mengetahui ini ya. Ketika risiko bencananya itu dari dampak El Nino ya, yang mana cukup lumayan tahun ini cukup kuat ya. Dan kita ingin ketahui pandangan dari BPBD sendiri ya untuk wilayah Papua Selatan ini ya, berdasarkan data pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga. Oke, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kita lihat yang sudah dijelaskan tadi dari BMKG bahwa fenomena iklim global El Nino telah tiba di ambang pintu di daerah Papua Selatan sebagai beranda terdepan di kabupaten kita, di Kabupaten Merauke. Kita lihat bahwa karakteristik geografis yang unik berupa hamparan savana luas di dalam pertanian basah, kondisi ini menjadikan wilayah kita sangat rentan terhadap pergeseran iklim secara ekstrim. Nah, kami BPBD sebagai melaksanakan tupoksi kami adalah tentang keselamatan kebencanaan. Nah, di samping itu memandang bahwa ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
1: Okay.
3: Tetapi dibutuhkan ketangguhan, kesiapsiagaan penuh dan ditindakan mitigasi yang radikal dari seluruh lintas sektor. Nah, untuk melindungi masyarakat di ketahanan pangan dan ekosistem di ada yang di Kabupaten Merauke. Mm-hmm. Nah, langkah-langkah yang kami harus atasi yang apa yang dijelaskan tadi bahwa kami harus menyiapkan tersi, artinya posko. Posko tanggap darurat apabila terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian kami juga menyiapkan armada tangki air kalau pada saat kekeringan, dan juga kita harus koordinasi lintas sektor apa-apa yang kita harus laksanakan di pada saat terjadi itu. Tetapi sebelum terjadi itu kita harus lebih koordinasi dulu di lintas sektor. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi baru kita bergerak, akan tidak terlayani. Okay. Pada saat ini kami BPBD sudah, setelah kami mendengar bahwa ada semacam El Nino yang datang di Kabupaten Merauke, kami sudah berupaya untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, khususnya sosialisasi. Ada beberapa kampung yang kami sudah ke sana, termasuk di distrik yang Penjerai, kami sudah sosialisasi di situ. Terus distrik Muting, distrik Jagabok, kami sudah sampaikan di situ terkait dengan akan terjadinya El Nino di tahun 2026. Nah, di samping itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak PDM apabila terjadi hal-hal yang nantinya akan terjadi El Nino itu. Kita sudah sampaikan ke sana dan sangat merespon terhadap itu. Mudah-mudahan ke depan kalau memang ini kami akan berjalan dengan baik. Kemudian juga terhadap koordinasi lintas sektor, memang kami di BPBD adalah komandonya. Nah, kami akan melaksanakan itu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, kami koordinasi dengan lintas sektor, misalnya BMKG, terus ketahanan pangan, kepolisian, terus TNI Polri, dan unit sosial. Mungkin itu saja, Bu.
1: Oke, baik. Ini pandangan yang tentunya juga menjadi sarana untuk bisa menyelesaikan beberapa permasalahan ya. Tapi yang ingin saya ketahui juga ini terkait dengan pemetaan wilayahnya nih Pak ya, yang berdampak daripada fenomena El Nino khusus kita yang ada di Kabupaten Merauke ini sendiri. Kemudian juga fasilitas pendukung ya dari BPBD sendiri, yang mana ini berdasarkan pengalaman juga ya Pak ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Asih bahwa ini juga pernah terjadi. Ini seperti apa nih?
3: Iya, memang untuk kesiapan-kesiapan kami memang sudah kami antisipasi itu. Mm-hmm. Artinya bahwa yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kami akan siapkan armada tangki air itu. Tetapi kami data dulu, kira-kira okay. Di daerah-daerah mana yang memang terdampak. Nah, kami data, kalau memang memang harus dibantu, kita bantu di situ. Tetapi semuanya itu tergantung di daerah yang daerahnya masing-masing, apakah memang harus dibantu atau tidak. Kemudian Ulut adalah alat bantu kami, ada kan sudah ada namanya KRW, kajian risiko bencana, kita sudah laksanakan di tahun 2024. Kita sudah tahu pemetaannya bahwa ada titik-titik di situ, misalnya daerah-daerah yang memang sudah ditandai bahwa itu sudah merah.
1: Okay.
3: Nah, itu memang kita harus mendata di situ. Seperti yang daerah di sini untuk kekeringan itu kan daerah Semangga Tanah Miring ke sana Kurik. Nah, itu memang masuk dalam kategori kalau misi berdampak tentang kekeringan. Sehingga kami akan mendata ulang kira-kira kalau misalkan memang betul, kalau misalkan terdapat dampak ini nanti, kalau memang itu kita harus data ulang kembali masyarakat yang ada di situ.
1: Oke, dan tentunya juga berdasarkan pemetaan wilayah tersebut, terutama nih ya, wilayah-wilayah yang tentunya ini sangat berimbas kepada sektor katakanlah seperti pertanian, ya, perkebunan dan lain sebagainya, yang nanti juga akan berpengaruh kepada stoknya kita sendiri ya, berkaitan dengan pangan. Oke, nanti kita juga akan membahasnya ya Pak ya. Baik, saya ke Bapak Soimin dulu nih ya. Oke, Pak Soimin selaku anggota gabungan kelompok tani juga ya, dan tentunya kita ingin ketahui nih Pak, Bapak aslinya dari wilayah mana ini?
4: Baik, selamat siang, saya untuk pendengar RRI dan pemirsa, selamat siang, nama saya Soimin, saya dari Kampung Kumbe.
1: Kampung Kumbe ya?
4: Kampung Kumbe, okay. Distrik Malin, kebetulan saya petani dan kebetulan juga saya sebagai ketua Gapoktan. Gapoktan itu gabungan kelompok tani yang ada di Kampung Kumbe.
1: Iya, berarti di wilayah Kumbe ya?
4: Iya.
1: Iya, dan pasti juga Bapak sudah lumayan lama ya tinggal di wilayah Kumbe ya?
4: Lama.
1: Oke, sudah menjadi masyarakat juga di sana ya?
4: Iya.
1: Yang pasti. Iya, dan kita ingin ketahui untuk masyarakat yang khusus yang tinggal atau mendiami wilayah Kumbe dia ya, paling banyak profesinya yang paling dominan juga petani?
4: Petani.
1: Baik, dan ini tanaman, jenis tanaman yang biasanya ditanami nih ya, oleh petani, apakah hanya padi atau juga mungkin ada jenis komoditas yang lain?
4: Kebetulan kami di Kampung Kumbe, karena kampung pesisir, dan kalau untuk air untuk kebutuhan keluarga, itu masih terjamin, masih aman. Tetapi untuk tanaman, terutama padi, memang kami sudah masuk kekeringan. Jadi kami sudah berusaha juga karena ada ratusan hektar yang kehabisan air, karena memang kan di rata-rata di wilayah Papua ini tidak ada mata air, tidak kayak di Pulau Jawa atau di bagian barat. Jadi kita andalkan dari air hujan yang tertampung di galian-galian itu. Tapi ada rawa-rawa besar yang air masih ada. Jadi untuk mengantisipasi itu, selama debit air di rawa besar, karena kami bertetangga dengan kampung sebelah, kampung Kaiburse, di situ ada rawa besar, kami juga sudah sampaikan meminta ke pemilik ulayat untuk membuka air diarahkan ke sawah kami, sawah masyarakat di Kampung Kumbe. Dan itu kami meminta bantuan ke Kepala Dinas Pertanian dan ditanggapi langsung oleh Kepala Bidang PSP Ibu Yuli Payunglangi dan menyuratlah ke BWS. Jadi kami dibantu eksapator untuk membuka jalan air supaya tanaman kami yang di musim tanam kedua ini bisa berhasil.
1: Oke, baik. Jadi ini juga cara yang sudah dilakukan ya.
4: Iya.
1: Ini tentunya secara kontinu ya, terus menerus juga ya Pak ya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dampak dari fenomena El Nino seperti itu juga ya.
4: Iya.
1: Oke, baik. Dan untuk saat ini, khususnya untuk masyarakat yang ada di Kampung Kumbe ya, kondisi sawahnya seperti apa dan apakah sudah menanam atau seperti informasi yang mungkin kita bisa dapatkan juga ini, apa mungkin sudah panen atau baru nanam?
4: Nah, ini yang musim tanam kedua, itu sudah selesai panen.
1: Oke.
4: Jadi kami masuk di musim tanam ketiga
1: sekarang ini ya.
4: Musim tanam ketiga, tapi karena kalau kami, pengertian kami yang petani ini kan orang-orang awam, jadi itu kemarau panjang.
1: Okay.
4: Jadi kemarau panjang ya, kami bahasa mungkin ya El Nino tadi, dengan antisipasi tadi, tetapi memang kami terdampak. Terdampak itu ada sekitar hampir 600-an hektar itu kekurangan air.
1: Baik, nah ini informasi yang Bapak sampaikan bahwa sangat berdampak ya. Tentunya berpengaruh juga dengan hasil panennya ya. Nah ini bisa juga kita dapatkan informasinya gimana nih untuk hasil panen tahun ini. Apakah sama rata atau malah berkurang ini Pak?
4: Nah, kalau untuk padi yang MT1 kemarin karena ada serangan penyakit, karena ada serangan penyakit itu juga agak menurun sedikit, dan di MT2 ini normal. Tapi memasuki MT3 yang padi berumur mungkin 1 bulan 15 hari ini kami belum bisa prediksi. Kalau mungkin ada hujan atau bagaimana, kami bisa berharap itu panen. Tapi kalau tidak, kami tetap akan meminta ke pemerintah daerah untuk mencarikan solusi. Yang rawa-rawa masih ada airnya, di debit air kita buka supaya mengairi ke sawah-sawah kami, supaya produksi kami bisa bertahan, dan untuk apa ya, swasembada pangan di Kabupaten Merauke ini, karena kita ini kan termasuk sudah swasembada. Betul. Cuma ini kan tergendala El Nino. Terus di Kumbe itu ada 3 komoditi besar. Nah, kebetulan kami juga ada komoditi kedelai. Kedelai itu baru masuk kemarin, itu binaan TNI Angkatan Laut, tetapi itu aman karena kedelai ini tidak terlalu apa, air tidak terlalu memakai air. Terus dengan hortikultura itu palawija. Kalau palawija itu aman karena di Kumbi itu ada sumur-sumur yang bisa digali, itu 4 meter sudah keluar air, tapi debitnya tidak banyak. Tapi kalau untuk mengairi palawija bisa, untuk sayur mayur yang kita pasok ke Kota Merauke ini.
1: Baik, nah ini mungkin jadi perbandingan Pak terkait dengan hasil panen ya dari fenomena kemarau panjang atau El Nino ini dengan mungkin kondisi yang normal. Ini perbandingannya gimana Pak biasanya dari pengalaman-pengalaman?
4: Kalau biasanya itu, kalau misalnya ini memang betul-betul kemarau panjang dan El Nino ini sampai di bulan, tadi yang Ibu sampaikan sampai bulan 11, kita sudah tidak bisa apa-apa tuh untuk padi. Untuk padi, karena memang air kering, nah, sebagian sudah kering teman, sudah kering sekali. Tapi kalau untuk palawija kami masih bisa usaha. Tapi kalau untuk padi, ya mungkin 50% gagal kayaknya.
1: Oke, untuk mengantisipasi itu pasti juga ada cara yang dilakukan ya. Dari Bapak sendiri sebagai Ketua Gapoktan bersama anggota dan juga tentunya aparat kampung dan semua stakeholder nih, untuk bagaimana cara yang dilakukan untuk mengantisipasi ya, sehingga mungkin untuk komoditas padi yang Bapak sampaikan tadi cukup lumayan menurun ya hasil panennya, tapi untuk komoditas yang lain ini tidak terlalu berdampak. Nah biasanya seperti apa nih, apakah ada perbandingan untuk komoditasnya yang ditanam berbeda, atau mungkin pemilihan jenisnya komoditas ini juga berpengaruh seperti apa nih Pak?
4: Kalau kami petani memang ada padi-padi yang umurnya di atas 100 hari. Tapi karena ini kita tahu ini kemarau panjang, itu banyak yang tanam yang padi yang usianya pendek, 80 hari, 90 hari panen, itu untuk ya untuk menanggulangi ini. Terus kami juga dengan teman-teman kelompok tani biasanya ini taruh mesin besar-besar di pinggir kali Kumbe. Itu kita untuk ngunjal air, bahasa kita tuh ngunjal. Nah, nanti kita tampung di galian-galian baru kita kasih masuk ke sawah selama kali itu belum asin. Tetapi biasanya kalau panas begini di bulan-bulan 8 sudah asin, tetapi kalau cuaca stabil sampai bulan 9 belum asin, jadi masih aman. Tapi kami sudah berusaha untuk menyimpan air itu di galian-galian yang pemerintah buat.
1: Baik, ini tentunya juga cara-cara terbaik ya yang dilakukan oleh Gapoktan sendiri untuk bagaimana pasokan daripada komoditas pangan terutama dari sektor pertanian tetap terjaga. Tentu untuk masyarakat yang ada di Kumbe dan juga untuk penjualannya ya Pak ya, yang mana ini juga menunjang ekonomi ya. Oke. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan Bapak Samino ya, dan tentunya kita masih memberikan juga kesempatan kepada semua pendengar dan juga pemirsa, Anda yang berada di wilayah Jayapura, kemudian Serui, Biak, Nabire, kemudian Wamena dan Bovendigo. Anda mungkin juga ingin berinteraksi bersama kami RRI Merauke untuk pagi hari ini, Anda boleh langsung menggunakan jalur SMS dan juga WhatsApp di 0852 75 112 433, tentunya berkaitan dengan fenomena El Nino. Mungkin saja Anda juga mengalami hal yang sama untuk wilayah Papua lainnya, dan siapa tahu ada beberapa strategi atau masukan yang bisa menjadi juga nih ya cara terbaik buat kami yang ada di wilayah Papua Selatan. Anda bisa nanti berinteraksi bersama kami untuk pagi hari ini. Baik, sebelum nanti kita akan lanjutkan ya dialog GMT Gerakan Membangun Papua untuk pagi hari ini, tentunya kita masih punya tiga narasumber ya. Ya, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
5: 22,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Wah, Mar, aku kru salammu, tombok kamu.
4: Baru podcast ini.
7: RRI digital saja tuh.
8: Sesekali jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
11: Kanal Ketangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
1: Ya, baik, kita masih dalam program acara Gempi Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini langsung dari RRI Merauke, dan juga topik pembahasan kita masih berkait dengan waspada El Nino, strategi untuk menghadapi kekeringan dan juga krisis air. Dan kita masih punya 3 narasumber untuk pagi hari ini ya. Ya, saya ke Bapak Andarias lebih dulu nih ya, sebelum nanti kita lanjutkan ke Ibu Asih dari Orkester Stalklim Papua Selatan, dan juga Bapak Soyemin dari Gapoktan. Baik, ini terkait dengan fenomena El Nino dan juga lebih kepada beberapa, mungkin katakanlah bencana selain daripada bencana yang kita fokuskan bahas untuk hari ini juga, yaitu kekeringan dan juga stok air nih ya. Ada juga pasti bencana yang bisa ditimbulkan daripada fenomena El Nino ini yang bisa menjadi edukasi bagi semua masyarakat. Silakan nih Pak.
2: Baik, terima kasih. Memang di pada saat El Nino ini kita sudah ada berbagai macam bencana yang akan dikibatkan, terutama yang kekeringan. Karena kita tahu bahwa Merauke ini kan daerah pasang surut. Nah, kalau misalkan terjadi El Nino, otomatis air yang masuk di kota Merauke kebanyakan air asin. Nah, sehingga akan berdampak kepada masyarakat-masyarakat yang ada di kota Merauke, akan kekurangan air bersih. Nah, di samping itu juga kalau misalkan sudah terjadi El Nino ini, akan berdampak terhadap kebakaran hutan.
1: Okay.
2: Kebakaran hutan, otomatis daerah-daerah yang muting, terus daerah wasuk ke sana, itu sangat rawan untuk kebakaran. Nah, terus untuk yang sudah jelaskan tadi bahwa memang kekeringan agak panjang, dan itu sangat intensitas air itu akan berkurang drastis seketika, sekitar berapa persen akan berkurangnya, sehingga ya mau tidak mau kita harus antisipasi sebelumnya. Yang pertama adalah yang sudah dikatakan tadi bahwa kita harus menyiapkan armada-armada dan koordinasi lintas sektor ke berbagai yang masuk dalam kelompok tersi. Nah, terus yang berikutnya juga kita harus mendata yang daerah-daerah yang memang daerah yang rentan terhadap kekeringan. Kami sudah mengadakan sosialisasi juga kepada masyarakat agar jangan membakar hutan sembarangan. Okay. Karena kita tahu bahwa daerah kita kan sangat rawan untuk kebakaran. Salah sedikit saja disulut api langsung kebakaran lebih luas, dan itu sangat mengganggu terhadap ISPA untuk pernapasan kita tah di Kabupaten Merauke. Nah, kemudian juga masyarakat yang sifatnya bertani, dan ini biasanya juga tidak terlalu peduli terhadap lingkungan, sehingga biasa kadang-kadang membuang sampah sembarangan. Nah, itu mengakibatkan kekurangan air.
1: Okay.
2: Nah, begitu. Terus daerah-daerah lokasi juga ke sana. Kita kan sekarang sudah ada penyairan yang istilahnya tutup buka. Nah, itu yang kita harus jaga. Nanti kita koordinasi dengan dinas terkait, kira-kira apa yang kita harus berbuat untuk mengantisipasi dampak El Nino ini. Mungkin saya, Bu. Terima kasih.
1: Baik, oke. Okay. Dan tentunya juga kita ingin ketahui mekanisme ya daripada mitigasi bencana ketika terjadi, katakanlah dari beberapa bencana yang tadi sudah Bapak sampaikan, terutama untuk kita punya permasalahan hari ini ya. Jadi topik pembahasannya adalah untuk bisa mengatasi krisis air ya, dari kekeringan itu sendirinya seperti apa, lalu juga sinergitas dengan beberapa pihak lain atau katakanlah dari OPD lain ya, yang turut juga membantu sehingga permasalahan tersebut sama-sama bisa dicari solusinya. Ini ya. Gimana Pak?
2: Bagaimana Bu?
1: Ya silakan. Terkait dengan mekanismenya nih ya, jika ya. Mungkin terjadi ya, katakanlah mungkin bencana seperti bencana kebakaran hutan, ataupun juga mungkin kekeringan seperti topik kita hari ini nih ya, dan ini cara yang dilakukan juga pastinya bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk membantu ya, tidak sendiri dari BPBD. Nah ini seperti apa nih Pak? Oke. Okay.
2: Ya ini yang saya bilang tadi, harus kita koordinasi lintas sektor. Kalau misalkan kebakaran hutan, kita harus koordinasi dengan kehutanan dan lingkungan hidup.
1: Okay.
2: Kita harus koordinasi dengan itu. Terus untuk kekeringannya, kita harus koordinasi dengan PAM. Mm. Kan, karena ada penampungannya dia. Nah, kami di BPBD memang kami memiliki sumur. Hanya kami mengandalkan waduk-waduk yang ada. Tetapi untuk air bersih ya kami berkoordinasi dengan pihak PAM supaya disiapkan, kami siapkan armadanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang terdampak. Begitu.
1: Oke, okay, baik. Sejauh ini Pak, mungkin dari dampak fenomena apakah masih boleh dibilang walaupun tadi informasi dari Ibu Asih ya bahwa cukup kuat, tapi kondisi yang bisa kita juga rasakan masyarakat di wilayah Papua Selatan ini seperti apa nih Pak? Apakah masih bisa terkontrol dengan baik atau pasti juga ada informasi yang ingin disampaikan sekaligus dalam dialog kita pagi hari ini kepada masyarakat yang ada di boleh dibilang beberapa tempat-tempat yang rawan juga nih kondisinya seperti apa nih Pak?
2: Ya kalau kita lihat kondisi sekarang memang masih masih bisa terkendali. Mm-hmm. Artinya belum ada laporan dari masyarakat bahwa kami sudah kekeringan. Tetapi ya itulah, kita harus menjaga. Artinya bahwa pada dasarnya kita jalan itu kita menanyakan ke masyarakat dan masyarakat bilang masih terkendali untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya karena adanya rencana El Nino ini, ya kita memang waspada. Tetap kita waspada terhadap bencana-bencana yang akan datang. Karena yang jelas bahwa kalau misalkan terjadi El Nino berkepanjangan, otomatis bahwa kekeringan juga akan berkepanjangan. Dan ya air bersih tidak ada. Nah itu yang kita masih kami terkendala di penampungan.
1: Okay.
2: Tetapi kami sudah menyampaikan juga di masyarakat bahwa kalau misalkan hal-hal ini yang terjadi, ya paling tidak menadah air hujan supaya disimpan untuk menghadapi itu. Terus bikin sumur yang istilahnya rumah tangga lah, untuk bisa mencukupi kehidupan misalnya daerah-daerah yang memang ada air bersihnya. Tetapi kalau memang daerah-daerah yang memang tidak ada air bersihnya, hanya mengandalkan air tangki dari membeli, ya itulah kita harusnya dibantu, tetapi harus kita data apakah memang itu mau dibantu atau memang masih bersedia untuk dia ambil dari pembeli begitu.
1: Baik, nah kalau dari program nih Pak, dari BPBD sendiri mungkin ada juga program-program yang mana mungkin menggandeng masyarakat di kampung atau mungkin juga menggandeng pihak instansi pendidikan dalam hal sosialisasi atau juga edukasinya, ini seperti apa nih Pak sepanjang juga program yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya?
2: Memang di tahun 2006 kami ada beberapa program. Yang pertama adalah stok untuk menghadapi El Nino ini, misalnya logistik. Nanti kita lihat kira-kira daerah mana yang kita bisa bantu sesuai dengan laporan dari masyarakat, kita sudah persiapkan. Terus untuk yang kedua, kami selalu patroli untuk hutan, kekeringan, ada sudah memang kita sudah programkan itu. Yang ketiga adalah sosialisasi tentang dampak untuk El Nino ini sesuai dengan rilis dari BMKG.
1: Oke, baik. Dan tentunya ini program berjalan terus nih ya Pak ya, secara kontinu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Kita ke Ibu Asih nih ya. Ya, ini juga pastinya informasi kepada masyarakat ya, yang boleh dikatakan akurat juga ya, sehingga masyarakat tidak boleh dibilang karena hoax ataupun juga informasi bohong nih ya, karena dari informasi tersebut juga bisa menjadi edukasi untuk mitigasi bencana dari keluarga nih ya. Oke, nah ini kira-kira boleh dibagikan juga ya kepada masyarakat dari BMKG sendiri, link resmi yang juga masyarakat bisa dapatkan ataupun juga share ya. Nah, silakan Mbak Asih.
3: Dari kami BMKG setiap 10 dasar ya, itu kami mengupdate produk kami di medsos, Instagram, info iklim Papsel namanya, ada juga Facebooknya, bisa di search aja, tinggal cari info iklim Papsel, masyarakat akan menemukan informasi terupdate karena kita yang kita informasikan hari ini itu ketika sudah update maka informasi sebelumnya itu otomatis sudah tidak berlaku lagi. Jadi masyarakat secara kontinu mengakses informasi dari kami. Untuk WA juga kami mempunyai grup-grup dengan Babinsa dan lain sebagainya. Kami biasa secara kontinu juga membagikan seperti informasi hari tanpa hujan atau perkiraan curah hujan dan, per 10 hari juga setiap hari kami membagikan analisa curah hujan satu hari sebelumnya seperti itu. Jadi diharapkan untuk masyarakat tidak hanya petani, informasi kami sangat bermanfaat untuk semua khalayak, baik misalnya untuk pengendara transportasi darat jarak jauh juga. Kami bisa menginformasikan misalnya akan ke Muting atau misalnya ke Asiki, apakah akan hujan di rute-rute yang akan dilewati, kami juga memberikan informasi. Jadi gunakanlah informasi kami, apapun kebutuhan masyarakat, kami siap melayani. Ketika ada pertanyaan atau kurang jelas, mungkin ada kebutuhan yang lebih spesifik, bisa langsung datang ke kantor kami di Tanah Miring. Lebih tepatnya di samping Makloren, sebelum Tugu Murdani, bisa mendatangi kami di sana.
1: Oke, ini walaupun tempatnya di wilayah Tanah Miring yang mana juga sangat dekat dengan sektor ataupun juga wilayah yang mana lebih dominan profesinya petani, tapi pasti juga ada link khusus nih ya, apakah juga ini sering juga di-share terkait dengan bidang atau profesi yang sangat berpengaruh terhadap iklim nih. Ini gimana, pada prioritasnya juga atau gimana nih?
3: Ada untuk, jadi kami BMKG di sini ada dua, dari stasiun meteorologi dan kami sendiri stasiun klimatologi, mengkhususkan atau lebih banyak melayani untuk bidang pertanian dan sebagainya.
4: Untuk informasi tersebut kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi, terutama untuk perkiraan curah hujan dasarian, dan yang paling penting mungkin sekarang perlu diberi perhatian adalah informasi dari kami hari tanpa hujan berturut-turut, karena untuk kami sudah memberikan beberapa peringatan dini. Kami mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis, yang mana itu menjadi patokan, bisa juga menjadi patokan untuk instansi terkait, untuk daerah-daerah atau titik-titik tertentu yang sudah di situ mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. Seperti contohnya sekarang untuk dasar yang terakhir itu kami men-share informasi hari tanpa hujan terpanjang kategori menengah sepanjang 11 hingga 20 hari tanpa hujan di daerah Okaba. Seperti itu. Kami harap informasi-informasi spesifik seperti itu juga membantu stakeholder atau instansi terkait untuk mengambil kebijakan dari informasi yang kami berikan.
1: Oke, yang tentunya kalaupun informasinya langsung dari link resmi BMKG, otomatis informasi tersebut benar ya. Sehingga ini juga menjadi sebuah pedoman yang baik kepada semua masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu ya. Oke, kita ke Bapak Soimin dulu nih Pak, selaku petani dan juga ketua Gapoktan ya untuk wilayah Kumbe. Nah, ini mungkin berdasarkan situasi yang terupdate saat ini atau yang terkini saat ini yang paling dibutuhkan oleh petani di wilayah Kumbe dan juga bisa menjadi sebuah informasi baik juga ya kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini mungkin pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
5: Silakan. Baik, terima kasih. Kalau petani ini kan dari galian tadi ya. Jadi kami mohon pada pemerintah galian-galian yang belum direhab itu mohon direhab. Terus ada yang perlu galian baru, tolong dibuat untuk jalan air kami. Tapi kami juga ada program bantuan dari Kementerian PU mulai melalui sumber daya air. Di sini BBS Papua ada sumur bor itu yang kedalamannya sampai 100-an meter. Itu sudah ada di uji coba itu di Kampung Kumbe, di Salor, di Kuri 3, di Muram, di sebelah sini, di Urum. Itu bermanfaat, cuma jumlahnya yang kurang. Jadi kami mohon juga dari Kementerian PU, mudah-mudahan bisa ditambah. Kalau musim kering begini, air untuk mengairi sawah kami tetap berjalan. Karena yang di Kumbe itu ada satu, itu bisa mengairi sekitar, kalau palawija bisa sampai 2-3 hektar. Nah, itu sudah, tapi belum begitu maksimal karena baru dibuat, itu baru diuji coba. Satu bulan kemarin sudah beroperasi, tapi bagus, padi bisa. Jadi kami mohon itu, terutama petani itu di saluran untuk rehab galian itu, rehab galian. Terus galian yang belum, saluran-saluran yang belum ada, tolong dibuat untuk membuka jalan air ke sawah.
1: Baik, itu tentunya menjadi harapan ya dari iya. Bapak sendiri selaku ketua Gapoktan sendiri ya di wilayah Kumbe. Nah, kalau untuk mungkin internal ya petani di Kumbe dan juga mungkin aparat di Kampung Kumbe sendiri nih ya, untuk kerjasamanya selama ini ketika mungkin ya bantuan agak lambat atau bahkan juga mungkin dalam hal untuk bertani dan lain sebagainya ini boleh dikatakan sangat berdampak dari fenomena tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan seperti apa nih? Kalau dari masyarakat di kampung sendiri, Kampung Kumbe.
5: Kami masih pakai sistem yang lama. Okay. Biasanya kita ini musyawarah, rapat, air di mana yang tersendat di mana, nanti kita kerja bakti, gotong royong kita buka. Itu masih ada. Tapi karena air ini kan memang debit kita ini kan cuma dari atas, dari hujan. Jadi ya usaha kami sebatas itu, tapi kalau debit air sudah berkurang ya terpaksa luas lahan yang kami kurangi. Biasanya kan Kumbe itu ada lahan baku itu 1380 hektar. Itu lahan baku, itu masuk LBS itu. Jadi itu sudah terdata itu lahan di kabupaten ini. Nah, terus ada lahan baru itu sekitar 500-an hektar, hampir 2000 hektar. Nah, andalan kami itu sebenarnya dari Kalikum. Kalikum itu air tawarnya dari Bayau. Pokoknya Kalikum ke atas. Tapi kalau El Nino begini jelas debit air dari atas berkurang, jadi air pasang naik. Itu biasanya yang masuk ke galian-galian kami itu sudah mulai asin. Sudah jadi ya satu-satunya jalan kita biasanya gotong royong. Kita kumpulkan mesin-mesin yang berkekuatan besar untuk menampung air di galian-galian untuk panen. Cuma memang tahun ini kayaknya dikurangi, banyak yang berkurang dari luas lahan, luas tanam.
1: Baik, dan untuk fasilitasnya apakah cukup nih Pak untuk yang menunjang terutama untuk pemasok air ketika ada hujan dan lain sebagainya seperti apa nih?
5: Saya kira kalau sekarang di Merauke itu untuk alsintan alat pertanian itu tidak susah. Mungkin Ini gambar saya untuk Kampung Gumbe ya. Untuk Kampung Gumbe itu tidak susah. Biasanya kalau kita ada kesusahan, kita menghadap ke Dinas Pertanian, kita minta bantuan, pasti dikirim. Pokoknya untuk padi, untuk palawija, dikirim. Biasanya kalau tersedia alatnya, Alsintan itu ada di UPT, yang di dekat Wasur sana. Nah itu pasti hari ini telepon, besok bisa diambil. Itu dari Dinas Pertanian, dari pemerintah setempat, sangat tanggap. Sangat tanggap dan sangat menang.
1: Baik, artinya berarti tinggal koordinasi dan komunikasi saja nih ya Pak ya, ya sehingga semua bisa lancar. Tapi berkaitan dengan pendapatan ini Pak, apakah juga sangat berpengaruh juga nih Pak?
5: Ya jelas berpengaruh. Kalau biasanya tanam kita satu orang itu ada yang 3 hektar, 4 hektar, ada yang mungkin yang ada sampai 5 hektar lebih. Tapi dengan situasi yang sekarang pasti kita berpikir ulang. Paling banyak ya kita 2-3 hektar lah, karena El Nino tadi, karena kan debit air saja yang kita ini.
1: Oke, baik, tentu ini menjadi referensi juga bagi kita semuanya ya, pihak-pihak terkait untuk mengetahui kondisi, dan yang paling berdampak adalah petani kita yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dan mudah-mudahan dengan adanya dialog kita untuk hari ini juga, tentu ini akan menjadi pedoman yang baik bagi semua pihak, dalam hal ini pemerintah juga ya, untuk bagaimana mengambil langkah terbaik sehingga fenomena ini boleh ada ataupun kita alami, tapi solusinya juga ada seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran dari ketiga narasumber untuk pagi hari ini dalam program GMP Gerakan Membangun Papua. Iya, sekali lagi kepada Bapak Andreas Roson SIP MAP selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana dari BPBD Kabupaten Merauke, tentunya juga sehat dan juga pastinya kami selalu memberikan motivasi juga ya, selamat memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Iya, dan juga ada Ibu Asti Harun Bestari STR dari Forecaster Staflim Papua Selatan, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, dan juga selamat untuk melayani semua masyarakat ya dalam hal informasi terbaru. Dan juga Bapak Soimin selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani ya, dan tentunya juga salam buat masyarakat semua yang ada di Kampung Kumbe, dan semoga hasil panennya meningkat ya walaupun ada fenomena ini seperti itu Pak. Baik, pendengar juga pemirsa, demikian untuk hari ini GMP Gerakan Bank Papua dari RRI Merauke. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berbeda dengan topik yang berbeda pula. Dan selamat pagi.
6: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Izakat BK, Izakat KI, satu hati, satu tujuan, satu hati.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

TLM Roke, Telanda Ikuti Tadi, juga Gema Papua, GMPD. Pagi hari ini produksi Radio Pop Indonesia Merauke. Dan berikut akan kami hadirkan ke Anda satu buah informasi terupdate dari dunia hiburan bagi Anda pecinta film. Ya, berikut informasi terkait dengan Netflix rilis trailer The Whisper Man, ungkap misteri pembunuh perantai. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.

Film thriller terbaru The Whisperman akan segera tayang di Netflix pada 28 Agustus 2026 mendatang. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Alex North dan menghadirkan kisah misteri yang dipadukan dengan konflik hubungan keluarga. Melansir dari Tandem by Netflix, film tersebut dibintangi oleh Robert De Niro, Michelle Monaghan, dan Adam Scott. Cerita berfokus pada hubungan antara PT, seorang mantan detektif polisi, dengan putranya Tom yang telah lama memiliki hubungan yang regang. Kasus tersebut menjadi semakin rumit karena sosok Whisperman diketahui bernama Frank Carter. Ia telah berada di penjara sejak ditangkap oleh PT lebih dari satu dekade sebelumnya. Situasi itu menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pelaku sebenarnya di balik penculikan Jack. PT kemudian berusaha mengungkap misteri tersebut dengan bantuan detektif Amanda Beck yang diperankan oleh Michelle Monaghan. Ia tidak hanya harus memecahkan kasus kriminal, tetapi juga berusaha memperbaiki hubungan yang telah

cocok dengan putranya. Sutradara James S. Croft mengatakan karakter PT memiliki sisi pendiam, tetapi selalu memikirkan berbagai kemungkinan dalam menghadapi sebuah kasus. Menurutnya, PT harus menghadapi tantangan sebagai mantan detektif sekaligus sebagai seorang ayah yang ingin kembali dekat dengan anaknya. Untuk sementara itu, Adam Scott memerankan Tom sebagai sosok ayah yang berada dalam tekanan besar setelah putranya menjadi korban penculikan. Ashcroft menilai Scott mampu menampilkan karakter yang kuat dengan emosi yang mendalam. Ashcroft mengungkapkan bahwa hubungan ayah dan anak menjadi inti utama dalam cerita The Whisperman. Meskipun mengusung genre thriller pembunuhan berantai, film ini juga mengeksplorasi konflik keluarga dan perjalanan memperbaiki hubungan yang telah retak. Alex North menulis novel The Whisperman ketika putranya masih berada pada usia yang sama dengan karakter Jack. Ia juga mengatakan cerita tersebut tidak hanya membahas pembunuhan dan misteri, tetapi juga tentang nilai dan pengalaman. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa cerita tersebut membahas hal-hal yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Dan yang mendengar setelah informasi update untuk Anda di Merauke Siang ini, tentunya masih akan kami hadirkan terus informasi-informasi terupdate di Merauke Siang ini.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiyum. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiyum, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiyum, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiyum memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Pendengar dimanapun Anda berada, berikut informasi terupdate untuk Anda. Terakhir bersama saya di pagi hari ini tentunya masih dari dunia hiburannya, terkait dengan bikin nostalgia 5 film romcom tahun 2000-an ini menarik buat ditonton kembali. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, industri perfilman dunia pada era tahun 2000-an sukses menciptakan beragam karya komedi romantis atau romcom yang menarik. Cerita romansa sederhana yang digabung dengan humor segar masa tersebut seringkali bikin para penonton terasa terhibur. Penonton mungkin tidak asing dengan film klasik How to Lose a Guy in 10 Days yang menceritakan tentang siasat taruhan cinta, taktik unik sabotase hubungan jenaka yang dilakukan oleh Kate Hudson terhadap Matthew McConaughey, selalu bikin mood terus bertambah. Jangan juga lewatkan drama musikal Mamma Mia dengan latar lokasi pesona pulau tropikal Yunani yang memanjakan mata. Kombinasi lagu ikonik grup musik ABBA yang memadukan kisah cinta masa lalu membuat film ini seru untuk ditonton kembali. Ada juga 500 Days of Summer. Sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar romcom, apalagi dengan dialog ikonik I Love the Smiths oleh karakter Summer di dalam lift ketika bertemu dengan Tom. Film ini hadir membagikan perspektif menarik tentang ketidakstabilan hubungan. Semuanya dibalut dengan acting apik oleh Joseph Gordon-Levitt dan juga Zooey Deschanel yang bikin film ini melekat di hati pemirsa. Rekomendasi seru berikutnya juga ada 13 Going on 30, mengisahkan keajaiban hidup perempuan muda yang seketika berubah menjadi dewasa. Usaha manis Jenna Ring yang diperankan oleh Jennifer Garner untuk mendapatkan cinta sejatinya di masa depan dikemas penuh haru. Terakhir juga bagi Anda pendengar, di film tahun 2000-an ya, ada A Cinderella Story yang populer di kalangan para remaja saat itu, di mana cinta rahasia melalui obrolan di internet antara Kate Michael Murray dan juga Hilary Duff bisa bikin penonton terasa gemas. Itulah kelima film komedi romantis yang menarik untuk ditonton kembali. Meski rilis pada awal tahun 2000-an, ceritanya yang fresh bikin film-film terasa lebih timeless. Menonton kembali kelima deretan film ini mungkin akan membawa kamu bernostalgia ke masa remaja yang dulu. Kisah cinta manis yang dipersembahkan secara ringan ini cocok untuk disaksikan kembali bersama dengan teman ataupun kerabat dimanapun berada. Ya, informasi tadi juga ya pendengar, menutup perjumpaan kita pada Merauke pagi ini, edisi siar Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Almindo Maturbongs ya. Tentunya sampai jumpa di jam dinas saya berikutnya, dan tentunya juga Anda akan ditemani oleh rekan saya Deci Sambe dalam rangkaian Merauke siang ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: Ayah menguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka menguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: obesitas meningkat pesat di Indonesia. Asupan makanan olahan dan makanan tinggi garam, gula, dan lemak sangat terkait dengan meningkatnya masalah kegemukan dan obesitas di Indonesia. Mudahnya mendapatkan makanan tidak sehat dengan harga murah menjadi salah satu faktor penentu terbentuknya pola makan yang tidak sehat. Sekolah, tempat di mana anak-anak dan remaja menghabiskan sebagian besar waktunya, menjadi tempat yang mudah untuk makan berbagai jajanan. Sekolah dapat ikut mengatasi obesitas dengan hanya menyediakan makanan yang sehat ke peserta didik di lingkungan kantin sekolah. Selain itu, penting untuk mengedukasi peserta didik untuk memprioritaskan makanan sehat dibandingkan jajanan yang tidak bergizi. Para pelaku industri dan pemangku kepentingan perlu berkomitmen untuk memproduksi makanan yang lebih sehat dan terjangkau.
1: Ingat, berinvestasi untuk gizi anak dan remaja adalah investasi masa depan.

merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: penyertaan-Mu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi daging
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

OK. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap, bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi, sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka, karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil sampai

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi, loh, kenapa orang ramar bukan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak,
0: tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Kita ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etape ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Lilia Nadia melaporkan.
1: Nah, I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotak.

Aidila di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubed mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA Village 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifli untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA Village dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA Village 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4. Iya. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grup langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alif Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau tadi tingkat nasional udah punya nama gitu. Jadi satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Sepasang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga PM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting.

chatting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Merauke sore ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 16 Juli 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya Deci Sambe.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pertanian Zulkifli Hasan menyatakan percepatan program prioritas nasional di Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
1: Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Pangan dan Pertanian Zulkifli Hasan kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi percepatan program prioritas nasional di Papua Selatan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendukung terus berjalan untuk mewujudkan Papua Selatan sebagai kawasan sentra produksi pangan, energi, dan air. Di sektor pertanian, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 10.000 hingga 11.000 hektar pada tahun 2026. Hingga saat ini, sekitar 1.200 hektar telah ditanami padi. Ia juga mengungkapkan Presiden Republik Indonesia direncanakan akan berkunjung ke Papua Selatan untuk menghadiri panen raya pada bulan November atau Desember mendatang. Zulhas menegaskan keberhasilan program tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar seluruh elemen memahami tujuan pembangunan di Papua Selatan.
2: Ini karena dukungan semua pihak, maka perlu sekali namanya sosialisasi, karena kita perlu dukungan para pemerintah daerah, tentu TNI kita, Polri kita, tokoh-tokoh adat, masyarakat. Perlu dijelasin apa tujuan membangun Papua Selatan, apa tujuan membangun sentra-sentra produksi pangan, energi, itu apa. Tentu tujuannya untuk kemakmuran Papua. Kita berharap di Papua, pangannya tidak tergantung sama daerah lain lagi. Kalau wanam jadi, seluruh Papua bisa disuplai dari sini. Bahkan kalau lebih, bisa disuplai ke Maluku dan Maluku Utara.
1: Ia berharap keberadaan kawasan pangan di Papua Selatan mampu mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah. Selain pangan, pemerintah juga merencanakan pembangunan industri energi berbasis B50 di Papua Selatan. Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi di wilayah Papua tanpa bergantung pada pasokan dari Pulau Jawa. Pemerintah optimis percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, dan industri energi di Papua Selatan akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Bupati Merauke Yosep Gebse mendorong Universitas Musamus untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan bagi pelayanan publik dan juga pembangunan daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
3: Saat menghadiri Festival Proyek Sistem Informasi dan Peluncuran Smart Center di Merauke, Bupati Merauke Yosep Gebse mengatakan perkembangan dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi dan konektivitas. Bahkan, sejumlah negara mulai bergerak menuju era 5.0. Kondisi tersebut menuntut seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah, untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke telah diterapkan melalui berbagai sistem elektronik yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Yosep Gebse menilai hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat melalui konsep link and match. Kampus tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi mitra strategis dalam menghasilkan penelitian dan inovasi yang dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
4: Di mana digitalisasi dan penelitian menjadi satu kebutuhan bagi seluruh penyelenggara daripada pembangunan, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat secara luas, dan kita harapkan ini bisa diaplikasikan. Apa-apa yang adik-adik temukan atas bimbingan para dosen itu bisa kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat.
3: Sementara, Wakil Rektor 2 Universitas Musamus, Yeni Pasaribu, menyatakan perkembangan teknologi digital menuntut seluruh pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk terus beradaptasi dengan berbagai inovasi. Smart Center yang digagas himpunan mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Musamus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai solusi berbasis teknologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Hasil karya mereka ini mudah-mudahan bisa dilirik oleh dinas. Mungkin ada dinas yang tertarik dengan sistem informasi yang akan ditampilkan oleh mahasiswa-mahasiswi kami dengan tangan terbuka, kami menerima masukan dan juga kami menerima kerjasama.
3: Yeni berharap hasil karya mahasiswa Universitas Nusamus dapat menarik perhatian pemerintah daerah maupun berbagai instansi untuk diterapkan secara lebih halus. Menurutnya, inovasi yang lahir dari kampus memiliki potensi memberikan solusi bagi berbagai sektor pembangunan di Papua Selatan. Dan Universitas Nusamus membuka peluang kerjasama dengan pemerintah maupun mitra lainnya untuk mengembangkan hasil riset dan inovasi mahasiswa. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pendengar, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) wilayah Provinsi Papua Selatan terus bergerak cepat memperkuat pencegahan dan penanggulangan tiga penyakit menular utama, yakni HIV/AIDS, tuberkulosis TBC, dan malaria ATM. Langkah taktis ini diambil guna mengejar target besar eliminasi ATM secara nasional pada tahun 2030 mendatang. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Adinkes menggelar workshop petunjuk teknis integrasi ATM dan kebijakan nasional tingkat provinsi di Hotel Halogen Merauke pada Selasa 14 Juli 2026. Dikatakan situasi ATM di Papua Selatan masih mengkhawatirkan berdasarkan data kesehatan. Hingga pertengahan tahun 2026, situasi penyebaran kasus ATM di Provinsi Papua Selatan masih memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius. Hal itu dibuktikan dengan penyakit tuberkulosis TBC hingga saat ini telah mencapai 4.606 kasus, HIV dan AIDS sebesar HIV dan AIDS secara kumulatif tercatat ada 3.

0: Presiden Pembangunan Nelson Sasarari menegaskan bahwa evaluasi dan penguatan program secara sistematis wajib dilakukan secara berkelanjutan. Nelson menyoroti bahwa tingginya angka kasus HTM di wilayah ini sangat berkaitan erat dengan perilaku hidup masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, perilaku hidup bersih dan sehat menjadi indikator penting dalam menekan jumlah kasus HTM di Papua Selatan. Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Bupati Merauke Yosep Gebsa mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan sengketa aset maupun tanah pemerintah melalui aksi pemalangan. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
1: Setiap persoalan yang berkaitan dengan kepemilikan lahan sebaiknya ditempuh melalui mekanisme hukum agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Bupati Merauke Yosef Gebse mengatakan, pemerintah daerah menghormati hak setiap warga yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, ia menegaskan, penyelesaian melalui jalur hukum merupakan langkah yang lebih tepat dibandingkan melakukan pemalangan terhadap fasilitas pemerintah. Menurut Yosef Gebse, aksi pemalangan dapat menghambat pelayanan publik, terutama pada instansi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Seperti pemalangan yang dilakukan di lingkungan Dinas Kesehatan berdampak pada terganggunya aktivitas pelayanan termasuk operasional gudang farmasi.
2: Dinas Kesehatan itu bisa berjalan kembali normal seperti sedia kala. Kalau kita melihat dari penguasaan, karena secara hukum sebenarnya pemerintah daerah kan sudah punya dokumen yang lengkap seperti itu. Dan memang harus dikomunikasikan dengan masyarakat supaya kalau misalnya mereka merasa tidak puas dengan kondisi seperti yang sekarang, pemerintah silakan menggugat ke pengadilan. Begitu, sehingga biar pengadilan lah yang nanti memutuskan.
1: Bupati Yosef Gebse menegaskan, pemerintah daerah tetap membuka ruang komunikasi dalam setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog serta memanfaatkan mekanisme hukum yang telah tersedia untuk memperoleh kepastian penyelesaian sengketa. Yosef Gebse juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik. Dan menurutnya, penyelesaian persoalan melalui jalur hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, tetapi juga memastikan kepentingan masyarakat luas tetap terlindungi. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pendengar, DPRK Asmat Selasa kemarin menggelar rapat paripurna masa sidang pertama tahun 2026. Di ruang sidang DPRK Asmat, rapat tersebut membahas tiga agenda strategis yakni rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Asmat tahun anggaran 2025, Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah orang asli Papua, serta pengesahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Asmat tahun 2025. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat, Muhammad Iqbal menyampaikan ketiga materi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pembahasan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Asmat dalam menghadirkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat asli Papua, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah bekerja

yang maksimal sehingga target PAD berhasil dilampaui. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Asmat mengakui masih terdapat beberapa pos pendapatan yang belum mencapai target, khususnya pada kategori lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kondisi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pada tahun-tahun mendatang. Berita terakhir, Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres Asmat Selasa kemarin menggelar sosialisasi tentang bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif serta pencegahan kenakalan remaja kepada para siswa SMA Negeri 1 Agats. Kegiatan dipimpin langsung Kasat Binmas Polres Asmat, Ibtu Muhammad Zain, yang dalam kesempatan tersebut memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai dampak buruk penyalahgunaan nafsa terhadap kesehatan, masa depan, dan juga kehidupan sosial. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menghindari berbagai bentuk kenakalan remaja yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun juga lingkungan sekolah. Menurut Kasat Binmas Ibtu Muhammad Zain, generasi muda merupakan aset bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, sehingga perlu dibekali dengan pengetahuan dan kesadaran agar mampu menjauhi penyalahgunaan narkoba serta perilaku menyimpang. Ia berharap kegiatan preventif seperti ini dapat melahirkan pelajar yang menjadi pelopor gerakan anti-narkoba, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, Polres Asmat menegaskan untuk terus melakukan upaya preventif dan edukatif dalam menciptakan generasi muda yang sehat, berkarakter serta bebas dari penyalahgunaan narkoba dan berbagai bentuk kenakalan remaja. Pendengar sekian Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 16 Juli 2026. Saya Deci Sampe dan selamat sore.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai.

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Penduduk Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Kan beberapa pemberitahuan ke ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali kami sampaikan yaitu pemberitahuan ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Yang berikut kami sampaikan,

pertandingan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Supri Sape selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Domingus Corputi selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang berikut pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kelurahan Muli ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Gang KPKN RT 13 RW 2 Kelurahan Muli dengan ukurannya panjang 23 meter, lebar 27 meter, luas secara keseluruhan 621 meter persegi dan batas-batasnya yaitu sebelah utara rencana jalan, sebelah timur tanah milik Bapak Indro, Bapak Misno, sebelah selatan tanah milik Bapak Pantas Marpaung, sebelah barat tanah milik Bapak Haryono. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual beli oleh saudara Hatimah selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Tarmuji selaku pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut, agar melapor ke kantor Lurah Muli selambat-lambatnya 1 minggu sejak pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat untuk saat ini. Informasi hiburan lainnya masih akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur untuk rangkaian Merauke sore ini. Kita jelang pukul 17 untuk nanti Anda akan ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cipta dengan topik pembahasan di edisi Kamis ini tanggal 16 Juli 2026 terkait dengan topik warisan budaya produksi RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan RRI Tanjung Pinang.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya, beberapa informasi yang sudah kami kutip dari laman portal berita rri.co.id, kita awali dengan informasi nasional. Yang mana Kementerian PPA minta sekolah untuk perkuat sistem keamanan anak nasional. Selengkapnya untuk Anda update-kan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperkuat sistem keamanan menyusul kebakaran pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat NTB. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan dua anak lainnya mengalami luka-luka. Menteri PPPA Arifah Fauzi memastikan dua korban kebakaran mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan juga pemenuhan hak anak selama proses pemulihan. Oleh karena itu, ia melanjutkan penguatan gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman atau yang disingkat dengan Gernas Rana, ini mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman. Arifah juga mengatakan terus mempercepat implementasi pesantren ramah anak untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di berbagai daerah. Pemerintah juga mengawal pemulihan korban bersama pemerintah daerah melalui pendampingan psikososial dan juga layanan perlindungan. Ya, menurutnya kedua korban mendapat pendampingan pekerja sosial dan juga psikolog untuk meminimalkan trauma selama menjalani proses pemulihan. Satu korban membutuhkan operasi lanjutan dan lainnya fisioterapi serta menerima bantuan sepeda listrik untuk kembali bersekolah. Ya, ini informasi pertama untuk Anda update-kan di rangkaian Merauke sore ini. Lalu juga ada informasi yang berkaitan dengan Mendes mengatakan 20% keuntungan Kopdes Merah Putih akan jadi pendapatan asli desa.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir. Nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

keuntungan koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pendapatan asli desa atau PADES. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah desa aktif untuk menyukseskan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Yandri usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026 bahwa apalagi yang dipakaikan dana desa, apalagi nanti dari keuntungan itu ada 20% dari KOPDES yang akan menjadi pendapatan asli desa. Jadi pemerintah desa dengan segala unsurnya punya kepentingan agar KOPDES ini berhasil dan juga sukses karena ada efek positif kepada desa. Termasuk sisanya yang 8

PD dan unsur masyarakat akan terlihat langsung. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh potensi desa dapat dimanfaatkan secara optimal. Ya, Yandri menjelaskan saat ini pemerintah masih menyelesaikan pembangunan gerai, kemudian gudang, serta sarana operasional Kopdes Merah Putih. Setelah nanti beroperasi penuh, koperasi akan menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal. Pemerintah menurut Yandri juga menggandeng 10 asosiasi desa sebagai mitra strategis dalam mengawal implementasi program tersebut. Kementerian Desa juga akan menggelar

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Yaitu informasi nasional kita untuk sore hari ini, dan sesaat lagi juga Anda akan kami ajak untuk mengikuti program acara Cek Fakta, dan tepat nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita dengan topik warisan budaya.

kereta benda Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Dan juga RRI Nunukan Harmoni di perbatasan Kisah NTT dan Tidung Nunukan. Lalu RRI Merauke melestarikan budaya dengan membaca, serta RRI Tanjung Pinang dengan judulnya adalah Kasana Melayu. Ya, untuk edisi hari ini ya, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, dengan pembahasannya, topik pembahasannya berkaitan dengan warisan budaya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Cek fakta, Anda akan kami ajak untuk mengecek beberapa informasi hoax atau informasi bohong yang beredar di media sosial, sekaligus juga tentunya Anda bisa mewaspadai dan juga memutus rantai penyebaran berita hoax atau berita bohong. Kita awali untuk informasi hoax yang pertama, yang mana Menteri Pigai minta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Informasi ini dikutip dari laman komdigi.go.id. Selengkapnya untuk Anda updatekan. Menteri beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan bahwa Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Merah Putih tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja sebesar 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasinya melalui kanal resmi Kementerian HAM. Ya, ini informasi hoax yang pertama untuk cek fakta kita. Beralih ke informasi yang kedua. Informasi hoax yang mana tsunami setinggi 10 meter terjang Kabupaten Gunung Kidul. Selengkapnya juga diupdatekan dari laman komdigi.go.id. Ya, beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim terjadi gelombang tsunami setinggi 10 meter di pesisir Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 1 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tempo.co, Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusdalops BPBD DIY menegaskan tidak ada tsunami di pesisir tersebut pada awal Juli 2026. Video tersebut diedit dan direkayasa dengan kejadian di lokasi lain. Pihaknya mengimbau masyarakat memantau situasi kebencanaan terkini lewat pamor aplikasi gawai resmi milik BPBD Provinsi DIY. Selain itu juga perakiraan cuaca BMKG Yogyakarta International Airport menunjukkan tinggi gelombang di perairan selatan Yogyakarta pada tanggal 1 sampai 4 Juli 2026 itu berkisar antara 2,5 hingga 4 meter tanpa adanya peringatan tsunami. Ya, itu dua informasi hoax untuk cek fakta kita di hari Kamis ini, tanggal 16 Juli 2026, pendengar. Dan kita menantikan untuk program acara siaran berjaringan nasional Brenda Astacita dengan topik warisan budaya yang akan dipandu bersama dengan presenter Binda dari Pro 1 RRI Jakarta dan stasiun produksi untuk program Brenda Astacita Nasional, yaitu RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan juga RRI Tanjung Pinang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat, pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Danan Jaya.
1: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
2: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemanggi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemanggi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemanggi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemanggi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
2: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro, itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut semua itu diupacarai, dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling, itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada

0: dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Blimade melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
0: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan koteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris lema, baris pendekel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Blimade untuk nantinya tari baris mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi yang tak kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris mendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris mendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi

0: Saya meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya. Kita punya lo tradisi ini, nggak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
1: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
4: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
5: Selamat sore.
4: Gimana kabar hari ini?
5: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
4: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
5: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
4: Memang dari Lambata.
5: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
4: 30-an.
5: Jadi itu memang namanya Anton Trawayu. beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
4: beranak cucu, ya.
5: Cucu di sini.
4: Akhirnya
5: ya.
4: Campuran ya di campuran, sini ya.
5: Betul.
4: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
5: Ya, memang mulanya ya.

0: suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia ini, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
0: Jadi Tidung Blungan gitu. Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
0: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, ini salah satu ya, ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak itu,
1: di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai. Ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua
0: sudah kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi, Mbak, pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT. ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini.
0: Enggak ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman, Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
1: Jepen. Nah, iya.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak, sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan, karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi, Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi. Tetuanya itu yang harus dipanggil, minta dulu, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan. Waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat.
1: Luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan India?
0: Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah, anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini, sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus. Ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listran?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak.
1: Ya?
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali, ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini saya sedang berada di Perpustakaan Daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremia Seminip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena yang tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKAN seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
0: Membaca sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun. Seperti itu.
0: Seperti itu ya? Iya. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa.
0: Okay.
1: Nah untuk penerbitannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti azan maghrib.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya pada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen, dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sejarah pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. ya seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pesantren Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Begitu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Pak, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. STAN budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dari mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dibiayai oleh negara.
0: Bahkan, guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini, mungkin anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu

0: Ibu pi alasan mau ke Sukarjo?
1: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur,
0: jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
2: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
3: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
0: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
3: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
2: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
4: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
2: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
5: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
6: Pasti banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini kita diajarkan di luar pendidikan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
2: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
7: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
2: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
8: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
2: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, malam ini.
2: Baik, selamat malam pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Di malam hari ini Anda akan bersama saya Yogi Andrian Syah ya, dari pukul 17:30 tadi saya telah menemani Anda, namun baru menyampaikan suara saya di ruang dengar Anda pendengar. Dan malam hari ini saya akan menemani Anda hingga pukul 24 untuk waktu Indonesia Timur dengan beragam lagu pilihan dan juga informasi-informasi yang sayang untuk Anda lewatkan melalui frekuensi kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Selain itu juga dapat Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id pendengar. Dan saya senang sekali ya bisa kembali hadir menemani waktu istirahat ataupun aktivitas Anda pada malam hari ini. Semoga setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, malam ini menjadi kesempatan untuk melepas penat, berkumpul bersama keluarga atau sekedar menikmati waktu santai. Dimanapun Anda berada, baik yang masih dalam perjalanan, sedang bekerja, maupun sudah bersiap untuk beristirahat di rumah, terima kasih telah menjadikan Pro 1 RRI Merauke sebagai teman setia Anda pada malam hari ini. Dan mari kita nikmati kebersamaan kita malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan ya. Dan juga kita menanti warta berita Gema Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti. Jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: morning. Good morning, namuk niya.
1: Ah, aku lagi namik ino pake Inggris segala. Saya ini kan orang Marin, pakai bahasa Marin lah.
0: Kalau begitu bahasa Marin bilang selamat pagi itu apa?
1: Selamat pagi itu waninggap kwemek.
0: Kalau selamat siang?
1: Waninggap inhanit.
0: Selamat sore?
1: Waninggap usus.
0: Selamat malam?
1: Waninggap hap.
0: Nah, kalau aku sayang kamu, yang jelas bukan I love you kan?
1: Iya iyalah, kalau aku sayang kamu itu bahasa Marin bilang nok bekai kao.
0: Cakep.
1: Budayakan bahasa daerah kita agar tak tergilas oleh zaman.
0: Zaman boleh berubah, tapi bahasa daerah harus tetap dipertahankan.
1: Isakot bekai, isakot kai.
0: Satu hati, satu tujuan.

7 langkah gerakan masyarakat hidup sehat. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan cek kesehatan berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban. Sehat dimulai dari diri kita sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

0: ini sutar bayi begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu.
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Oh, maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih di bahasa Inggris, kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, dan semoga Anda senantiasa berada dalam keadaan sehat, bersemangat, dan tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Terima kasih telah menjadikan kami sebagai teman informasi Anda sepanjang hari pendengar. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan warta berita Gema Papua Korwil Nusantara 1 Papua dengan berbagai informasi aktual dan terpercaya dari wilayah Korwil Nusantara 1 Papua yang telah kami rangkum untuk Anda. Dan akan disampaikan oleh rekan saya, Tici Sambe dari RRI Merauke.

Ya benar, 30 detik menjelang pukul 19 waktu Indonesia Timur dan saatnya Anda menyimak warta berita Gema Papua Korwil Nusantara 1 Papua. Selamat mengikuti.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi dengan Warta Berita lainnya. Warta Berita Gema Papua kita awali dari RRI Merauke. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Mastuti melakukan kunjungan kerja maraton di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lawatan kerja ini difokuskan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru, DOB, berjalan sesuai dengan target. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk dalam arahannya pada rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Forkopimda setempat mengatakan, guna menyelaraskan program pembangunan daerah, sangat diperlukan sinergitas lintas sektor dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur dan birokrasi pemerintahan di wilayah setempat. Ripka Haluk berpesan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus membangun Papua Selatan dengan berbagai inovasi dan kreativitas di daerah sehingga pembangunan infrastruktur dan revitalisasi air bersih dapat berjalan tepat sasaran dan peruntukannya.
3: Saya dengan Ibu sepanjang kita urus COB ini, hasil buah yang bisa kita petik hari ini adalah di Papua Selatan. Kita ditandiri di kantor yang indah sekali berkat kerja teman-teman, komitmen yang sungguh, dan kami menyampaikan terima kasih saya sebagai orang Papua. Juga selain Wamen, tapi sebagai anggota Badan Percepatan Papua dan atas nama masyarakat Papua, kami semua, Pak Gubernur, Merpe, Pak Wakil Gubernur, dan kita semua, kita menyampaikan ucapan terima kasih ya. Hari ini kita bisa menyaksikan sebuah pembangunan infrastruktur yang megah untuk birokrasi pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Astuti berharap gedung kantor yang dibangun dengan menggunakan dana APBN ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipelihara. Sementara untuk pembangunan jalan di DOB dapat terus dilakukan guna kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyediaan sarana air bersih juga menjadi prioritas, yang mana tampungan air baku ini dapat sebagai air baku tapi juga sebagai pengendalian banjir dan kawasan penataan yang cukup baik.
4: Selain jalan juga ada tentunya kami ini untuk menyediakan MRC, kolam retensi atau semacam tampungan air embung yang nantinya selain juga sebagai air baku, juga pengendalian banjir juga, dan bisa juga sebagai kawasan penataan yang bagus ya Pak ya, artinya tidak hanya bangunan tapi ada unsur airnya, estetikanya pun juga masuk.
2: Kedua Wakil Menteri meninjau langsung penampungan air embung Evata yang terletak di Kampung Kurik, Harapan Makmur, Distrik Kurik. Pembangunan sektor air bersih ini menjadi salah satu atensi utama karena kondisi fasilitas saat ini yang sedang tidak beroperasi akibat kerusakan saluran pembawa serta kendala biaya operasional pompa. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Dukcapil Nabire menggelar program jemput bola menyasar daerah terpencil hingga pekerja kelapa sawit. Laporan selengkapnya disampaikan Jeffrey Panjaitan.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nabire mulai mempersiapkan pelaksanaan program jemput bola atau jebol administrasi kependudukan yang akan menjangkau sejumlah distrik di Kabupaten Nabire. Program jebol yang merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun ini memfokuskan di Kabupaten Nabire dan dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan di Provinsi Papua Tengah. Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin rapat persiapan jemput bola administrasi kependudukan, mengatakan, program jemput bola administrasi kependudukan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau, memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan tanpa hambatan. Ia menjelaskan, dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga kartu identitas anak merupakan hak dasar setiap warga negara, dan oleh karena itu pemerintah daerah harus hadir memberikan pelayanan yang maksimal melalui pendekatan langsung ke masyarakat.
6: Saya harap supaya kepala-kepala distrik ini harus proaktif untuk bagaimana mendorong semua warga masyarakat kita ini memiliki dokumen-dokumen kependudukan. Para kepala distrik undang semua kepala kampung dan RT RW sehingga mereka ini ujung tombak bagi masyarakat kita, sehingga dokumen kepemilikan kependudukan ini semua warga ini, masyarakat ini terdapat. Hari ini terus terang saya bahwa data kependudukan kita kebanyakannya tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ada orang bertahun-tahun di Kabupaten Nagire tapi status kependudukan identitasnya itu luar Kabupaten Nagire.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Yohanes Pigome, mengatakan program jebol dibagi dalam tiga lokus pelayanan distrik, yaitu pertama meliputi distrik Yaur dan distrik Teluk Umar, lokus kedua mencakup distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan distrik Nabire, sementara lokus ketiga melayani distrik Makimi, Wapoga, Napan, Mora, dan Teluk Kimi. Ia menjelaskan, program ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung dengan harapan masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan segera melakukan perekaman dan melengkapi dokumen mereka.
7: Melalui kegiatan ini berharap supaya mereka yang belum mempunyai data administrasi itu mereka segera memiliki itu. Sehingga ini juga dia akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah ataupun DAU dari pusat. Tadi setelah kami rapat selesai, sampaikan kepada kepala distrik untuk segera melakukan pertemuan dengan kepala-kepala kampung yang ada untuk menyampaikan dan menginformasikan kepada warganya untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan jemput bola di lokus masing-masing distrik.
8: Tenaga kerja yang ada di Pasawit, di PT Nabire Baru, memang selama ini mereka sudah bertahun-tahun itu belum memiliki KTP Nabire. Mereka masih KTP di Kabupaten Asal mereka, sehingga melalui kegiatan jebol ini kita berharap supaya mereka tenaga kerja yang ada di sana bisa ber-KTP Nabire.
5: Ia juga menyampaikan Disduk Capil Nabire akan menargetkan 10.000 warga Nabire untuk didata agar mendapatkan data yang valid terkait administrasi kependudukan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Serui. PAUD SPS Cari Serui menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah bagi peserta didik baru. Berikut laporan Cindy Faidiban.
9: PAUD SPS Cari Serui menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ramah bagi peserta didik baru pada 13-17 Juli 2026. Kegiatan mengusung tema belajar dan bermain bertumbuh bersama sebagai upaya membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui aktivitas yang menyenangkan. Berbagai kegiatan dilaksanakan selama MPLS, diantaranya berkenalan dengan teman baru, menjelajahi lingkungan sekolah, bermain sambil belajar, mendengarkan cerita, bernyanyi, hingga mengikuti kegiatan kreasi dan seni. Pada hari ketiga pelaksanaan Rabu 15 Juli 2026, para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang telah disiapkan oleh para guru. Kepala Sekolah PAUD SPS Cari Serui Ruth Elizabeth Warungi mengatakan bahwa MPLS merupakan kegiatan orientasi yang bertujuan memperkenalkan lingkungan sekolah, teman sekolah, serta rutinitas belajar kepada peserta didik baru. Menurutnya, untuk jenjang PAUD, seluruh kegiatan yang dirancang dengan pendekatan ramah anak yang mengedepankan prinsip bahwa bermain merupakan bagian dari proses belajar.
10: 5 hari kami melakukan MPLS. Tujuannya supaya anak terbiasa dan ketika dia sudah siap untuk bersekolah nanti sampai semester 1 dan semester 2, artinya di tahun ajaran baru, anak ini sudah bisa terlepas dari orang tua, dia sudah bisa bergaul dengan teman-temannya, satu dengan yang lain, dan itu adalah tujuan kami.
9: Yang menjelaskan selama 3 hari pelaksanaan MPLS sudah terlihat perkembangan dan positif pada peserta didik. Anak-anak yang sebelumnya masih menangis saat diantar orang tua kini mulai merasa nyaman dan berani mengikuti kegiatan bersama teman-teman.
10: Waktu pengenalan untuk khusus hari ini, puji Tuhan mereka sangat merespon apa yang kami perintahkan, atau hari ini menjadi tema kami ya adalah aturan dan kebiasaan. Hari ini kita lihat bahwa ketika ditanya, mereka itu bisa menyebutkan 3 sampai 4, bahkan tadi ada yang sampai 6, dia sudah bisa mengenal teman-temannya. Tujuan MPLS sampai saat ini, kita melihat kemajuan sangat besar adalah mereka sudah bisa terlepas dari orang tua. Ada yang menangis, mau orang tuanya masuk ke dalam. Hari pertama iya, tapi hari kedua dan hari ketiga, khusus hari ini, mungkin hanya 1 orang. Yang lainnya sudah bisa dilepas sendiri.
9: Ruth berharap melalui MPLS, ramah peserta didik baru dapat tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri, percaya diri, serta siap mengikuti proses pembelajaran di PAUD SPS Karis Serui. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
1: Saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1707 Merauke resmi dimulai melalui upacara pembukaan yang berlangsung di lapangan Makodim 1707 Merauke Rabu 15 Juli 2026. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Upacara pembukaan TMMD ke-129 dipimpin langsung Bupati Merauke Yosep Bladi Gepse dan dihadiri para pejabat TNI Polri, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Pada pelaksanaan TMMD ke-129 kali ini, Kampung Wanam menjadi fokus pembangunan melalui berbagai sasaran fisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi pembangunan 5 unit sumur galian untuk memenuhi kebutuhan air bersih, renovasi 4 unit rumah tidak layak huni, pembangunan 5 MCK, serta pembangunan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bela negara, kesehatan, pencegahan stunting, wawasan kebangsaan, hukum, bahaya narkoba, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut Bupati, TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, kementerian, lembaga, dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun desa secara terpadu. Ia menegaskan bahwa keberhasilan TMMD bukan hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tumbuhnya semangat gotong royong, serta semakin kuatnya persatuan antara TNI dan rakyat.
11: Melaksanakan program yang akan membantu masyarakat kita, baik itu hunian maupun juga ada sumur untuk kebutuhan air bersih dan juga MCK yang akan dilaksanakan di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap. Tetapi juga ada program-program non-fisik yang akan dilaksanakan di sana, penyuluhan baik wawasan kebangsaan dan juga terkait dengan PSN dan juga beberapa program yang lain. Ini juga kita berharap ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat kita sehingga pelaksanaannya ini menjadi satu kesatuan sebagai wujud kemanunggalan TNI bersama masyarakat di Kabupaten Merauke, khususnya di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap.
2: Pemilihan Kampung Wanam sebagai lokasi TMMD dinilai sangat strategis mengingat wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk terus berkembang, namun masih membutuhkan dukungan pembangunan dasar. Kehadiran program TMMD diharapkan mampu membuka akses terhadap pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Warta Berita Gema Papua disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Kita beralih ke RRI Jayapura. Peringati hari jadi yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa untuk melihat langsung kualitas pelayanan di rumah sakit, sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Berikut laporan Arul Firmansyah.
12: Sebagai bentuk ungkapan syukur pada peringatan hari jadinya yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa yang berlangsung serentak di Indonesia. Di Jayapura, kegiatan BPJS Menyapa dipimpin oleh Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud, dengan melakukan kunjungan ke RSUD Dok 2 Jayapura. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Dalam keterangannya, Benyamin Saud menjelaskan, melalui BPJS Menyapa, pihaknya ingin mendengar langsung pengalaman peserta yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan manajemen rumah sakit dan berbagai

0: Langsung testimoni dari pasien-pasien semua menyatakan puas dilayani di Rumah Sakit Jayapura Blok 2. Sehingga dengan demikian ya kita berharap ini terus ditingkatkan. Ada tantangan tentunya untuk terus meningkatkan kepercayaan, akses, mutu layanan, dan kita harapkan tentunya terus ada kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta.
1: Benyamin menjelaskan, RSUD Dok 2 menjadi salah satu dari 5 rumah sakit yang dikunjungi dalam rangkaian BPJS Menyapa di Kota Jayapura. Dan melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap dapat terus memperkuat komunikasi dengan peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di tanah Papua. Sementara itu, pelaksana tugas Wakil Direktur Bidang SDM Pendidikan dan Penelitian di RSUD Jayapura, Dr. Syors Yosias Borias, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari Deputi Wilayah 12 BPJS Kesehatan yang dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap mutu pelayanan kepada peserta JKN. Ia menegaskan seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan akan dibahas dalam rapat pimpinan manajemen untuk kemudian ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal.
2: Ini merupakan wujud perhatian dari BPJS. Harapan kami memang ke depan dari apa yang didapatkan pada saat kunjungan ini bisa menjadi input yang baik juga. Kami pun akan semakin memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan yang baik, yang sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun yang memang harus menjadi bagian dan ranah kami dari rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan yang baik pada setiap peserta BPJS, sehingga bisa mendapatkan akses yang mudah, kemudian aman, nyaman, dan bisa semakin enak untuk berobat ke rumah sakit kami. Selamat ulang tahun buat BPJS, semakin hebat, semakin amanah, dan kita akan berkolaborasi makin kuat ke depan.
1: Sementara itu, salah satu pendamping pasien, Ani Rumbruren, menilai pelayanan BPJS Kesehatan berjalan optimal tanpa adanya kendala yang berarti. Menurutnya, program JKN sangat membantu proses pengobatan keluarganya, dan seluruh pelayanan di rumah sakit dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Meskipun diakui, dirinya harus sesekali membeli obat dari luar rumah sakit ketika stok tidak tersedia.
3: Baik, sangat baik dan sangat membantu kami.
4: Selama ini ya. Bapak ada kesulitan mungkin dalam proses pelayanannya di sini?
3: Tidak ada.
4: Semuanya dipermudah?
3: Baik, ya. Semua dipermudah dengan baik.
4: Mungkin ya. Apa harapan Bapak ke depan untuk BPJS?
3: Ya, ke depan biar BPJS ada selalu untuk masyarakat. Ya. Itu lebih sangat penting. Itu. Iya.
4: Bapak ingin ngomong ke nama siapa?
1: Melalui kegiatan BPJS Menyapa, BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dengan para peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
5: Yayasan Anugerah Terindah resmi gelar MPLS, tanamkan karakter dan kebiasaan positif sejak dini. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
6: Yayasan Anugerah Terindah secara resmi memulai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang akan berlangsung selama 5 hari terhitung mulai tanggal 13 Juli hingga berakhir pada hari Sabtu mendatang. Kegiatan ini diikuti secara menyeluruh oleh seluruh jenjang pendidikan di lingkungan yayasan, mulai dari TK Anugerah Terindah, SD Alam Anugerah Terindah, SMP Anugerah Terindah, hingga SMA Terpadu Anugerah Terindah. Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah, Fenina Esther Raunsai, menjelaskan bahwa penyelenggaraan MPLS ini memiliki tujuan utama untuk memperkenalkan kondisi lingkungan sekolah, memperkenalkan para tenaga pendidik, serta membangun keakraban antar siswa di setiap tingkatan jenjang pendidikan. Pendampingan yang diberikan pun disesuaikan secara khusus dengan tahapan perkembangan anak berbeda antara jenjang TK, SD, SMP, maupun SMA.
7: Anak akan semakin merasa nyaman di lingkungan sekolah. Berikutnya anak mengenal guru, anak juga mengenal teman, dan juga mengenal lingkungan sekolah yang akan dia tempati selama beberapa waktu. Jadi anak akan merasa betah ketika akan kembali ke sekolah. Jadi bukan menjadi sebuah beban dalam menempuh pendidik. Khusus untuk tingkatan SMP dan SMA, pihak yayasan memberikan penekanan lebih besar pada pendampingan pengembangan karakter serta etika yang disusun selaras dengan pedoman resmi MPLS yang diamanatkan Kementerian Pendidikan. Salah satu materi utama yang

0: Ditanamkan adalah 7 kebiasaan hebat bagi anak Indonesia, yaitu bangun pagi, berdoa, berolahraga, sarapan, gemar bersekolah, peduli masyarakat, dan tidur tepat waktu. Untuk memperkaya wawasan siswa, yayasan juga menghadirkan berbagai narasumber kompeten dari instansi terkait. Materi yang disampaikan meliputi edukasi keselamatan berlalu lintas dari pihak kepolisian, wawasan cinta dan bela negara dari unsur TNI, serta materi kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, penanganan medis dasar hingga tata cara rujukan ke rumah sakit dari tenaga kesehatan. Selain itu, gerakan pramuka juga turut hadir untuk menanamkan nilai kedisiplinan. Menjelang penutupan, siswa SMP dan SMA akan menyusun komitmen bersama terkait kesiapan mengikuti pendampingan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Rangkaian kegiatan pun akan diakhiri dengan acara rekreasi bersama untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama siswa maupun dengan para guru. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Berikut laporan Gunadi.
2: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
3: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat dan Maluku serta Kantor Kelayaan Kekayaan Negara dan Lelang Biak atas komitmen, dukungan, dan kemitraan yang telah terjadi dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tombak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah.
2: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
4: Bantu agar pengelolaan aset dan khususnya aset ya, keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk perbaikan-perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi.
2: Sebelumnya, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi nyatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
5: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu dalam proses pelelangan di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu nilai kewajaran sewanya berapa.
2: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
6: Marilah kita ikuti Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Selamat malam pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan juga masih bersama saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga nanti ya tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan sebelum saya bagikan beragam informasi menarik dalam rangkaian program informasi Merauke malam ini, mendengar, kita awali terlebih dahulu ya dengan kabar dari ajang Piala Dunia 2026 di pagi tadi di pukul 4 waktu Indonesia Timur, di mana drama kembali tersaji ya di babak semifinal ketika Argentina berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Hasil tersebut memastikan Argentina melaju ke partai final untuk menghadapi Spanyol dalam laga yang diprediksi akan berlangsung sengit dan juga penuh gengsi. Nah, mendengar, bagaimana persiapan kedua tim menuju laga puncak? Kita nantikan bersama ya siapa yang akhirnya akan mengangkat trofi juara dunia tahun ini. Dan tentu saja kami akan terus menghadirkan siarannya untuk Anda di laga final nanti, dapat Anda dengarkan melalui frekuensi kami ya di 94,8 MHz di terestrial di Pro 1 RRI Merauke, dan juga dapat Anda dengarkan siaran langsungnya melalui Pro 1 se-Indonesia dan juga Pro 3 RRI pendengar. Dan kini tetaplah bersama kami pendengar, karena setelah beberapa lagu berikut ini kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lainnya untuk Anda dalam rangkaian informasi Merauke malam ini yang sayang untuk Anda lewatkan.

94,8 MHz, rangkaian informasi Merauke malam ini. Yang pertama, pendengar, terkait dengan Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Setiap perkembangan yang terjadi di kawasan ini selalu menjadi perhatian internasional karena dampak berdampak ya pada distribusi energi dan stabilitas perdagangan global, pendengar. Berikut ini informasi lengkapnya, pendengar, di mana Iran menegaskan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi sejumlah syarat yang diajukan oleh Teheran, termasuk pengakuan terhadap otoritas Iran dalam pengelolaan jalur pelayaran tersebut. Selain itu, Iran juga meminta Amerika Serikat untuk mematuhi kerangka kesepakatan perdamaian dengan menghentikan tindakan yang dianggap bermusuhan serta menerima aturan yang diberlakukan oleh Iran di kawasan Selat Hormuz. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan setelah Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan serangan tambahan terhadap sasaran militer Iran yang disebut berkaitan dengan ancaman terhadap pelayaran di kawasan tersebut. Dengar, perkembangan situasi di Selat Hormuz masih terus menjadi sorotan dunia ya, mengingat perannya yang sangat penting dan juga strategis bagi jalur perdagangan internasional. Berbagai pihak berharap ketegangan dapat diselesaikan melalui dialog dan langkah diplomatis demi menjaga stabilitas kawasan dan juga perekonomian global. Oke, baik pendengar, itu tadi informasi pertama yang kami updatekan terkait dengan Iran yang menegaskan Selat Hormuz tetap ditutup ya untuk Amerika Serikat. Untuk informasi selanjutnya pendengar, kami akan bagikan terkait dengan gelombang panas yang picu kekeringan yang mengkhawatirkan di Prancis. Untuk informasi selengkapnya akan kami updatekan setelah satu lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benar, dari Iran kita beralih ke Prancis, di mana perubahan iklim kini bukan lagi sekedar isu yang dibahas para ilmuwan. Dampaknya mulai dirasakan ya di berbagai belahan dunia. Mulai dari cuaca yang semakin ekstrim, gelombang panas berkepanjangan hingga ancaman kekeringan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu negara yang tengah menghadapi kondisi tersebut adalah Prancis, pendengar. Dan berikut ini informasi lengkapnya, pendengar, di mana pemerintah Prancis menyatakan kekeringan tahun ini datang hampir 1 bulan lebih cepat dibandingkan biasanya. Dengan intensitas yang lebih tinggi, kondisi tersebut membuat pembatasan penggunaan air mulai diberlakukan di sejumlah wilayah. Sejak Juni lalu, debit sungai terus mengalami penurunan, bahkan sekitar 1/4 saluran air kecil dilaporkan telah mengering. Pemerintah menilai kondisi ini berkaitan erat dengan terganggunya siklus air akibat perubahan iklim. Situasi semakin diperparah oleh 3 gelombang panas yang melanda Prancis dalam 3 bulan terakhir. Dampaknya tidak hanya memicu kebakaran hutan, tetapi juga menyebabkan sungai Doubs di wilayah timur Prancis mengering di beberapa titik. Mendengar fenomena ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu negara saja, melainkan menjadi kepentingan kita bersama. Perubahan iklim yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa setiap langkah kecil untuk menjaga alam memiliki arti besar bagi keberlangsungan hidup di masa mendatang. Dan semoga berbagai upaya mitigasi yang dilakukan dapat membantu mengurangi dampak cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, mendengar. Oke, baik pendengar, kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya ya dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Namun sebelum itu, kami ingin meminta waktu Anda untuk menyimak drama radio berikut ini yang akan kami sampaikan di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke.

Baik benar pukul 20 ya untuk waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Drama Radio untuk edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita. Dan drama radio ini diproduksi oleh RRI Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: terima kasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh, iya, seneng banget.
1: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
0: Iya, Rita di mana ya?
2: Hai.
0: Hai juga. Hai juga.
1: Panjang umur dia ya. Ya.
3: Maaf ya, aku lama.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
0: Iya, iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
1: Ini kue kesukaan aku loh.
0: Sama lah.
3: Makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie. Wah, sama minum. Ada jajanannya juga.
0: Aduh, seru, seru, seru, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
3: Iya.
0: Waduh, kita makan enak nih hari ini.
1: Betul, ini hari spesial.
0: Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
1: Nasi bungkus?
0: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih, coba. Kelihatan enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
3: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja. Rita, kamu bicara apa sih? Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah, aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
0: Iku gitu sih, Rita. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
3: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: keburu dingin nanti. Maaf ya. Aku jadi curhat sama kalian.
1: Udah, enggak apa-apa. Kita sama aja. Cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
0: Oh iya, Rita. Apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
1: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget, Siska. Emang bisa ya gitu?
0: Bisa lah, gampang ya, itu.
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
0: Udah aman lah itu. Ya enggak, Put?
1: Iya. Oh ya, Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
0: Iya, benar.
1: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu. Dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
0: tapi
1: ya.
0: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu kan dia jago banget loh.
1: Ya udah, nanti kita akan modalin.
0: Dimodalin loh sama Putri.
1: Oh.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
1: Iya. Enggak apa-apa loh.
0: Iya. Udah, terima aja.
1: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak sih Rita ini, Sis? Jago banget di kelas.
0: Wih.
1: Yang paling royal juga sama aku.
0: Kenal dia itu.
1: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
0: Ibanya duit lah dulu Rita. Iya, ampun.
1: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
0: Iya, iya.
1: Dan aku
0: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
0: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak, Putri?
1: Iya.
0: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak, Put? Rita ini dulunya
1: kenapa
0: paling
1: dia
0: dikejar-kejar.
1: Gadis desa.
0: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau, Rita. Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
1: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
0: bener.
1: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
0: Iya, bener.
1: Anak-anak
0: sih.
1: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
0: Bener, setuju.
1: Anakku tuh ya, sering muji anak kamu. Jadi,
0: bener.
1: Kamu punya kelebihan tersendiri loh, Rit.
0: Betul loh, Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
1: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda. Dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
0: Intinya nih, ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
1: Enggak lah.
0: Inilah pilihan kita.
1: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
0: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
1: Iya.
0: Aku juga.
1: Aku juga dong.
0: Udah, ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
1: Happy terus.
0: Iya, tapi uangku gak banyak.
1: Aku ada uang. Udah.
0: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
1: Setuju. Udahlah, Rita.
0: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kaya-kaya ya.
0: Kamu bisa aja.
1: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
0: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
1: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini dong. Ini sepertinya ini seger banget.
0: Iya loh.
1: Ya udahlah, ambil semua.
0: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, tuan anak.
1: Itu lain, tak foto yuk.
0: Ya udah.
1: Ayo,
0: kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

Baik pendengar, itu tadi Anda telah dengarkan ya drama radio dengan judul Kita Sama Cuma Berbeda Cerita yang diproduksi oleh RRI Gunung Sitoli. Dan memang benar ya pendengar, kita memang sama-sama manusia dengan beragam cerita. Namun kita harus tetap bersatu ya dengan dalam kemanusiaan pendengar. Dan selanjutnya kami masih akan hadir pendengar dengan beragam informasi lainnya dalam rangkaian informasi Merauke malam ini yang akan kami updatekan di pukul 20.30 menit nanti ya. Dan sembari menunggu updatean informasinya pendengar, kami akan menghibur Anda dengan beragam lagu pilihan yang telah kami siapkan di playlist. Dan lagu-lagu ini semoga dapat menghibur Anda dan menjadi teman Anda pada malam hari ini ya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Rated Soups in the World.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Hai pendengar, masih bersama kami ya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan saatnya kami hadirkan kembali beragam informasi dalam rangkaian informasi Merauke malam ini pendengar. Dan informasi berikut ini merupakan informasi nasional ya. Pendengar, bagi Anda yang baru lulus kuliah atau mencari pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja, informasi berikut ini patut untuk Anda simak. Sebab kesempatan untuk menambah pengalaman sekaligus meningkatkan keterampilan kembali dibuka oleh pemerintah pendengar. Di mana Kementerian Ketenagakerjaan resmi buka pendaftaran program pemagangan nasional BAT 1 Angkatan 2 mulai 15 hingga 28 Juli 2026. Nah, pada angkatan kali ini tersedia lebih dari 150.000 kuota bagi lulusan diploma, sarjana hingga pendidikan profesi. Selama mengikuti program, peserta akan mendapatkan pengalaman kerja langsung, pendampingan dari mentor, serta sertifikasi kompetensi dari BNSP secara gratis, dan juga perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan hingga uang saku setiap bulannya. Nah, bagi yang ingin mendaftar, pastikan ya sudah memiliki akun siap kerja dan kemudian mengajukan lamaran melalui platform Magang Hub sebagai bidang yang sesuai bidang yang diminati. Nah, program magang ini dijadwalkan mulai berlangsung pada 10 Agustus 2026. Nah, pendengar, pengalaman kerja seringkali menjadi nilai tambah ya untuk masuk ke dunia profesional, di mana program seperti ini bisa menjadi kesempatan untuk Anda belajar dengan membangun relasi sekaligus mengasah kemampuan sebelum benar-benar memulai karir. Jadi bagi yang memenuhi syarat, jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Merauke. Masih ada beragam informasi lainnya untuk Anda. Dan berikut ini kami akan menemani Anda dengan dua lagu ya, dari Gigi dan juga dari Rida Sita Dewi, sebelum kami hadir kembali dengan informasi lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Bu Sisi mana? Bu Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu, ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimana?

Baik, selamat malam, masih bersama kami ya di Pro 1 RR Merauke 94,8 MHz. Dan semoga Anda terhibur ya dengan sajian lagu yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan masih dalam rangkaian informasi Merauke malam ini, mendengar untuk informasi selanjutnya ini masih dengan informasi nasional. Dan informasi nasional berikut ini, pendengar, terkait dengan dimulainya tahun ajaran baru yang bukan soal bertemu dengan teman dan juga guru baru saja. Ada hal penting juga ya yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang tua maupun siswa, yaitu asesmen awal bagi peserta didik baru. Di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pelaksanaan asesmen selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tujuannya bukan untuk menguji siapa yang paling pintar, tetapi guru juga bisa lebih mengenal karakter, kondisi psikologis hingga latar belakang setiap anak. Dengan begitu, proses belajar pengajar nantinya bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing siswa. Sebab setiap anak memiliki cara belajar, kemampuan, dan potensi yang berbeda. Pendekatan seperti ini juga diharapkan dapat mencegah munculnya stigma, perundungan, maupun perlakuan yang tidak adil di lingkungan sekolah. Jadi kalau di awal masuk sekolah ada asesmen atau pengenalan yang cukup mendalam, itu bukan untuk membuat anak merasa tertekan. Justru sebaliknya, pendengar, agar sekolah bisa menjadi tempat belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang setiap peserta didik. Oke, pendengar, itu tadi satu informasi ya terkait dengan asesmen untuk peserta MPLS atau siswa baru untuk mencegah stigma terhadap siswa-siswa baru. Dan untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi daerah yang berasal dari daerah kita tercinta Merauke, pendengar, terkait dengan BPBD siapkan cadangan air bersih. Dan untuk informasi lengkapnya akan kami updatekan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Baik pendengar, satu informasi terakhir sebagai penutup program rangkaian informasi Merauke malam ini, dan kami akan tutup dengan satu informasi daerah ya pendengar, yang berasal dari daerah kita Merauke, di mana musim kemarau saat ini memang identik ya dengan cuaca cerah di Merauke. Namun di balik itu, di mana musim kemarau ini memang identik ya cuaca dengan cuaca yang cerah, namun di balik itu ada hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu ketersediaan air bersih, terutama jika kemarau berlangsung lebih lama dari biasanya. BPBD Kabupaten Merauke mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kekeringan. Selain mengimbau masyarakat untuk mulai menyimpan cadangan air, BPBD juga memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih agar bantuan dapat disalurkan lebih cepat jika diperlukan. Tak hanya itu, kesiagaan juga dilakukan melalui patroli di kawasan rawan kebakaran hutan serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini menjadi upaya bersama ya untuk mengurangi risiko bencana selama musim kemarau berlangsung. Dengan persiapan sejak dini, pendengar, diharapkan dampak kekeringan dapat diminimalkan sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun musim kemarau masih berlangsung. Nah, demikian ya. Satu informasi yang berasal dari Merauke sebagai informasi penutup kebersamaan kita di rangkaian informasi Merauke malam ini berdengar. Dan untuk selanjutnya kami akan updatekan Anda dengan beragam berita yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di 94,8 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional abadi masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas abadi masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair abadi masela atau blok masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG blok masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek blok masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional abadi masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Igusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya pengumpahan, kemudian SPHP, gerakan pengumpah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus cepat ditangani. Ya. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan mungkin beras yang masuk.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Elian Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat

0: keputusan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di-split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi, karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
8: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK

0: kesana banjir, fasilitasnya nggak parah-parah semua kan. Terus sengit bocor, kalau udah dibangun lagi yang baru, kelihatan kesibukan lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
2: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
3: Ya.
2: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
1: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
6: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
5: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
7: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu
5: pencegahan. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.

0: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
1: Luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu melawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk kemenangan comeback.
2: Laga final besok lawan Spanyol. Apa nih dari lihat-lihatnya besok
1: gimana? Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
0: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
3: Luar biasa, ramai sekali Mas ya.
4: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
3: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
4: Habis malam ini.
3: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
0: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: na. Sabunok ni hagami di papay, babayhin no na yun. At siya sen ni nami di kiri, kinang yamilo kanan. Haduh, bahaya, babay Jojo. Haduh.
1: Pansi, ibu sa to ini. Ribet aja rip dari tadi.
0: Itu lo, bo. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bo.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bo. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, bo.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bo. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Neneng, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Selamat malam pendengar 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan untuk tema malam hari ini mendengar yaitu lagu-lagu ya, untuk kategori Indonesia dan juga mancanegara yang lagunya itu duet pendengar. Dan di playlist telah kami siapkan ya 10 daftar lagu, 5 lagu mancanegara dan 5 lagu Indonesia bertema duet. Dan di playlist untuk lagu mancanegaranya sudah kami siapkan 5 lagu dengan lagu dari Avril Lavigne featuring dengan Simple Plan dengan lagunya yang berjudul Young and Dumb. Kemudian ada lagu dari Coldplay juga featuring Rihanna ya dengan judul lagunya Princess of China. Dan dilanjutkan lagu dari Rihanna featuring Jay-Z dengan lagunya yang sangat populer, ada Umbrella. Dan selanjutnya ada dari Michael Bublé dengan Something Stupid featuring dengan Reese Witherspoon. Kemudian yang kelima ada Marshmello featuring Halsey dengan Be Kind. Nah itu tadi 5 lagu mancanegara dan selanjutnya 5 lagu Indonesia nih pendengar. Ada lagu dari 2D featuring Tri Utami dengan Entah Apanya. Kemudian ada lagu dari Mita Talahatu featuring Dodi Latuhari ya dengan lagunya Percaya. Selanjutnya ada dari Kamasian featuring Syahrini dengan Seperti Dikejar Dosa. Selanjutnya ada dari Krisye featuring Sophia dengan Kangen. Dan dilanjutkan yang kelima atau yang terakhir lagu Indonesianya ada dari Melly featuring Baim dengan Catatanku. Nah ke 10 lagu tadi dapat Anda request ya melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini?
1: Dari Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Wonosobo ada Ibu Wigiati ya?
1: Betul.
0: Oke, selamat. Apa kabar Ibu? Udah lama nih gak dengar suaranya nih. Kayaknya udah berapa minggu nih ya? Hampir 1 minggu ya?
1: Kabar baik juga. Kemarin sama kakak Deci sama Mas Yogi.
0: Oh iya, ini Mas Yogi kemarin. Oh, ini Mas
1: Yogi. Dua kali apa ya, berapa kali sama kakak Deci?
0: Kayaknya berapa minggu lalu ya Bu ya, kayaknya.
1: Iya. Iya. Kemana aja ini Mas Yogi?
0: Ada di sini sih Bu, cuma mungkin jamnya nggak ketemu.
1: Terus nggak kemana-mana.
0: Iya, nggak ya? Kemana-mana, tetap di studio.
1: Saya cari dicari-cari ke belakang pintu, nggak ada ternyata di studio ya.
0: Saya di bawah meja Ibu ternyata.
1: Awas.
0: Lagi nyari tikus.
1: Hati-hati kecucur ya.
0: Iya benar. Oke Ibu, mau lagu apa ini? Lagu mancanegara juga atau Indo nih? Ada Indo aja.
1: Di Krisye yang Kangen.
0: Oh iya, oke, Krisye dengan Kangen ya. Mau diputarkan untuk siapa ini, Bu?
1: Ya, untuk Mas Yogi selamat tugas. Mm-hmm. Sehat, semangat selalu pulangnya hati-hati.
0: Amin.
1: Selalu dalam kemudahan ya.
0: Amin, heeh.
1: Oke. Terus salamnya buat Pak Freddy sama Bunda Utri. Ada Mas Hari, ada yang baru Mama Mama Ines.
0: Oh Mama Ines.
1: Selamat malam. Terus ada Bapak Bernard, ada Bang Mortin, ada Bang Bintang, ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Ima, Bang Luhut. Semuanya saja. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Tak tunggu lagunya.
0: Siap akan
1: selamat
0: diputarkan.
1: Malam.
0: Oke, selamat malam. Selamat beristirahat Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu Wigati sudah bergabung dari Wonosobo. Dan untuk selanjutnya kita terima lagi ya dari mana ini kira-kira. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, membuat lewat lagu.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya? Kalau nggak salah ini sama...
0: Sama siapa?
2: Fajar ya?
0: Hah? Fajar? Yogi.
2: Di... Oh, Yogi.
0: Kok Fajar?
2: Sorry ya. Kebetulan malam ini baru bisa gabung.
0: Oh, di karaoke. Dari mana ini?
2: Dari Pali, Bu Farida.
0: Oh, Ibu Farida. Halo, selamat malam Ibu.
2: Iya, soalnya itu Bang Fajar di ini ya, di kalau nggak salah Ternate kalau nggak salah.
0: Iya mungkin ya. Kayaknya baru kembali kedengaran nih Bu Farida suaranya nih.
2: Iya Bang, tapi biasa ke Pro 2 ya kan.
0: Oh Pro 2, oh iya.
2: Kemarin sempat kirim salam buat ini yang ada di Merauke ya, penyiar Pro 1 RRI Merauke.
0: Oh iya dengan...
2: Bu Farida, iya sering lihat di TikTok ya, like di TikTok Pro 2.
0: Oh iya, Maruki. Dengan Haidar ya biasanya kalau di Pro 2.
2: Iya.
0: Yang kacamata yang... itu ya.
2: Oh yang kemarin. Oh iya.
0: Iya kan. Oke, lagunya mau Indonesia atau mancanegara nih Bu Farida?
2: Indonesia tadi kayaknya ada Utopia ya.
0: Utopia? Nggak ada. Adanya Tudi dengan Tri Utami, entah apanya. Kemudian
2: Tri Utami.
0: Mau diputarkan untuk siapa nih?
2: Yang barusan lewat siapa?
0: Barusan tadi baru satu penelpon pertama ada Ibu Wigati di Wonosobo.
2: Wow, keren Ibu Wiga. Ibu Wiga sudah di sini ya. Ibu Wiga, ayo siap-siap keriting jarinya dan pasar ya. Ayo Bu Wiga, salam sehat buat Bu Wiga ya. Ada Cigure Jakarta, ayo dimasukin sana. Ada Puja, ada Mama Ima, Bunda El, ada Bu Ani dari Kota Mobagu ya. Ada siapa lagi ya? Ibu Utri sama Pak Freddy ya. Ada Pak Nasrun Bintang Pratama dari Palu, ada Kak Umat Irwan, ada Pak Junaidi di Ambon, ada Pak Ramadan di Sorong, Bang Leman di Lampung. Masih sempat ingat-ingat ini. Ada Putra Marorin ya. Putra Tamir, Bang Central Sweet ya. Dirangkul aja untuk semua-semuanya dari Asam ke Z, dari Sabang sampai Merauke. Oh, Bang Luhut, lupa ya Bang Luhut ya. Untuk yang bertugas malam ini, oh titip salam ya buat Mbak Desi Baluk ya. Iya, salam dari Ibu Farida, salam sehat, salam kompak selalu ya, walau hanya di udara. Untuk Bang Yogi, kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
2: Tapi kalau pulang jangan belok-belok ya, lurus-lurus
0: jalannya.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam. Terima kasih banyak Ibu Farida. Doa terbaik ya buat Ibu Farida dan juga Ibu Wigati yang telah bergabung di segmen pertama Ruang Rindu malam hari ini. Oke, baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu ya lagu yang sudah dinanti oleh Ibu Wigati dan juga Ibu Farida. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur untuk Anda semua, khususnya pendengar setia RRI Pro 1 Merauke.

0: Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, luar benar.
2: Kenapa nih? Ada apa Budi?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya, gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh gen.
1: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan tadi telah kita dengarkan ya, dua lagu yang sudah kami putarkan untuk Anda. Requestan dari Ibu Wigati dan juga Ibu Farida. Dan kami masih akan menemani Anda ya, hingga pukul 23 nanti untuk waktu Indonesia Timur di program ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam dari Bintuni Kakak Puja. Apa kabar?
1: Kabar baik-baik, Mayo. Sendal, ne? Tak, kecil kayak sapu lidi terus toh. Ini kan popos baru.

0: Ramai sekali kakak Puja.
1: Mau keluar di luar kok nampak pakai sentuh loyo nih.
0: Gimana kabarnya kakak Puja?
1: Aduh, kabarnya sangat baik.
0: Nah, gimana cuaca di Bintu nih?
1: Maaf, untuk sementara ini saya lagi di Sorong.
0: Oh, lagi di Sorong. Lagi jalan-jalan ya. Cuti kah kakak Puja?
1: Tidak.
0: Oh, izin ya.
1: Bapakku kan meninggal hari Minggu kemarin. Jadi, saya walaupun bagaimana tinggal dia orang tua sendiri. Maksudnya orang tua laki-laki tinggal dia. Jadi ya, mau tidak mau suka tidak suka saat
0: harus hadir.
1: Bagaimana supaya tiba di Bintu nih, tiba di Kota Sorong, Pak.
0: Oke, kakak Puja turut berduka cita ya kakak Puja. Yang kuat ya kakak.
1: Iya, Pak. Terima kasih, Kak.
0: Gimana mau diputarkan lagu apa nih kakak Puja?
1: Aduh, Desi Ratnasari saja, Kak.
0: Desi Ratnasari. Enggak ada kakak Puja malam hari ini.
1: Tidak, Meriam Belina sudah. Simponi Rindu.
0: Lagunya sudah di playlist nih kakak, ada dari Mita Talahatu.
1: Ya ampun, saya lupa kalau ini hari Kamis. Ya asal. Aduh, kamu tertawa sebanyak mungkin. Saya lupa, Kak.
0: Masih hari Kamis kakak, belum malam minggu.
1: Apa lagunya? Astaga, bicara bagus, kencang, bicara salah lagi. Lagu apa? Astaga.
0: Ada lagu mancanegara dan Indonesia nih. Kakak Puja mau yang mana?
1: Mancanegara.
0: Oke, okay. Mancanegara ada 5 lagu nih kakak Puja. Ada dari Avril Lavigne dengan Simple Plan dengan lagunya Young and Dumb. Kemudian dari Coldplay featuring Rihanna, Princess of China. Kemudian ada
1: Rihanna sudah.
0: Rihanna saja ya.
1: Okay. Iya Rihanna.
0: Mau diputarkan untuk
1: lagu
0: siapa
1: ini? Spesial buat semua. Aduh, semacam sebentar saja jadi saya akan nyatakan no. Macam otak mulai dangkal sekali. Astaga. Oke lah kalau begitu. Salam untuk semuanya saja. So, tadi di rumah tapi karena terlalu banyak keributan, saya harus keluar di jalan. Maksudnya kan rumah kan depan jalan, toh? Ya jalan tidak terlalu agak keluar, jadi dia pejalan ini dan sudah asal jadi aduh bagus baru lampu pun menyala pun mantap apa. Lagi spesial buat semuanya sudah tanpa terkecuali, spesial buat lagi bertugas. Sukses selalu.
0: Amin.
1: Aduh, oke baik, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam, terima kasih banyak kakak Puja sudah bergabung ya dari Sorong pada malam hari ini. Terima kasih banyak kakak Puja. Oke, dari Sorong kita beralih ke mana lagi nih, kita terima dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam Pak Freddy nih dari Seringgu, dari Sorong ke Seringgu nih berarti. Kabarnya gimana Pak?
2: Mas Yogi, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca hari ini bagus.
0: Alhamdulillah, aktivitas dapat berjalan lancar berarti ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Pagi di rumah nih
2: Mas Yogi. Iya, mau kemana kalau sudah jam segini?
0: Kirain masih pawai.
2: Iya, kalau Mas Yogi tidak tugas malam bisa kita hangout di kafe, boleh di kafe di mana?
0: Ada nobar besok final Pak, gimana?
2: Nobar di mana itu?
0: Kayaknya di depan kantor bupati situ ya biasanya. Kayak kemarin.
2: Oh, kantor bupati, gitu.
0: Oke, okay, lagunya? Enggak.
2: Oke. Okay. Iya, kalau nobar-nobar rame-rame di luar tidak. Mesti nyantai sambil ngopi.
0: Oh iya, benar. Berarti suka suasana tenang ya?
2: Iyalah. Ngopi sambil ngopi-ngopi gitu.
0: Oke, lagunya Mancanegara Indonesia?
2: Oke, lagunya Make Bubble featuring Reese Spoon ya.
0: Oke, something apa ini?
2: Something stupid.
0: Benar, ketutup nih.
2: Something stupid.
0: Mau diputarkan untuk siapa ini Pak Freddy?
2: Tadi di awal ada Bu Wigati di Wonosobo ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya bersama keluarga juga, mudah masih dengar atau barangkali sudah keluyuran ke tempat lain lagi nih. Ke RRI yang lain. Biasanya kan dimulai dari kawasan timur.
0: Jadi pembuka.
2: Nanti agak malam ke, ya, terus ke barat-barat sana atau ke arah barat, Indonesia Barat. Karena Indonesia Barat nanti kan kami di sini, kita di sini kan sudah...
0: Tutup siaran.
2: Iya, sudah jam 23. Oke, terus ada juga tadi Ibu Farida, kemudian juga ada Kakak Puja tadi ya, Kakak Puja. Kakak Puja lagi jalan-jalan di Sorong nih. Semoga menikmati perjalanannya ya, dinikmati saja.
0: Amin.
2: Semoga bahagia selalu.
0: Amin.
2: Mungkin sedang apa libur dari kerjaan tuh, sekali-sekali lepas dari rutinitas perlu itu menyenangkan diri sendiri gitu. Iya, juga ada Pak Nasrun, juga Bang Bintang Pratama, Mbak Ayu Manise ya, Caca Ayu Manise, Dimasowi juga. Ada Bang Luhut, Cut Abang Itamame. Nah, Cut Abang Itamame ini lama nggak kedengaran suaranya.
0: Iya,
2: kayaknya akhir-akhir ini apa? Iya, apa jaringannya di tempat apa?
0: Bang
2: Cut Abang Itamame itu bermasalah mungkin. Seringkali kalau masuk, suaranya tidak kedengaran gitu. Jaringan mungkin masalah ya. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
2: Ada Bang Iwan, Bang Putra Jaya juga semuanya di Aceh sana ya. Juga ada Ibu Ani, juga Bang Beni Ju yang ada di Manado, Bang Putra Tengah di Fakfak, Bang Le yang ada di Kalimantan Utara sana, kemudian di Merauke ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, kemudian juga Pak Bernard, Pak Norki, ada Bang Peter ya di Sarapu sana, di Sarapu. Bang Peter semoga bisa gabung. Ada juga Mas Muji Heru ya, Putra Tamir di SP4 sana, Tanah Miring, juga ada di Semangga 2 ya, Bang Dul. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Dan untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari.
0: Amin.
2: Mas Yogi juga ya, pulangnya hati-hati.
0: Siap, Bapak.
2: Aman, Seringgu ramai sekarang ya, sampai di KNS sana. bahkan jalan itu apa Arafuro ya itu ramai itu.
0: Masih ramai sampai tengah malam.
2: Sampai di Al-Fatimar itu masih ramai. Oke. Semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Yogi. Oke. Terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Freddy ya, sudah bergabung dari Seringgu malam hari ini. Doa terbaik juga buat Pak Freddy dan juga Kakak Puja ya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, baik pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah di request. Dan kami masih akan kembali untuk menerima penelpon selanjutnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bang Yogi.
1: Halo, selamat malam. Dari mana ini?
0: Dari Fak-Fak, Bang Yogi.
1: Bang Fak-Fak, ada Bang Putra Tengah. Apa kabar, Bang?
0: Itu kabarnya. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuaca di Fak-Fak, Bang?
0: Kalau cuaca seharian ini cukup cerah, bagus.
1: Cukup cerah, ya.
0: Rasa-rasa dingin.
1: Iya, Merauke juga nih rasa dingin kalau malam nih. Mau request lagu apa nih, Bang? Ada mancanegara sama Indo nih.
0: Indo macamnya tadi ada disebut Mita.
1: Mita Talahatu, ya?
0: Iya.
1: Oke, itu. Ada, Bang. Mau diputarkan untuk siapa ini?
0: Oke, yang pertama Bang Yogi sama Gatiba, sehat selalu.
1: Amin.
0: Oke, ada Ibu Ijati, ada Ibu Farida, juga ada Mbak Puja, Pak Freddy, dan Ibu Tri juga. Dan semua yang di Merauke disalam oleh Pak Freddy. Ikutan salam untuk semuanya yang di Merauke. Ada Bang Benny Jo juga, ada Bunda Natalia, ada Ibu Ani di Merado, ada juga Bang Lai di Kalimantan Utara, ada Pak Nasrun juga, ada Bang Widi. Kalau tidak salah, Bang Cuti Tamame di Banda Aceh ada lagi sakit. Itu yang mungkin belum gabung. Kemudian ada juga Bang Iwan di sana. Dan juga semua sudah tanpa terkecuali. Dari rangkau saya dari A sampai Z, semoga terhibur selalu.
1: Amin.
0: Dan juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Oke, Bang Yogi. Terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Baik, terima kasih kembali Bang Putra. Selamat malam. Doa terbaik juga buat Bang Putra ya, beserta keluarga dimanapun berada. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya, pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dari Maumere.
1: Maumere, ada Bunda Ima. Apa kabar, Bunda?
2: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat.
1: Alhamdulillah,
2: cuaca puji Tuhan. Juga mendukung malam ini.
1: Mendukung malam ini. Oke, mau diputarkan.
2: Semoga sebaliknya ya, di Merauke juga mendukung.
1: Iya, untuk saat ini masih mendukung. Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana? Oh, iya. Mau diputarkan lagu mancanegara Indonesia, Bunda?
2: Indonesia. Yang mana Indonesianya?
1: Indonesia sisa dua lagu nih. Yang pertama ada dari Kamasian featuring Syahrini, Seperti Dikejar Dosa. Kemudian dari Meli featuring Baim dengan Catatanku, Bunda. Mau yang mana?
2: Yang nomor dua, yang Catatanku itu.
1: Oke, mau diputarkan untuk siapa, Bunda Ima?
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat siapa, Bung Yogi atau Aldo nih?
1: Yogi, Bunda.
2: Ya, Bung Yogi. Apa ya, kalau enggak pernah jarang, itu pasti enggak bisa dibedakan. Iya.
1: Iya, kadang bilang suaranya mirip-mirip.
2: Itu dia, 11-12. Anak-anak bilang 11-12.
1: Iya.
2: Beda-beda tipis.
1: Benar sekali.
2: Nanti suaranya seperti suaranya cewek dah.
1: Suara cewek ya?
2: Oh. Iya dong.
1: Mirip-mirip berarti ya dengan suara cewek.
2: Mirip-mirip. Nanti cewek-cewek itu salah
1: kira ya. Ini penyiarnya cewek juga nih kayaknya.
2: Oke, lanjut dulu ya. Salam pertama tentunya buat Bung Yogi ya, bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan Amin. Memberkati bersama kru-kru yang ada di Merauke juga ya. Selamat malam, selamat beristirahat bersama keluarga, Tuhan memberkati. Dan semua pendengar tanpa terkecuali ya, yang sering setia dengan RRI Merauke semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat. Buat Bung Yogi, terima kasih atas kesempatannya Bunda kembalikan di studio.
1: Baik, Dadah, terima selamat kasih. Malam. Selamat malam. Terima kasih ya Bunda Imaya sudah bergabung dari Maumere pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bunda. Doa terbaik juga buat Bunda dan keluarga dimanapun berada. Oke, baik benar kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah direquest oleh Pak Freddy dan juga maksud kami oleh Bang Putra Tengah dan juga Bunda Ima berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Tetap bersama kami ya di 94,8 MHz.

0: Webinar pukul 22 lewat 55 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Ruang Rindu ya, untuk edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di frekuensi kami 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dalam program Ruang Rindu. Dan kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk Anda semua pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, terkhususnya bagi Anda yang telah bergabung bersama kami melalui jalur telepon kami. Tadi ada Ibu Wigati di Wonosobo, kemudian ada Ibu Farida di Palu, ada Kakak Puja di Bintuni, ada Pak Freddy di Seringgu, kemudian ada Bang Putra Tengah di Pakpak, dan yang terakhir tadi ada Bunda Ima ya di Maumere. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang telah bergabung dan juga request lagu bersama saya, khususnya Yogi Andriansyah di Ruang Rindu malam hari ini. Dan pendengar, bagi Anda yang saat ini kurang sehat, kami ucapkan semoga lekas sehat ya. Dan bagi Anda yang saat ini sudah sehat, semoga tetap sehat selamanya. Amin. Oke, baik pendengar, demikian saja Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Sampai jumpa kembali di Ruang Rindu edisi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Masih ada lagu-lagu menarik lainnya yang akan menemani Anda di waktu istirahat Anda khususnya.
1: Demikian program hiburan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jumpa di esok.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baiklah, selamat malam. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan demikian saja kebersamaan kita di Ruang Dengar kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak setiap informasi dan juga lagu-lagu yang telah kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Namun jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kami masih akan menemani Anda dengan kisah-kisah inspirasi dan juga menghadirkan beragam lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda agar semakin santai dan menyenangkan. Tetap bersama kami mendengar hanya di RRI Pro 1 Merauke, menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu. Dan sampai jumpa kembali ya di esok siang pendengar di pukul 11:30 tentunya. Namun saya juga masih akan menemani Anda ya dengan lagu-lagu yang akan kami putarkan pada malam hari ini, kurang lebih sekitar 57 ke depan sebelum tutup siaran. Baik, selamat malam, selamat beristirahat, semoga terhibur.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

sedang mendengarkan esensi buku. Ringkasan buku dengan judul Terusir, karya Buya Hamka. Buku Terusir adalah salah satu karya terkenal dari Buya Hamka, seorang penulis, pemikir, dan ulama terkemuka dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1927 dan menjadi salah satu karya sastra yang penting dalam sejarah sastra Indonesia. Terusir adalah sebuah novel pendek yang menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau pada awal abad ke-20. Cerita ini berpusat di sekitar karakter utama, Zainuddin, seorang pemuda Minang yang terpaksa meninggalkan desanya setelah terlibat dalam sebuah perselisihan antar kampung. Zainuddin adalah representasi dari semangat dan karakteristik masyarakat Minangkabau yang teguh dan berani. Novel ini dimulai dengan Zainuddin yang berusaha mempertahankan kehormatannya dan memenangkan hati seorang wanita yang bernama Azizah. Perseteruan antara dua keluarga di desa membuat Zainuddin menjadi terusir dari desanya. Meskipun harus meninggalkan kampung halamannya, Zainuddin tidak pernah kehilangan kebanggaannya sebagai orang Minangkabau. Zainuddin mengembara ke berbagai tempat, mengalami berbagai peristiwa, dan menghadapi berbagai tantangan. Selama perjalanannya, ia berjumpa dengan orang-orang yang beragam dan memperdalam pemahamannya tentang kehidupan, keadilan, dan agama. Salah satu momen penting dalam perjalanan Zainuddin adalah ketika ia bertemu dengan seorang pendeta Katolik yang menceritakan kisah kehidupan Yesus Kristus. Meskipun berbeda keyakinan, Zainuddin menyadari nilai-nilai universal kebaikan dan cinta dalam cerita tersebut. Zainuddin juga belajar banyak tentang prinsip-prinsip hidup, termasuk kesederhanaan dan integritas. Ia bertemu dengan seorang pemuda yang menjalani kehidupan sederhana tanpa ambisi berlebihan dan tetap bahagia meskipun memiliki sedikit harta. Pemuda ini mengajarkan Zainuddin untuk tidak hanya mengejar kekayaan, tetapi juga untuk menjalani hidup yang bermakna. Selama perjalanannya, Zainuddin berjuang dengan berbagai pertentangan batin. Ia merasa terpisah dari kampung halamannya dan merindukan keluarganya. Namun, ia juga merasa bahwa ia telah menemukan makna hidup yang lebih dalam dan penting. Saat akhirnya, Zainuddin kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun terusir. Ia menemukan bahwa banyak hal telah berubah. Perselisihan antar kampung telah mereda, dan ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan Azizah, wanita yang selalu menjadi cintanya. Namun, Zainuddin tidak lagi sama dengan pemuda yang pergi beberapa tahun sebelumnya. Ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh pengalaman. Novel Terusir menciptakan gambaran tentang kehidupan dan budaya Minangkabau yang kaya. Buya Hamka dengan indahnya menggambarkan semangat, keberanian, dan nilai-nilai masyarakat Minangkabau melalui perjalanan Zainuddin. Meskipun terasing dari kampung halamannya, Zainuddin tetap mempertahankan identitas dan kebanggaannya sebagai orang Minangkabau. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai universal seperti keadilan, kesederhanaan, dan cinta dalam menjalani hidup. Terusir adalah karya sastra yang menggugah pikiran dan merangsang refleksi tentang makna hidup dan nilai-nilai yang penting. Melalui perjalanan Zainuddin, pembaca dapat belajar tentang bagaimana menjalani hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan integritas. Buku ini tidak hanya menggambarkan kehidupan Minangkabau, tetapi juga mengajarkan pelajaran universal tentang manusia, kehidupan, dan nilai-nilai yang abadi.

S. Lewis berkata, "Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya. Tapi kamu bisa memulainya lagi dari mana kamu berada sekarang dan ubah akhirnya."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Besar dimulai dari keputusan kecil. Seringkali kita menunggu momen besar untuk memulai perubahan. Padahal perubahan besar lahir dari keputusan kecil yang konsisten. Satu keputusan sederhana hari ini, misalnya memulai kebiasaan baru, belajar hal baru, atau bahkan berhenti menunda, mungkin terlihat kecil. Tapi jika dilakukan terus-menerus, keputusan itu akan membentuk arah hidupmu secara signifikan. Dan jangan remehkan kekuatan satu tindakan kecil. Karena sama seperti pohon besar yang tumbuh dari biji yang kecil, setiap perubahan yang konsisten akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Proses ini mungkin membutuhkan kesabaran dan juga disiplin. Karena tidak semua perubahan terlihat instan. Dan kadang kita merasa ragu atau juga lelah. Tapi justru pada saat itulah, konsistensi diuji. Dan kemampuan kita untuk bertahan membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang berhenti di tengah jalan. Ingat, tidak ada perubahan besar tanpa keputusan kecil yang pertama kali dibuat. Jadi, jangan menunggu waktu yang sempurna atau motivasi yang tiba-tiba datang. ambil keputusan kecil dari hari ini. Lakukan dengan tekun dan biarkan momentum membawa hidupmu ke arah yang lebih baik.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

terpesona. Di antara seribu malam, inikah malam kita? Kulihat

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

0: bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ahrum ayat 60.
1: Roke pagi ini.

akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Sebelum melihat, sebelum tanggal 13 kemarin, di hari sebelum operasi kembali kita ada...
2: Jamin Pak poli jiwa itu Pak, tetapi kan pasti yang menjadi peserta JKN gitu. Nah yang dimaksud ODGJ ini yang sudah terdaftar jadi peserta atau belum nih Pak?
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Jumat 17 Juli 2026. Pendengar, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Merauke kembali mendistribusikan program makan bergizi gratis usai masa libur sekolah. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan PSN di Merauke diharapkan menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Ia mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurut Zulhas, pengembangan kawasan PSN tidak hanya produksi pangan tetapi juga energi dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan sawah dan juga energi berbasis biodiesel 50. Jika proyek tersebut berhasil, maka Papua mampu memenuhi kebutuhan beras, ikan, dan solar sehingga tidak perlu lagi didatangkan dari daerah lain. Ia menjelaskan jika produksi pangan di Papua Selatan terus meningkat, maka daerah itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga pemasok bagi wilayah lain di kawasan timur Indonesia. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat di Papua untuk mendukung pelaksanaan PSN di Kabupaten Merauke segera rampung sehingga kebutuhan pangan bisa terwujud. Pendengar, menyusul tahun ajaran baru pendidikan, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Merauke kembali mendistribusikan program makan bergizi gratis kepada para siswa usai masa libur sekolah. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
4: Memasuki tahun ajaran baru pendidikan, proses penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Merauke masih menggunakan kombinasi data lama dan data terbaru dari sekolah, mengingat pendataan peserta didik belum sepenuhnya rampung. Kepala Dapur SPPG Mandala Merauke Indra Kusuma Irja mengatakan hingga saat ini penerima manfaat belum mencapai jumlah maksimal. Hal itu disebabkan proses pendataan siswa yang naik kelas maupun siswa baru kelas 1 masih berlangsung di sejumlah sekolah. Ia menyampaikan saat ini Dapur SPPG Merauke melayani 5 sekolah dan 4 posyandu lainnya dengan total 2.999 penerima manfaat. Menurutnya, selama masa libur sekolah, tim Dapur SPPG tetap bekerja melakukan pemeliharaan peralatan, pemeriksaan rantai pasok bahan baku lokal bersama petani Merauke, hingga persiapan operasional sebelum distribusi kembali dimulai.
1: Sebelum melihat, sebelum tanggal 13 kemarin, di hari sebelum operasional kembali kita ada general cleaning, distribusi sama trial masak. Jadi uji coba masak gitu, supaya ya tidak...
4: Kembali berjalannya makan bergizi gratis pasca libur sekolah, peningkatan fasilitas dan modernisasi peralatan menjadi salah satu fokus agar proses produksi makanan semakin efisien dan dapat mempermudah pekerjaan tim dapur dalam memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis di Merauke. Sementara, dimulainya kembali program makan bergizi gratis pada tahun ajaran baru mendapat sambutan positif dari para orang tua siswa. Udin Ciro, salah satu orang tua siswa SMP, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi anak maupun keluarga. Ia mengatakan anaknya mulai menerima MBG setelah memasuki jenjang SMP dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: sebagai orang tua ya menyambut baik karena memang tepat sasaran tuh. Terus katanya anaknya juga senang, kadang ada bekal tapi uang jajan sih jadi terap. Terus biasa uang jajannya kalau setelah ada MBG ini ada sisa, jadi menurut dia ada sisikan untuk ditabung katanya begitu.
4: Menurut Udin Siro, keberlanjutan program MBG turut membantu meringankan pengeluaran orang tua. Selain itu, anak-anak juga merasa senang dapat menikmati makanan bersama teman-teman di lingkungan sekolah. Meski demikian, ia berharap pelaksanaan program terus dievaluasi agar jangkauan penerima manfaat semakin luas. Mengingat masih terdapat sejumlah sekolah yang belum memperoleh MBG sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program ke depan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meningkatkan keterampilan merajut bagi kaum perempuan di daerah melalui pelatihan merajut. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno menyampaikan, peningkatan keterampilan merajut menjadi salah satu langkah yang sangat penting untuk memperkuat peran perempuan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Kegiatan pelatihan juga merupakan bentuk perlindungan dan penyediaan layanan pemberdayaan perempuan. Menurut Joko Guritno, pemerintahan daerah terus berupaya untuk menghadirkan program pemberdayaan perempuan melalui pengembangan ekonomi kreatif, mengingat kebutuhan hak antara perempuan dan laki-laki harus dipenuhi secara adil dan sejajar, sehingga pemerintah terus mendorong peran perempuan dalam berbagai kegiatan. Ia menjelaskan salah satu keterampilan yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan adalah merajut karena dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi sekaligus mempertahankan kearifan lokal. Guritno menambahkan merajut telah menjadi bagian dari budaya masyarakat di Papua Selatan yang mencakup Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul, dan Kabupaten Merauke. Pendengar, kunjungan pasien di Poli Jiwa Merauke menunjukkan peningkatan signifikan pada paruh pertama tahun 2026. Data dari dua rumah sakit mencatat lonjakan angka dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berikut laporan Ardi Razaki.
5: Sepanjang tahun 2025, Poli Jiwa RSUD Merauke mencatat 3.027 kasus, sementara Rumah Sakit Bunda Pengerapan mencatat 266 kasus. Memasuki tahun 2026, lonjakan kasus terpantau sangat tajam di RSUD Merauke. Hingga akhir Juni 2026 saja, Poli Jiwa rumah sakit tersebut sudah menerima 2.287 kasus, hampir menyamai total kasus sepanjang tahun lalu. Kepala BPJS Kesehatan Merauke, Dani Hamdani, menegaskan, jaminan kesehatan tetap diberikan bagi pasien di Poli Jiwa. Ia memastikan setiap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS akan memperoleh hak penuh atas layanan kesehatan. Jaminan ini mencakup perawatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, termasuk RSUD Merauke dan Rumah Sakit Bunda Pengharapan. Dengan kepastian ini, masyarakat tidak perlu ragu membawa anggota keluarga yang membutuhkan penanganan ke Poli Jiwa.
2: Jadi sebetulnya kalau Poli Jiwa, kami jamin Pak Poli Jiwa itu Pak. Tetapi kan pasti yang menjadi peserta JKN gitu. Nah yang dimaksud ODGJ ini yang sudah terdaftar jadi peserta atau belum ya Pak? Kalau sudah, dia mekanismenya sebetulnya pelayanan di Poli Jiwa, Pak. Nanti kita cek, memang Poli Jiwa belum semua rumah sakit memiliki Poli Jiwa, baru di RSUD setahu saya. Jadi kalau dia peserta, maka mekanisme tentunya mengikuti alur JKN, dia ke Poli Jiwa. Nah biasanya memang di Poli Jiwa, salah satu layanan adalah pemberian obat, Pak.
5: Peningkatan kasus yang drastis ini menjadi perhatian serius bagi pihak rumah sakit dan BPJS. Masyarakat dihimbau segera mengaktifkan kepesertaan JKN-KIS bagi seluruh anggota keluarga agar akses pengobatan di Poli Jiwa tetap optimal tanpa terkendala biaya. Ardi melaporkan.
3: Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan kini melindungi sekitar 285 juta jiwa. Perjalanan jaminan kesehatan di Indonesia dimulai sejak 1968 dan terus bertransformasi hingga menjadi BPJS Kesehatan pada 2014. Memasuki usia ke-58 tahun, BPJS terus melakukan penyempurnaan layanan termasuk penguatan fasilitas kesehatan dan pengembangan layanan digital untuk memudahkan akses peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihatin Pujawaskito mengungkapkan tantangan pembiayaan semakin besar dengan rasio klaim mencapai 108%. Ia berharap dukungan regulasi baru dapat memperkuat keberlanjutan program. BPJS Kesehatan menyusun rencana strategis untuk meningkatkan kepesertaan, memperkuat pendanaan, dan mentransformasi layanan melalui teknologi digital. Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurrahman mengapresiasi peran BPJS Kesehatan dan menyebut program JKN sejalan dengan astacita Presiden. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi pemerintah, BPJS, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan program. Dalam HUT ke-58, BPJS Kesehatan meraih sertifikasi ISO 37001 untuk sistem manajemen anti penyuapan dan ISO 37301 untuk sistem manajemen kepatuhan sebagai komitmen memperkuat integritas organisasi. Berita terakhir, Kapolsek Tanah Miring Ibda Wilustono memberikan edukasi bahaya judi online kepada peserta MPLS di SMA Negeri 1 Tanah Miring. Kegiatan berlangsung di aula sekolah dan diikuti 58 siswa baru. Materi yang disampaikan mencakup faktor penyebab maraknya judi online, dampak negatif hingga konsekuensi hukum. Kapolsek mengingatkan, agar siswa tidak mengakses situs atau aplikasi perjudian. Ia menjelaskan bahwa kemudahan akses internet membuat judi online mudah dijangkau remaja. Hal ini dapat menimbulkan kecanduan dan juga kerugian finansial bagi pelakunya. Kapolsek juga menyampaikan dampak sosial judi online seperti rusaknya hubungan keluarga dan hilangnya kepercayaan orang tua. Bahkan bisa memicu tindak kriminal seperti pencurian dan juga penipuan. Pada kesempatan itu, Kapolsek memberikan pemahaman aspek hukum perjudian yang diatur dalam KUHP. Para siswa diajak memahami bahwa perjudian adalah perbuatan melawan hukum. Polsek Tanah Miring berharap para pelajar menjadi generasi cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi. Mereka juga diharapkan menjauhi segala bentuk perjudian dan juga perbuatan melanggar hukum. Pendengar, sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Saya Deci Sambe mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk

0: akan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Kementerian Kesehatan RI mulai mengintegrasikan dan merevitalisasikan pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk menguatkan dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif. Integrasi ini diselenggarakan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga ke tingkat desa atau kelurahan yang berfokus pada seluruh siklus hidup manusia termasuk posyandu mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, dewasa, dan lansia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan yang pertama sekali kami sampaikan

PBU kelas 1 Mopah Merauke ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke bahwa mendasari kontrak kerjasama pengelolaan parkir Bandara Mopah Merauke nomor KU.1.02/139/AR-MPH/Datar-2026 tanggal 6 Januari 2026. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan bahwa kepada seluruh pengguna jasa Bandar Udara Mopah Merauke disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, efisiensi pelayanan, dan memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak, PNBP, serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka akan dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandara Mopah Merauke. Pengoperasian sudah dimulai dari tanggal 1 Februari 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, setiap pengguna jasa bandara, baik itu penumpang, pengantar, ataupun jemput, serta petugas wajib untuk melewati portal ini dan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk penertiban sebelum memasuki area terbatas bandara. Harap bersabar dan kerjasama dengan petugas demi kelancaran bersama. Atas perhatian, pengertian, dan kerjasama Bapak Ibu Saudara Saudari diucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan pemberitahuan ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DPSN guna meningkatkan kualitas data pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Disampaikan bahwa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah terakreditasi institusi baik sekali oleh BANPT beralamat di Jalan Misi 2 Merauke membuka pendaftaran mahasiswa baru program reguler tahun akademik 2026-2027 untuk program studi pendidikan keagamaan Katolik jenjang strata 1 dan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan jadwal pendaftaran sebagai berikut. Untuk gelombang ketiga dari tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 25 Juli 2026. Pretestnya tanggal 27 Juli 2026, tanggal tesnya 28 Juli 2026. Dokumen persyaratan pendaftarannya untuk prodi PKK yaitu fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, SMK. Sebanyak 2 lembar bagi calon yang lulus SMA-SMK dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar. Fotokopi surat baptis sebanyak 2 lembar. Fotokopi EKTP akta lahir. Fotokopi EKTP akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar, fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar, surat rekomendasi dari pastor paroki
asli surat pindah dan legalisir transkrip akademik bagi mahasiswa pindahan atau transfer. Untuk prodi PGSD dibuka untuk umum dengan persyaratan yaitu fotokopi ijazah SD, SMP, dan SMA SMK sebanyak 2 lembar. Bagi calon yang lulus SMA SMK dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang sudah dilegalisir. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar. Fotokopi EKTP, akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar. Fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar. Pendaftaran dapat dilakukan melalui 2 jalur, yaitu secara online di website pmb.stkyakobus.ac.id. Secara online di website pmb.stkyakobus.ac.id atau secara offline datang langsung ke Sekretariat Pendaftaran di Kampus STK Santo Yakobus Merauke, Jalan Misi 2 pada jam kerja dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi selengkapnya juga dapat mengakses official website STK di www.stkyakobus.ac.id. Website STK di www.stkyakobus.ac.id. Media sosial Facebook STK Santo Yakobus Merauke atau menghubungi kontak person panitia PMB di nomor 0812-4027-3873 0812-4027-3873 atau 0821-2474-5593 0821-2474-5593. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita jelang pukul 7 pagi untuk penyampaian warta berita sentral Pro 3 RRI.

Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI. Setiap Senin dan Jumat, pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Pemkab Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional Sekolah Rakyat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia.

0: Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kepala BPBUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria memperkuat sinergi antar BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP agar mampu memberikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa. Basarnas menyatakan sebanyak 46 dari 70 orang penumpang termasuk awak kapal motor KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ditemukan selamat. Pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerjasama strategis di sektor mineral dan logam melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU tentang Interchange Cooperation in the Minerals and Metals Sector. Sekolah Rakyat Sudia menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudia Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat, dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka.
2: Seluruh sekolah rata-ratanya yang ada di 24 kabupaten Selatan, sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebelnya, ruangan kelasnya itu mewah loh ya, dan lengkap itu yang utama. Terus di sini prasarannya lengkap sekali ya, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menyuguh anak-anaknya, guesthouse-nya, terus kantinnya besar banget, terus kita lihat juga tadi penampungan airnya, belum lagi ruangan dulunya, aduh itu mewah sekali.
1: Maka itu Wal Kadri Basri, salah seorang orang tua siswa mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
3: Senang, karena bangga juga dengan jadi.
4: Sebelumnya dia sekolah di mana?
3: Di SD72
4: di
3: Layang.
4: Terus dengan sekolah kayak gini kita nggak rindu sama dia ini?
1: Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional sekolah rakyat yang telah dibangun di kabupaten tersebut. Laporan disampaikan oleh reporter Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
5: Kulon Progo sudah membentuk tim transisi sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat.
6: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim transisi dalam rangka mendukung operasional sekolah rakyat atau SRT Lendah. Salah satu yang dipersiapkan adalah guru tamu sembari menunggu guru dan tendik definitif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, tim transisi tersebut telah mematangkan persiapan, terutama terkait dengan pemenuhan tenaga pendidik. Penugasan guru tamu ini menjadi tantangan tersendiri karena Kulonprogo masih menghadapi kekurangan guru. Salah satu ketugasan guru tamu ini jelas Erna, yakni untuk kegiatan MPLS dan juga matrikulasi.
5: Tim transisi tersebut sudah melakukan rapat koordinasi 2 kali, karena tim transisi itu punya tugas dari Kemensos terkait dengan masa transisi ini, yaitu pemenuhan guru dan tenaga kependidikan selama menunggu proses pengadaan guru dan tendik definitif. Pemkab menyediakan guru tamu, ya namanya guru tamu, yang diambilkan dari guru ASN maupun P3K yang ada di Kulonprogo untuk diperbantukan.
6: Bupati Kulonprogo Agung Setiawan mengatakan, sekolah rakyat sangat diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
7: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di, bukan hanya di Kulonprogo, tapi seluruh Indonesia. Ada 114 proyek yang sama untuk mencetak SDM-SDM unggul berkualitas.
6: Agung menambahkan, pihaknya akan terus mengawal keberlangsungan sekolah rakyat tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Puluhan petani Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendesak pemerintah desa setempat segera normalisasi irigasi sawah yang mulai alami kekeringan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy, RRI Semarang.
8: Warga Desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
9: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, kemarin sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
8: Walaupun ini saluran Sudi Kampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogyanya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu, turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampir.
9: Dia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu, Kepala Desa Kalipancur, Mohroji, mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
10: Harapan dari masyarakat itu, saluran khususnya untuk pertanian supaya normal, sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
9: Mohroji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudi Kampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen akhirnya menambah rombel atau rombongan belajar untuk jenjang SMP hingga SMA, sehingga kini masing-masing menjadi 4 rombel. Namun, sebagian calon siswa terlanjur mencabut berkas dan mendaftar sekolah reguler karena terlalu lama menunggu kuota sekolah rakyat dan khawatir tidak mendapatkan sekolah. Berikut laporan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
11: Penjangkuan 137, terus kemudian SMA 115.
12: Kuota peserta didik baru di Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen dipastikan bertambah setelah pemerintah pusat menyetujui penambahan masing-masing satu rombongan belajar atau rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Kendati demikian, lamanya proses turunnya keputusan dari pusat membuat puluhan calon peserta didik mundur dan memilih masuk ke sekolah reguler karena khawatir tidak mendapatkan sekolah. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yudiarti mengungkapkan bahwa lamanya proses persetujuan penambahan rombel tersebut berdampak pada pergeseran jumlah calon siswa yang bertahan hingga proses akhir. Yudiarti merinci, saat proses penjangkauan awal tercatat ada 137 calon siswa untuk jenjang SMP dan 115 calon siswa untuk jenjang SMA. Setelah proses pleno dan dinamika pencabutan berkas tersebut, jumlah siswa yang terdata saat ini stabil di angka 105 siswa untuk SMP maupun SMA. Sementara untuk jenjang SD, kuotanya tetap bertahan di angka 1 rombel dengan total 10 murid. Meski proses seleksi utama sudah berjalan, Yuniarti menegaskan bahwa SR Terintegrasi 78 Sragen masih membuka kesempatan bagi anak-anak putus sekolah melalui sistem multi-entry.
13: Cadangan yang terlalu banyak, makanya kita mohon untuk penambahan rombel. Di tengah kita proses mohon, delalah terus ada yang pas sabar, takut kalau nanti tidak dapat sekolah gitu, ada yang cari sekolah yang lain. Sekarang yang SMP 105, SMA juga 105. Tapi barangkali nanti, tadi disampaikan Pak Menteri kan multi entry ya, barangkali ada putus sekolah yang mau masuk masih kita terima, karena rombel tambahan, yang satu rombel tambahan itu masih ada peluang.
12: Terkait mekanisme penerimaan, Yuniarti menjelaskan bahwa proses penyaringan siswa dilakukan secara ketat dan objektif, bukan berdasarkan rekomendasi sepihak pendamping. Data awal bersumber dari rilis Kementerian Sosial yang diturunkan ke pendamping program Keluarga Harapan PKH. Setelah itu, asesmen langsung di lapangan menggunakan instrumen khusus. Sementara itu, minimnya jumlah siswa jenjang SD yang hanya terisi 10 anak berbanding terbalik dengan jenjang SMP dan SMA yang justru kelebihan peminat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui bahwa pemenuhan kuota untuk tingkat sekolah dasar masih menjadi pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah pusat dan pengelola di daerah. Secara nasional, Kemensos mengalokasikan kuota sekitar 9.000 siswa untuk program sekolah terintegrasi ini.
14: Ya, memang ini tantangan buat kami ya. Secara nasional, alokasinya sekitar 9.000 siswa. Sampai hari ini untuk SD sudah lebih dari 5.000 siswa. Untuk SMP dan SMA sudah tercukupi alokasinya. Nah, khusus untuk SD ini kami sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan pemahaman ya, untuk menjangkau lebih banyak lagi yang tingkat sekolah dasar.
12: Gus Ipul sapaan akrabnya membeberkan bahwa kendala utama di lapangan umumnya berkaitan dengan faktor psikologis orang tua yang belum siap melepas anak usia SD untuk tinggal di asrama. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan. Hal ini terkait dengan langkah Kementerian Keuangan yang meluncurkan becak kayu listrik wisata untuk mendukung pengembangan sektor wisata yang ramah emisi karbon. Wahyu Suryo melaporkan dari RRI Yogyakarta.
15: 3, 2, 1.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purbaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
17: Ini kan baru 80, mereka minta 1.000, saya pikir itu sejumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, yang dulu jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
16: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor

0: Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satpol PP Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Polres Kota Kediri terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Anukusuma dari RRI SP Kediri.
2: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota, serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah, dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
3: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Mudah-mudahan berhenti kalau harapan saya, jangan terus bertambah. Bertambah berarti bukan keberhasilan. Justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau belum diisi itu harapan kami. Tetapi kalau masih ada ya kami sosialisasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
2: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
4: Konsen terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang kena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
2: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Anukusuma melaporkan.
1: Rumah Sakit Kalawa ATI membuka pelayanan bagi pasien yang terpapar narkoba berat dengan sistem berbayar. Namun tidak menutup kemungkinan pelayanan gratis selama persyaratan terpenuhi. Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Jadi mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini memiliki gedung rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di RS Kalawate yang diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari ketergantungan narkotika. Fasilitas rehabilitasi ini menerapkan pendekatan therapeutic community dengan pilihan layanan berbayar maupun gratis sesuai persyaratan yang berlaku. Direktur RS Kalawate Seniriati mengatakan, kehadiran gedung rehabilitasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba.
5: Gratis, untuk karena memang kita ditunjuk oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, Rumah Sakit Kalawate, salah satu IPWL, penerima wajib lapor. Jadi kami resmi adalah IPWN. Itu gratis untuk IPWN. Syaratnya apa? SKPM. Kemudian BPJS PBI untuk kasus-kasus dual diagnosis. Jadi ini memang mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab. Di mana bangunan-bangunan kami yang ada ini sudah ada dan akan terintegrasi yang ada. Itu bisa dari sini dia pindah ke kelas sana, hampir seperti kuliah. Kelas memasak dia ke situ, mau main bola di depan sini, mudah-mudahan kita bisa lengkapi, mau kelas musik dia bisa pilih, mau melukis, mau dan sebagainya.
6: Pihaknya mengajak keluarga yang memiliki anggota terpapar narkoba agar segera datang berobat sehingga dapat dipulihkan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Program rehabilitasi ini menyediakan beberapa pilihan kelas layanan, yaitu tarifnya mulai dari Rp373.618 per hari untuk kelas 3 hingga Rp405.618 per hari untuk kelas VIP. Fasilitas yang disediakan antara lain kamar perawatan, televisi, perpustakaan, ruang serbaguna,

0: area terbuka, layanan laundry, serta makan 3 kali sehari. Biaya tersebut belum termasuk layanan detoksifikasi dan obat-obatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, menyambut baik hadirnya gedung rehabilitasi narkoba. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting mengingat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah semakin memprihatinkan.
1: Bukannya berarti rumah sakit jiwa identik dengan rehab nafsa, bukan. Tapi rehab nafsa merupakan bagian dari pelayanan di rumah sakit jiwa secara umum. Dan tadi sudah disampaikan pula bahwa setiap pelayanan yang diberikan itu harus dilakukan secara holistik, komprehensif. Berarti bukan hanya klien atau korban atau pasiennya, tapi juga masyarakat, keluarganya akan dilakukan pendampingan.
0: Ia berharap dengan tersedianya layanan di RS Kalawate, semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan kembali produktif di tengah masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami berharap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Halo RRI. Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

Baik, pendengar, kabar sambutan kita untuk suasana di pagi hari ini tentunya di hari Jumat, dan sebagian dari Anda yang mungkin punya waktu kerja sampai di hari Jumat, tentunya ini hari terakhir sebelum besok akan berjumpa dengan weekend. Tetapi separuh atau sebagian dari Anda juga yang punya jam kerja yang full setiap hari, dari hari Senin sampai di hari Minggu lagi, Senin lagi ya, yang pastinya pagi hari ini kami juga selalu memberikan ya dukungan untuk Anda, energi positif untuk Anda, memulai sejumlah aktivitas Anda lewat program-program informasi dan hiburan yang Anda bisa updatekan melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz, dan juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Anda yang mungkin sudah memulai aktivitas pagi hari ini ya, yang sudah start dari pagi-pagi sekali, bisa saja mungkin dari pukul 5 pagi, pukul 6, dan seterusnya. Pagi hari ini pastinya ada juga agenda penting yang harus Anda selesaikan ya sebelum mengakhiri hari ini ya. Kami juga mengajak Anda untuk bisa mendengarkan dan juga tentunya berinteraksi, bergabung dalam program acara Halo RRI yang selalu hadir menemani ruang dengar Anda semuanya

tentunya menjadi salah satu program yang sekaligus ya penyambung ataupun juga wadah ya untuk Anda menyampaikan segala aspirasi Anda yang pasti aspirasi Anda dalam bentuk mungkin saran ya, ide, gagasan ataupun juga mungkin pertanyaan ya, Anda bisa sampaikan di SMS WhatsApp kami 085275112433. Sekali lagi di 085275112433, yang mana topik kita hari ini berkaitan dengan sanitasi lingkungan ya, atau kebersihan lingkungan, lingkungan yang ada di sekitar rumah Anda ataupun juga lingkungan yang berada di

masukan atau pendapat, mungkin saja sebagian di pekarangan rumah atau di tempat kerja Anda ya, ada beberapa ya hal yang mempengaruhi

input atau bahkan juga ya sampah-sampah yang berhamburan yang mungkin terkait dengan tempat pembuangan sampahnya yang kurang memadai atau bahkan juga sudah ada tetapi sebagian warga atau masyarakat di sekitar atau mungkin juga dari luar area lingkungan Anda ya yang lalu lalang di situ atau bahkan juga yang tentunya ikut memberikan kontribusi yang kurang begitu baik ya alias membuang sampah sembarangan. Oke, Anda mungkin cukup mungkin resah ya dengan keadaan tersebut dan bisa saja lewat program Acara Halo RRI ini dengan topik sanitasi lingkungan Anda sampaikan ya.

pertama. Ya, masukan ataupun juga pandangan Anda ya, aspirasi untuk program Halo Era di pagi hari ini boleh disampaikan di 0852 75 11 24 33. Yang pasti waktu kita untuk segmen program Halo RRI. Kami juga informasikan buat Anda ya bahwa nanti akan hadir pagi hari ini, ya, yaitu dialog interaktif ya, yang

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ya, pendengar sanitasi lingkungan, topik kita untuk program Halo RRI di edisi hari Jumat ini yang tentunya juga identik kadang menjadi program juga ya dari instansi berkaitan dengan menjaga kebersihan. Dan tentunya waktu yang pas untuk kita bisa membahas terkait dengan sanitasi lingkungan ini, ya, upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tetap sehat, bebas dari penyakit, dan juga pastinya nyaman untuk ditinggali. Ya, dan dampak atau manfaat daripada sanitasi lingkungan juga sangat banyak sekali ya, bisa kita rasakan terutama untuk kesehatan, sosial ekonomi, untuk lingkungan, dan tentu ini semuanya saling berkaitan ya. Ya, di mana untuk kesehatan tentunya akan menurunkan risiko dari beberapa penyakit yang bisa kita alami ketika sanitasi lingkungan kita kurang memadai atau boleh disimpulkan kurang bersih, seperti diare, kemudian DBD, kolera, cacingan, hepatitis, dan juga berkaitan dengan infeksi kulit ya. Dan ini semua berdampak bagi anggota, semua anggota keluarga ya, mulai dari orang tua, kemudian balita sampai lansia.

dampak yang baik terkait dengan hemat biaya berobat. Karena tentunya masyarakat atau anggota keluarga akan jarang sakit, jadi pengeluarannya juga tentu untuk pengobatan ya tidak terlalu berdampak sama ekonomi keluarga. Kemudian juga pastinya produktivitas kita akan naik terkait dengan performa kerja, baik itu di rumah maupun juga sesuai dengan profesi kita masing-masing ya. Dan lingkungan yang nyaman serta bersih pastinya akan membuat siapapun sangat betah berada di lingkungan tersebut.

sanitasi lingkungan. Ya, pas dengan hari Jumat ini yang identik dengan bersih-bersih ya. Anda bisa berinteraksi bersama kami, mungkin menyampaikan suasana atau situasi terupdate di lingkungan rumah Anda atau mungkin juga di tempat kerja Anda, berkabar terkait dengan lingkungan di sekitar, entah mungkin yang sudah sangat terjaga sanitasinya, kebersihannya, atau mungkin masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi atau dicari solusinya. Dan Anda bisa menyampaikan melalui SMS WhatsApp kami pagi hari ini 0852 75 112 433. Tentu dari atensi partisipasi Anda ya, kami pun juga akan mendata atau membuat list dan akan juga kami langsung hubungkan ya dengan pihak berwenang untuk dicari solusinya ketika memang ada permasalahan yang harus diselesaikan ya, apalagi untuk berkaitan dengan publik atau orang banyak. Iya, dan pagi hari ini sudah ada atensi ya di WhatsApp yang bergabung. Terima kasih untuk Bapak atau Ibu yang sudah mengirimkannya, karena di sini tidak diterterakan identitas yang cukup ya, identitas nama ya, yang pagi hari ini belum diterterakan. Ya, ini saran saja ya. Ya, bukan pertanyaan. Saran plus masukan juga nih ya. Saran plus masukan yang sudah dikirimkan. Oke. Selamat pagi. Terima kasih untuk RRI Merauke dan salam sehat buat kita semua. Ya, ini lebih kepada kesadaran daripada individu masing-masing ya, karena masih banyak juga di beberapa tempat yang ada di kota Merauke, baik itu yang ada di jalan utama atau di gang-gang masuk ya, ini masih banyak juga beberapa sampah yang berserakan, entah

Mungkin saran untuk semua masyarakat ya, agar bisa lebih tertib buang sampah pada tempatnya sehingga tidak akan menimbulkan masalah-masalah baru ya, karena tentunya sampah ini juga akan, sampah yang menumpuk ini bisa membuat pandangan jadi kurang serak, kurang baik, terlebih lagi untuk kesehatan ketika masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut dan juga lalu lalang di tempat itu. Oke, terima kasih. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan ya, kira-kira di

sembarangan, atau mungkin juga karena tempat sampahnya yang tidak tersedia atau seperti apa. Oke, boleh dilengkapi nanti ya.

tentunya pendengar masyarakat Merauke yang ingin juga berpartisipasi untuk pagi hari ini dalam program acara Halo RRI dengan topik kita adalah sanitasi lingkungan. Saya masih nantikan atensi Anda di SMS WhatsApp 0852 751 2433 untuk pagi hari ini.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

sudah berinteraksi atau bergabung ya dalam program acara Halo RRI di pagi hari ini. Kami juga sampaikan ya pendengar bahwa Anda bisa ikuti program acara Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat pagi di Pro 1 RRI Merauke dengan topik yang atau topik pembahasan yang berbeda ya. Ya, dan sesaat lagi juga kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif pagi hari ini ya pendengar. Anda juga nanti kami berikan kesempatan untuk bisa bergabung, berinteraksi bersama kami sesuai topik pembahasan di dialog interaktif dengan PLN Merauke. Anda bisa gunakan jalur 0852-75-11-2433. Ya, sesaat lagi akan hadir untuk dialog interaktif dengan PLN Merauke melayani sepenuh hati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif yang nanti akan dipandu bersama dengan presenter Frankie Wohel. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana saja berada, senang sekali kita boleh berjumpa dalam program dialog interaktif persembahan dari RRI Merauke. Saya Kakak Frankie Wohel akan menjadi presenter untuk dialog kita di pagi hari ini, dan untuk kesempatan pagi yang indah ini, pagi yang cerah, pagi yang terang ini, kita akan berbincang dengan topik sinergi terang Papua Selatan. Berbicara tentang terang untuk Papua Selatan, ini ada hubungannya dengan perusahaan listrik negara yang bertanggung jawab penuh untuk menerangkan Indonesia atau membuat Indonesia terang, termasuk kita di Provinsi Papua Selatan yang merupakan provinsi yang baru yang terdiri dari 4 kabupaten. Bersama dengan saya sudah ada yaitu manajer PLN UP 3 Merauke. Saya menyapa Ibu Rahel Monica Robewa. Selamat pagi Ibu, selamat datang.
3: Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Bung Franky.
2: Baik, sehat Bu.
3: Puji Tuhan,
2: sehat. Puji Tuhan, sehat. Ya, istimewa pagi ini Ibu dikawal oleh para asisten manajer ya, dan ini laki-laki semua.
3: Siap.
2: Ya, izinkan untuk saya menyapa yang sudah ada, yaitu Bapak Anggara, asisten manajer niaga dan pemasaran. Selamat pagi Pak.
4: Pagi Kakak. Baik.
2: Dan juga ada Pak Novan, asisten manajer jaringan dan konstruksi. Ya, baik. Dan juga Pak Andi, asisten manajer perencanaan. Selamat pagi Pak Andi ya.
5: Selamat pagi Kakak.
2: Baik, luar biasa. Ini paket lengkap ya, unsur pimpinan dari PLN UP3 Merauke. Ya, kita akan berbincang dengan topik kita yang menarik sekali, yaitu sinergi terang Papua Selatan. Dan kami pun juga mengajak untuk pendengar yang mendengarkan melalui channel Pro 1 RRI Merauke FM 94,8 MHz, ataupun juga yang menyaksikan melalui channel YouTube RRI Official, bisa bertanya nih, yang mungkin punya pertanyaan, punya masukan, ataupun punya harapan untuk menuju Papua Selatan yang terang. Kami menunggu atensinya melalui nomor chat WhatsApp 0852-7511-2433. Sekali lagi 0852-7511-2433. Nanti setelah jeda iklan sesi pertama ataupun jeda iklan nanti, kami akan membacakan atensi-atensi yang sudah masuk. Kita langsung saja nih Ibu Rahel dan juga Bapak-Bapak Asman yang kami hormati dan yang berbahagia. Kita kemarin sempat mendengar kalau PLN Merauke, secara khusus PLN Merauke melakukan penandatangan MOU dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan ya. Nah ini menarik sekali. Kira-kira apa yang menjadi bentuk kerjasama ataupun juga yang menjadi target dan goal utama dari kerjasama atau koordinasi yang intens ini? Ibu Rahel, izin.
3: Ya. Baik, pemirsa RRI Pro 1 yang berbahagia di pagi hari ini, dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, teristimewa kegiatan MOU yang pada beberapa minggu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan dan PLN UP3 Merauke, di mana kita kolaborasi antara kedua belah pihak. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan ini sementara ini kan provinsi yang baru ya, sehingga perlu dilakukan kerjasama dalam bentuk MOU, di mana kita melakukan kerjasama ini menyangkut dengan kelistrikan yang ada di Provinsi Papua Selatan, meliput beberapa lokasi-lokasi yang belum dilistriki ya oleh PLN. Ini kita akan masuk melalui MOU tersebut, bantuan-bantuan berupa penyambungan baru, bantuan berupa pemberian token kepada masyarakat. Inilah yang harus kita lakukan MOU dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, sehingga betul-betul bisa tersentuh kepada masyarakat yang ada di kabupaten-kabupaten Provinsi Papua Selatan. Jadi sinergi antara pemerintah Provinsi Papua Selatan ini sangat membantu sekali sehingga kelistrikan yang ada di Merauke ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan.
4: Baik, jadi adanya kolaborasi demi percepatan pembangunan yang lebih cepat dan efisiensi ya, karena kita kan menyadari ya Ibu Rahel dan juga para Asman bahwa Papua Selatan ini provinsi yang cukup luas ya, yeah. Ya Asmat, Bovendigul dan juga Mapi. Tetapi di balik luas dan keindahan alam ini terdapat juga letak geografis yang sulit dijangkau, iya kan? Nah, kira-kira seperti apa strategi yang dilakukan agar bisa mencapai perluasan jaringan ini sendiri dengan medan yang beragam, kemudian juga kita sadari adanya jarak sungai, rawa, jalan yang kurang begitu baik. Tetapi PLN harus memastikan bahwa Papua Selatan harus menjadi Papua yang terang. Seperti apa dan tantangan-tantangan yang dihadapi?
3: Baik, terima kasih Bung Franky. Jadi untuk sistem kelistrikan yang ada di Papua Selatan ini, untuk diketahui ya, jadi kiat-kiat yang dilakukan oleh PLN UP3 Merauke, di mana memang banyak sekali tantangan ya yang dihadapi oleh teman-teman dalam listriki ya. Jadi contoh kecil ya, di mana kita harus mengangkut material-material ke lokasi-lokasi atau pelosok-pelosok yang memang kita merasa kesulitan, baik dari sisi transportasi, baik dari sisi alamnya sendiri. Ini memang sangat sulit ya buat kita, tetapi tidak mengurangi semangat teman-teman khususnya yang ada di UP3 Merauke ya, Provinsi Papua Selatan ini. Jadi kita tetap berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini tokoh agama, tokoh adat, sehingga membantu kita dalam bagaimana kita bisa mentransfer material-material itu sampai ke lokasi-lokasi yang tadi dikatakan oleh Bang Franky bahwa memang sulit ya lokasi-lokasi tersebut. Tetapi bagaimana kolaborasi antara masyarakat lokasi tersebut dengan PLN UP3 Merauke sehingga material-material yang harus kita transfer untuk membangun sistem kelistrikan baik jaringan maupun yang lain-lain itu bisa sampai ke lokasi-lokasi dan bisa kita gunakan untuk melayani atau melistriki masyarakat di kabupaten tersebut.
4: Baik, ini UP3 Merauke PLN ya, tetapi menjangkaunya tuh bukan Merauke saja ya, tetapi 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan. Ibu, daerah mana sih yang paling sulit dijangkau sebenarnya?
5: Oke,
4: ya. Kepi ya?
3: Iya, Kepi. Jadi, Bang Franky, jadi untuk UP3 Merauke sendiri, kita mencakup 5 ULP ya.
4: Oh, 5.
3: Iya, jadi untuk ASMAT sendiri tidak masuk lingkungan siap. UP3 Merauke. Jadi untuk ASMAT itu masuknya ke Timika. UP3 Timika, okay. Provinsi Papua Tengah. Jadi untuk
4: layanan Merauke?
3: Untuk layanan Merauke, kalau untuk kota sementara aman, tetapi untuk daerah Kepi, karena kita harus mentransfer material itu melalui udara, sehingga memang ini sedikit sangat kendala buat kita. Jadi kita memang harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Tetapi PLN tetap berupaya untuk bisa melistriki sampai ke pelosok-pelosok.
4: Baik, berarti kabupaten ini selain ASMAT yang tidak masuk, berarti Mapi, Bovendigul,
5: Kabupaten Merauke
4: ya. Baik, jadi ya. Tiga kabupaten. Ya. Yang ada di Provinsi Papua Selatan. Materialnya ini apa saja Ibu? Mungkin bisa digambarkan. Apa kalau gambarnya sih material ini kan gardu gitu atau apa sih Ibu sebenarnya?
3: Iya, jadi kalau untuk material sendiri ada tiang listrik, ada kabel, ada trafo. Ini material-material yang besar ya, ada trafo, ada kubikel dan lain sebagainya. Jadi ini memang harus kita transfer sampai ke tadi Ibu sampaikan bahwa sampai ke KP itu harus lewat udara.
4: Pada umumnya lewat udara ya.
3: Iya.
4: Sebenarnya laut, sungai juga, tapi
3: Bisa juga. Ya bisa, cuman ya sedikit kendala tadi mungkin memakan waktu yang begitu lama.
4: Baik, siap. Ya mungkin kalau pendengar dari daerah Kepi ingin bertanya juga, mumpun ada bosnya PLN Merauke ini yang membawai juga daerah MAPI, bisa sekalian bertanya ya, seperti apakah keadaan listrik yang ada di MAPI, demikian pun juga di kabupaten lainnya. Baik, Ibu Rahel, kita menyadari sendiri bahwa pembangunan tanpa fasilitas listrik yang memadai pun juga artinya nihil ya. Semua butuh listrik ini. Kepemerintahan pun juga butuh listrik. Rumah tangga pun juga kita butuh listrik. Dan listrik juga bisa dikatakan menjadi kebutuhan dasar ya, dalam hal perekonomian ataupun juga pekerjaan dan rumah tangga. Kira-kira Ibu seperti apa yang bisa Ibu sampaikan, dukungan-dukungan yang secara khusus diberikan kepada pemerintah agar kepemerintahan ini, baik itu fasilitas atau infrastruktur lainnya, dapat berjalan dengan lancar demi pemenuhan Papua terang ini, Papua Selatan yang terang ini, Bu.
3: Ya, jadi kolaborasi antara pemerintah provinsi dan PLN UP3 Merauke ini kami sangat mengharapkan sekali ya, bisa membangun kolaborasi yang baik sehingga kelistrikan yang ada di Papua Selatan ini bisa berjalan. Jadi kita berharap pembangunan-pembangunan tentang kelistrikan ini, khususnya sistem mesin-mesin dan pembangkit. Biasanya kalau kita membangun sistem pembangkit yang ada di daerah-daerah terpencil, ini kadang-kadang kita kesulitan terkait dengan, tadi kita sudah bicara terkait dengan apa namanya, transfer material. Tetapi ada satu lagi yang memang selama ini masih kita harus berkoordinasi terus dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan terkait dengan lahan atau tanah, di mana kita berharap pembebasan lahan oleh pemerintah daerah bersama dengan aparat-aparat desa untuk bisa bagaimana PLN itu masuk membangun suatu sistem pembangkit sehingga masyarakat di sana bisa kita layani dengan sistem kelistrikan yang ada di kabupaten-kabupaten terkecil atau terpencil.
4: Baik, ya kita berharap ya Bu ya, artinya ke depan ada dukungan pemerintah ya, karena kan saya tahu PLN Merauke untuk di wilayah Merauke saja ada berapa unit layanan ya, di Kuri, kemudian Kuprik, dan Merauke
3: Tanah Merah,
4: Tanah Merah, ya Merauke Kota juga, sehingga mungkin butuhkan di daerah Salor, mungkin seperti itu Ibu ya, sehingga memudahkan pengawasan ataupun juga laporan-laporan tentang keadaan listrik ya. Baik, ya ini mungkin menjadi sebuah perhatian juga, kolaborasi yang diharapkan melalui MUU.

0: bahwa Provinsi Papua Selatan ini swasembada pangan ya. Betul. Yang sementara kita ketahui bersama bahwa kita memang dari PLN itu memang harus bisa melayani ya, terkhusus yang swasembada pangan ini, bagaimana listrik bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka bisa menikmati ya. Contoh kecil, mesin-mesin yang bisa membangkitkan seperti diesel, nah itu mungkin memakan biaya yang begitu besar, tetapi betul, dengan hadirnya PLN di sana, maka masyarakat atau petani-petani tersebut bisa menggunakan listrik sehingga mempermudah masyarakat atau petani-petani tersebut. Begitu juga dengan cold store, di mana kita ketahui bahwa nelayan-nelayan kita yang saat ini memang membutuhkan listrik, di mana begitu hasil daripada tangkapan nelayan-nelayan itu bisa dibawa ke lokasi-lokasi tersebut. Dengan adanya cold store, dengan adanya listrik masuk, maka mereka bisa menyimpan hasil dari laut tersebut dan bisa menikmati listrik tersebut. Jadi ini memang sangat membantu sekali untuk petani dan nelayan-nelayan kita.
1: Baik, dan PLN siap untuk mensupport itu semuanya, Bu. Ya. Selama ini pernah tidak ketemu ngobrol gitu langsung sama petani UMKM gitu?
0: Ya, kalau selama ini memang sudah dilakukan ya, teman-teman sudah lakukan pendekatan-pendekatan dan ada potensi-potensi yang seperti kita dengar Kampung Nelayan ya. Ini kita saat ini sementara lagi berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana kita bisa masuk untuk melayani kelistrikan yang ada di Kampung Nelayan tersebut. Tetapi untuk daerah-daerah atau titik-titik yang sementara nelayan sudah ada, ini memang teman-teman sudah lakukan koordinasi bersama-sama dengan masyarakat atau lakukan pertemuan ya, bagaimana kita mendengar keluhan dari masyarakat, baik petani maupun nelayan tersebut, sehingga PLN hadir di sana bukan sebagai slogan, tetapi betul-betul kita bisa melayani dan masyarakat betul-betul merasakan listrik itu setiap harinya.
1: Baik, kapasitas listrik kita masih mampu ya Bu ya untuk menjangkau semuanya Bu sejauh ini?
0: Sampai dengan saat ini untuk sistem kelistrikan UP3 Merauke sangat aman.
1: Sangat aman.
0: Kita masih mempunyai spare daya yang begitu besar. Tetapi memang PLN untuk kedepannya kita juga sudah mulai mengantisipasi ya dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Papua Selatan ini.
1: Baik, ya luar biasa kata antisipasi nih ya, berarti sudah ada mitigasi dini ya.
0: Siap.
1: Sehingga memang kebutuhan-kebutuhan listrik yang cukup luas dijangkau oleh masyarakat kita sepapsel sepapua selatan, secara khusus Kabupaten Bovendigul dan juga Kabupaten Merauke, Mapi, ini memang bisa dijangkau. Satu hal lagi yang menarik, dengar-dengar nih Bu, ada promo tambah daya PLN yang diskonnya itu 50%, kemudian juga bantuan listrik gratis bagi keluarga yang tidak mampu. Ya, nanti mungkin kita akan kembali ya untuk melanjutkan seperti apakah promo menarik ini, sambil kami pun juga menunggu dan menampung beberapa atensi pendengar setia kami yang ingin bergabung, baik melalui chat WA di 0852 7511 2433, dan nanti teman-teman tim multimedia kami pun juga akan memantau pertanyaan-pertanyaan yang bergabung melalui kolom komentar di channel YouTube, karena kami pun juga live di YouTube RRI Merauke Official. Sinergi Terang Papua Selatan bersama PLN UP3 Merauke akan kembali saat lagi, tetap di Dialog Interaktif.

0: pengaduan di padam, karena di rumahnya lagi padam kan.
1: Iya.
0: Nah terus kita cari nih nomor meternya, masukin nomor meter kita kan yang padam tadi. Nah udah nemu, klik.
2: Oh langsung muncul ya mbak.
0: Iya. Terus pilih lokasi.
1: Lokasi.
0: Iya iya. Ya. Nah terus isi deskripsinya.
2: Oh.
0: Di sini aku isinya satu rumah lampu padam ya.
1: Iya. Padam.
0: Nah oke, terus nanti tinggal foto kondisi di sini padam. Terus lanjut kirim pengaduan.
1: Oh, sesimpel itu.
0: Iya.
1: Modal jempol.
0: Jadi kita tinggal tunggu petugas PLN datang nih buat ngecek ke sini.
2: Iya.
1: Oke.
2: Oke.
1: Terima kasih.

0: Pasan kemarin udah isi pulsa deh. Oh udah bunyi lagi. Cek dulu aja deh. Kenapa ya?
1: Kok gatel ya? Coba lagi deh. Bener gak ya? Aduh, udah lagi. Mana nih? Waduh, meter pizza. Oh, tenang. Kayaknya bisa nih. Kita lapor aja ke Pak Mobil.
2: Kita buka menu pengaduan. Kemudian, nah ada nih KWH meter. Saya menunjukkan periksa.
1: Masukkan ID PEL, titik lokasinya. Masukin. Oke. Foto. Oke. Udah. Aduan nih. Nggak ditunggu. Nanti petugas juga datang.
3: Meter muncul tulisan periksa. Lapor lewat PLN Mobile untuk dibantu petugas dan mendapatkan kode CT. Kode CT dari petugas PLN berfungsi menormalkan meter yang muncul tulisan periksa.

0: Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Tris Marto, petugas pelayanan teknik dari PLN. Ini rekan kerja saya, Melki. Izin, apakah betul ini rumah Bapak Indra?
1: Ya, betul.
0: Sesuai laporan, kami mendapatkan laporan bahwa di rumah Bapak lampunya padam.
1: Ya.
0: Apakah diperbolehkan kami untuk mengecek kawasan meter di rumah Bapak?
1: Ya, dipersilakan.
2: Kerusakannya pada sisi MCB.
0: Baik Pak, sesuai dengan pengecekan tim kami, ada kerusakan pada sisi MCB. Apakah diizinkan kami untuk mengganti MCB di rumah Bapak?
1: Iya, dipersilakan.
0: Oke Pak, pekerjaan sudah selesai, lampu pun sudah menyala. Ada lagi yang bisa kami bantu?
1: Sudah cukup Mas, terima kasih atas bantuannya. Ini mungkin ada sedikit tips dari kami. Mohon maaf Pak, kami dari Mitra PLN tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
0: Okay.
1: Itu karena komitmen dari pelayanan kami.
0: Baik Pak, jika berkenan mohon memberikan rating pada aplikasi PLN Mobile atas pelayanan kami.
1: Baik Mas.
0: Baik Pak, kalau begitu kami permisi dulu. Selamat pagi. Bye.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih berbincang tentang sinergi Papua Selatan atau sinergi terang Papua Selatan bersama manager dan juga didampingi oleh asisten manager dari PLN UP 3 Merauke. Kita lanjut lagi ya Ibu Rahel dan juga para asisten manager yang luar biasa ya. Saya ini melihat bahwa para asisten manager ini laki-laki semua nih pengen mengawal Sri Kandinya PLN yang Merauke ya. Dipastikan selalu dalam keadaan aman di studio kita ya, dalam obrolan kita. Sudah ada beberapa tensi yang masuk, tapi pendengar kami pun juga masih menampung sampai dialog interaktif ini selesai. Sekali lagi bagi yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung di dialog interaktif RRI Pro 1 Merauke. Kami menunggu atensinya selain di kolom komentar di YouTube RRI Merauke Official. Tetapi kami juga menanti di chat WA di nomor 0852-7511-2433. Saya Kakak Franky Wahel masih bersama-sama dengan pendengar. Tadi sempat kami singgung ya, nanti mungkin sebelum Ibu menjawab tentang promo diskon ya, yang 50% tambah daya 50% dan juga bantuan untuk keluarga yang bisa kita katakan tidak mampu. Tapi kalau tadi kita, kalau yang nonton di YouTube udah melihat visualisasi ya, iklan yang barusan kita ikuti, yang mendengarkan juga melalui radio hanya audionya saja, sebegitu ramai ya PLN sekarang petugasnya. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Ya, seperti apa nih Bu? Ya, bentuk pelayanan keramahannya petugas PLN di lapangan ya, khususnya.
1: Jadi terima kasih Bung Franky. Sistem PLN pada saat ini memang kita diminta untuk bagaimana bisa melayani masyarakat itu dengan baik, dengan ramah, sopan, sehingga masyarakat itu betul-betul merasakan hadirnya PLN di tengah-tengah kehidupan mereka ya. Dalam hal ini pelayanan-pelayanan yang disampaikan melalui teman-teman petugas-petugas di lapangan ya, seperti petugas Yantek, di mana mereka melayani sistem kelistrikan yang begitu besar, tetapi kita juga diminta untuk bagaimana bisa melayani dengan baik ya kepada masyarakat, sehingga pelanggan-pelanggan kita di luar sana itu betul-betul merasakan, oh pelayanan PLN itu seperti begini dan sangat baik sekali, seperti itu. Jadi memang bagaimana kita melayani itu bukan saja pelanggan itu kita pasang meter, tetapi bagaimana betul-betul wujud masyarakat itu merasakan pelayanan PLN.
0: Artinya tidak hanya memasang, tapi dipastikan bahwa pelayanan atau fasilitas kelistrikan itu tetap bisa dinikmati ya. Jadi apalagi kalau mereka yang menghubungi lagi gangguan atau lagi punya masalah, itu kan bawahnya juga panik gitu ya. Tetapi di saat keramahan petugas datang itu membuat paniknya jadi adem gitu ya.
1: Bagaimana menyapa kepada masyarakat.
0: Siap. Dan termasuk dialog kita juga di pagi hari ini ya, bagaimana PLN juga bisa menyapa secara langsung melalui udara dan juga melalui YouTube kami. Baik, tadi sempat kita tertahan sebelum iklan break, yaitu tentang promo tambah daya PLN yang diskonnya ini 50% dan juga bantuan listrik gratis bagi keluarga tidak mampu. Nah ini benar-benar ada untuk masyarakat. Seperti apa Bu promo dan juga bantuan listrik gratis ini Ibu?
1: Iya. Baik pemirsa di mana saja berada, khususnya di Papua, Provinsi Papua Selatan. Jadi pada saat ini PLN memberikan promo tambah daya dengan judul Semangat Baru Makin Berdaya ya. Di mana promo tersebut yaitu promo 50% ya kepada masyarakat khususnya atau pelanggan-pelanggan PLN ya, khususnya yang satu fas untuk semua tarif golongan ya. Jadi promo ini memang betul-betul diberikan agar membantu pelanggan PLN. Mungkin kita ketahui pada saat ini kiat-kiatnya masyarakat atau pelanggan di mana anak-anak belajar dengan sistem kelistrikan yang ada di Papua Selatan ini bisa membantu pelanggan-pelanggan kita. Jadi sekali lagi promo tambah daya ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli 2020.
0: Waktu terbatas ya.
1: Ya, waktu terbatas. Jadi ya. Mungkin kami imbau kepada pelanggan-pelanggan PLN atau masyarakat PLN pengguna listrik ya, mari manfaatkan promo tambah daya ini dengan diskon 50%.
0: Baik, caranya seperti apa Ibu?
1: Ya, jadi untuk caranya pelanggan bisa langsung mendaftar melalui aplikasi PLN Mobile.
0: Aplikasi tidak perlu repot-repot datang lagi sekarang ya ke PLN ya.
1: Iya, tidak perlu lagi harus ke PLN. Kecuali mungkin ya, mungkin ada masyarakat yang tidak mempunyai HP Android, bisa langsung ke PLN. Baik. Akan dibantu oleh teman-teman.
0: Baik.
1: Tetapi saran kami bagi masyarakat yang mempunyai HP Android, tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor PLN. Langsung menggunakan aplikasi PLN Mobile. Kalau belum menginstal aplikasi PLN Mobile, langsung aja menginstal aplikasi PLN Mobile.
0: Baik. Atau kalau memang bingung lagi, datang saja ke PLN, sudah nanti dibantu sama petugas PLN ya.
1: Iya.
0: Cara penggunaan tools atau fitur-fiturnya juga yang mungkin banyak juga ya.
1: Betul.
0: Baik. Siap. Kemudian untuk yang tadi Bu, bantuan listrik gratis untuk keluarga yang tidak mampu.
1: Ya, jadi satu lagi untuk bantuan listrik gratis ini memang sementara lagi berjalan ya. Ini kolaborasi antara PLN dengan pemerintah pusat ya, di mana bantuan ini betul-betul tersentuh kepada masyarakat yang kurang mampu ya. Jadi untuk daerah Papua Selatan sendiri sampai dengan saat ini sudah kita layani 500 pelanggan ya. 600 pelanggan. Jadi kita layani 600 pelanggan dan sementara sudah dikerjakan oleh teman-teman mitra kita ya. Jadi ini betul-betul langsung tersentuh kepada masyarakat yang terdata dalam data masyarakat kurang mampu. Seperti itu.
0: Oke, berarti datanya itu nanti akan diambil gitu atau bagaimana Ibu?
1: Ya,
0: sehingga jadi, dipastikan memang benar kurang mampu yang mendapatkan layanan itu Ibu.
1: Ya, jadi data kurang mampu ini memang sudah didata langsung oleh teman-teman. Jadi biasanya teman-teman lakukan survei ya, ke sana. Nanti KTP-nya kami menyesuaikan dengan data yang ada di sistem ya. Di sistem apakah betul-betul masyarakat itu terdaftar sebagai pengguna listrik gratis ini.
0: Baik, siap.
1: Jadi listrik, Bung Franky maaf ya, untuk listrik gratis ini betul-betul listrik yang bantuan yang betul-betul gratis, baik penyambungan barunya, baik instalasi listriknya. Jadi saran kami, masyarakat jangan sampai terkecoh dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan PLN.
0: Ada ya Ibu?
1: Ya, karena ini memang sudah terjadi. Sehingga kami berharap masyarakat apabila ada oknum-oknum atau calo-calo yang datang mengatasnamakan PLN, jangan untuk dilayani ya, karena ada petugas-petugas kita yang memang langsung datang ke lokasi-lokasi bersentuhan langsung dengan masyarakat.
0: Baik. Baik, berarti sebenarnya masyarakat ini yang kategori kurang mampu ini harus juga dipastikan masuk dalam daftar atau data DTKS itu ya, data terpadu kesejahteraan sosial itu ya. Iya, sehingga pelayanan listrik untuk kategori keluarga tidak mampu ini bisa tersalurkan ya.
1: Betul.
0: Baik, kita beralih dulu ke atensi ya, yang sudah bergabung melalui chat WA ataupun juga melalui kolom komentar kita. Coba kami baca pendengar dan juga pemirsa. Yang pertama ini, selamat pagi Ibu, izin mau bertanya, rekrutmen PLN UAP kira-kira kapan ada lagi? Katanya dia sudah mendaftar 2 kali tetapi masih kurang beruntung karena terkait jumlah peserta yang direkrut tidak ada keterbukaan. Kasihan Ibu. Ini kayaknya cita-cita dia mungkin pengen jadi bagian dari insan tenaga PLN Ibu. Ibu mungkin bisa dijawab Ibu, langsung direspon.
1: Iya, baik, terima kasih ya. Khususnya untuk rekrutmen orang asli Papua, memang sudah beberapa tahun ini telah dilakukan rekrutmen khususnya untuk orang asli Papua, yang mana kita ketahui bersama bahwa rekrutmen ini bukan dari daerah ya atau provinsi, tetapi ini betul-betul dibuka langsung oleh PLN pusat ya, kantor PLN pusat. Kalaupun nanti memang yang disampaikan bahwa sudah beberapa kali melakukan pendaftaran ya, tapi belum beruntung, karena memang di sini tidak ada intervensi dari PLN UP3 Merauke, UP3 yang lain-lain ya.
0: Di daerah Papua.
1: Ya, di daerah Papua. Jadi memang terbuka secara luas. Jadi pendaftaran ini dilakukan oleh orang asli Papua, tetapi bisa melalui internet ya. Selama ini kan teman-teman yang ada atau adik-adik kita yang mau melakukan pendaftaran ini di mana saja, bukan saja di Papua ya, tetapi mereka berdomisili contohnya seperti di Jakarta, di Surabaya, bisa saja mereka masuk melalui aplikasi-aplikasi yang sudah diberikan ya, khususnya untuk rekrutmen. Jadi tidak ada intervensi dari Papua sendiri ya terkait rekrutmen ini. Jadi silakan saja kalau memang nanti ada pendaftaran lagi, boleh dilakukan ulang lagi ya, dalam arti didaftar kembali, karena memang kita tidak melakukan intervensi kepada adik-adik kita yang orang asli Papua. Jadi memang murni betul-betul pendaftaran ini dan diseleksi langsung oleh PLN Pusat. Jadi kalaupun nanti belum beruntung, mohon maaf ya, jangan kecewa, karena memang dinilai dari sistem ya, sehingga kita tidak bisa mengintervensi sampai ke dalam terkait dengan rekrutmen tersebut.
0: Baik, jadi menunggu saja ya. Ada formasi yang dibuka, maka bisa diikuti. Tapi dipastikan juga memang jalur pendaftarnya adalah jalur pendaftaran yang resmi juga ya.
1: Resmi.
0: Jangan sampai ada pendaftaran bodong lagi ini yang bahaya Bu ya.
1: Nah itu hati-hati juga.
0: Baik, siap. Ini ada tensi lagi Bu yang bergabung ya, dari Yohan, katanya selamat pagi Ibu, mau bertanya untuk warga yang belum mampu bayar, apakah ada opsi listrik prabayar bersubsidi atau bantuan token? Nah ini gimana nih Bu?
1: Ya, jadi terima kasih ya Pak Franky. Jadi untuk bantuan listrik ini yang tadi sudah kami jelaskan, bantuan listrik gratis yang pertama biaya penyambungan barunya, instalasinya, dan token perdana ya, token perdana. Tetapi untuk kelanjutannya setiap bulannya, sehingga tidak lagi kita bicara bantuan listrik itu gratis sampai dengan berkelanjutan pembayaran listrik setiap bulannya ya. Jadi kami untuk token awalnya itu gratis, tetapi untuk bulanannya itu nanti kalau Pak Franky sudah jadi pelanggan, berarti Bapak sudah wajib harus membeli token lagi seperti itu. Jadi tidak gratis.
0: Baik, jadi gratis ini hanya diperuntukkan
1: di awal.
0: Awal saja ya. Pemasangan
1: meternya, instalasinya.
0: Baik, kalau tambah daya aja diskon ya Ibu ya.
1: Siap. Bisa manfaatkan tambah daya diskon.
0: Baik, ya. Ini juga menjadi sebuah penegasan tanda petik gratis ya. Jangan sampai sudah dibantu pemasangan minta lagi nih untuk token gratisnya. Aduh, artinya ini jangan sampai salah ditafsirkan ya, diartikan ya.
2: Betul.
0: Baik, kita masih menunggu lagi atensi yang lainnya lewat kolom komentar di YouTube dan juga WA di 08 52 7511 2433. Ada lagi yang baru masuk dari atensi kita, Juan di Brawijaya. PLN Merauke buat pembangkit listrik tenaga surya karena banyak tanah lapang. Terima kasih. Nah ini gimana?
2: Ini artinya apa? Saya juga saran itu.
0: Oh saran ya.
1: Oh, saran.
0: Oke saran. PLN Merauke buat pembangkit listrik tenaga surya karena banyak tanah lapang. Nah ini gimana nih? Apakah bagian dari tanggung jawab juga PLN Merauke itu?
1: Iya baik, terima kasih ya untuk masukannya. Memang PLN sekarang mungkin kita ketahui bersama bahwa program energi terbarukan itu kita bicara terkait dengan bagaimana PLN bisa masuk melalui seperti yang tadi disampaikan beliau bahwa tenaga surya ya. Memang untuk sekarang kita ada PLTS-PLTS ya, PLTS. Tetapi kembali lagi kami sampaikan, kita bicara tanah lapang tidak semudah kita membangun ya. Karena kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi itu sangat sangat kita butuhkan dari sisi PLN ya. Karena tadi di awal Ibu sampaikan bahwa kita mau masuk membangun suatu sistem pembangkit, itu kita mengalami kesulitan dengan lokasi atau tanah yang akan kita bangun. Makanya kenapa kami sampaikan bahwa perlu ada kolaborasi atau sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN. Jadi tidak saja kita bicara tanah lapang, tetapi tanah lapang ini kan punya orang. Jadi kita harus permisi seperti itu. Tetapi PLN sangat berterima kasih kalau memang bisa terbantu nanti tanah-tanah lapak, maka PLN juga akan membangun sistem kelistrikan melalui energi terbarukan tersebut.
0: Mm-mm. Baik, siap. Izin Ibu saya bacakan lagi atensi yang lainnya lagi yang baru bergabung. Ya ini sepertinya nama YouTube-nya Gembu. Bagaimana dengan ekowisata, agrowisata yang kurang diperhatikan? Padahal potensi itu besar sekali di Papua Selatan. Mungkin responnya nih Ibu. Iya. Sebenarnya sudah ya. Iya.
1: Baik. Jadi memang apa yang disampaikan ya terkait agrowisata dan lain-lain, memang ini kita butuh support yang besar ya. Support yang besar sehingga bagaimana kita bisa melayani masyarakat itu. Jadi tanpa support baik dari masyarakat, baik dari pemerintah daerah sendiri, ya mungkin kami juga PLN tidak bisa berjalan dengan mulus seperti itu.
0: Baik, ya itu kita berharap nanti kedepannya seperti ini Bu ya.
2: Saya tambahin dulu.
0: Iya, boleh.
2: Mungkin saya tambahin.
0: Ditambahin.
2: Ya. Terkait agrowisata berarti kita bicara pertanian ya Pak ya.
0: Iya.
2: Kita sendiri itu PLN itu sudah mempunyai program electric agriculture, di mana kita mendukung kegiatan pertanian khususnya di beberapa bulan ini atau satu semester ini PLN P3 Merauke itu sudah melakukan yang semula petani itu menggunakan diesel untuk pengeringan, untuk penggilingan, itu sudah beralih ke PLN. Sehingga biaya operasionalnya para petani tersebut, para penggiling, para pengering beras, itu semakin murah atau efisien. Nah ini sudah kita lakukan. Bila memang ada agrowisata di tempat Merauke, bisa kerjasama dengan kami, menghubungi kami di kantor PLN terdekat, supaya kita bisa juga mendukung kegiatan tersebut.
0: Baik, ya artinya memang PLN selalu berupaya ya, menampung aspirasi tetapi juga berupaya untuk menyempurnakan pelayanan itu agar semakin prima ya. Ya karena menjawab itu semua juga tidak instan ya, memang butuh proses. Koordinasi di balik koordinasi itu juga adanya butuh proses sehingga pembangunan pun juga yang diberikan itu yang tidak memberikan kerugian juga kepada masyarakat ya, kayak tadi sempat Ibu singgung juga pembangunan tanah lapang, jangan sampai masyarakat setempat yang punya tanah juga dirugikan. Betul. Ya kan ya. Harus dibicarakan baik-baik dulu. Betul. Jangan sampai nanti sudah pembangunan berjalan ada lagi masalah dan akhirnya mengganggu pelayanan-pelayanan prioritas lainnya dalam hal untuk pelayanan kelistrikan seperti itu. Baik, kami masih menunggu terus pendengar, masih ada waktu untuk kami bersama-sama dengan Anda bergabung melawat chat WA di 08527511 dan 2433 dan juga melalui channel YouTube RRI Merauke Official. Ya, sambil menunggu saya ingin bertanya dulu tentang PLN Mobile ya. Pelayanan apa saja yang bisa masyarakat dapatkan dari aplikasi PLN Mobile? Mungkin ada yang belum download. Setelah mendengarkan obrolan ini langsung download nih atau belum, langsung download sekarang juga nih? Iya, mungkin Pak Anggar bisa tambahkan Pak Asman. Ya.
2: Baik, terima kasih Kakak Frankie. Untuk PLN Mobile sekarang itu kita sudah semakin dekat dengan pelanggan. Berarti PLN Mobile itu untuk di dalam PLN Mobile itu bisa membeli token, melakukan pembayaran listrik bulanan, melakukan pasang baru, melakukan tambah daya, dan bahkan di sana juga ada tempat untuk pembelian kalau mau punya kendaraan mobil listrik itu bisa melakukan pengisian lewat PLN Mobile. Okay. Berarti menggunakan semua dari PLN Mobile. Untuk pelaporan gangguan, PLN Mobile mempunyai fitur bisa melakukan real time posisi petugas ada di mana. Bila mana Kakak Frankie di rumahnya gangguan pada jam sekarang itu petugas itu posisinya di mana itu sudah bisa dilacak. Seperti aplikasi Gojek kita. Oh, berapa waktu lumayan lagi petugas itu datang ke rumah kita. Dan bila mana ada notifikasi pemadaman di sekitar kita, bila mana sudah menginstal itu akan ada notifikasi, oh di sekitar area Merauke itu ada pemadaman listrik karena ada kegiatan pemeliharaan atau gangguan. Nah itu juga ada notifikasinya. Jadi semua sekarang itu di PLN Mobile headline kami adalah Peran Mobil Semakin Mudah. Jadi semua transaksi bisa melalui Peran Mobil di satu genggaman.
0: Satu genggaman ya.
2: Betul.
0: Ya, jadi memang sudah tidak seperti zaman dulu ya. Mungkin ya, kalau kita harus menelpon ke PLN, kita menunggu lagi, kita melapor lagi. Tetapi justru dengan adanya sistem online ini, maka membuat pelayanan direspon dengan cepat.
2: Betul.
0: 24 jam.
2: Betul. Ya.
0: Tengah malam juga tetap
2: ya, petugas kita standby.
0: Luar biasa.
2: Ada Bapak Asman kita, okay. Pak Novan yang memonitor semua.
0: Bagian monitor semua ya.
2: Ya.
0: Siap. Biar gangguan tengah malam, mau cuaca hujan, mau apapun.
2: Betul.
0: Tetap
1: siap. Bapak ya. Petugas. Ya. Petugas
0: tetap siap. Petugas, ya. Ya. Ini urusannya Pak Novan ya.
2: Betul.
0: Ya, Pak Novan harusnya minta nomor WA-nya nih. Baik. Ya, kita mungkin sedikit bergeser lagi. Ini tentang hadirnya sebuah perusahaan listrik ya. Ini pun juga harus ada dengan perusahaan yang ramah lingkungan ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan apakah memang PLN memprioritaskan juga ramahnya lingkungan gitu dengan adanya perusahaan yang hadir ya, artinya polusi ataupun juga kalau dulu kan kita kalau PLTD itu kan berisik ya, mungkin karena pakai genset ya.
1: Iya, sekarang masuk ke PLTS.
0: Sekarang masuk ke PLTS ya. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa?
1: Iya. Sejauhnya. Jadi memang PLN saat ini gencar-gencarnya terkait dengan ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan ini kita bicara terkait kelistrikan. Tadi sudah disampaikan bahwa ada PLTS. Nah, jadi khusus untuk Merauke Kota sendiri, memang kami saat ini masih menggunakan sistem pembangkit PLTD ya, atau PLTMG ya, yang saat ini lagi melayani masyarakat yang ada di kota. Tetapi untuk daerah-daerah terpencil atau kabupaten-kabupaten yang sangat jauh dari sistem besar, ini kita menggunakan PLTS. PLTS ini juga ibaratnya ramah lingkungan ya, sehingga kedepannya kita berharap nanti sistem kelistrikan khususnya untuk pembangkit ini tidak lagi kita menggunakan PLTD. Karena mungkin selain ramah lingkungan, bising juga ya kalau umpamanya kita menggunakan PLTD. Tetapi selain PLTD, mungkin Bang Franky juga pernah melihat ada motor listrik, ada mobil listrik. Nah, ini programnya bukan program PLN saja, tapi program pemerintah pusat juga. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem kendaraan-kendaraan yang sekarang digunakan di kota-kota besar itu seperti Jakarta dan lain-lain itu sudah mulai mereka kembali ke menggunakan mobil listrik atau motor listrik sehingga tidak lagi polusi jadi ramah lingkungan ya. Jadi kita berharap juga kepada masyarakat selain sistem pembangkit tetapi juga kita mengimbau kepada masyarakat untuk sudah bisa menggunakan mobil listrik ataupun motor listrik. Untuk cas-cas ya, cas-cas itu PLN sudah sediakan, yaitu SPKLU.
0: SPKLU
1: ya, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ramah lingkungan itu salah satu kiat-kiat pemerintah yang mana bagaimana bisa masyarakat itu menggunakan mobil listrik atau motor listrik. Mungkin sekarang kalau di pemerintahan ya ataupun PLN sendiri kita ketahui bahwa langka BBM ini ya, BBM langka.
0: Betul.
1: Dan setiap Jumat itu kita harus WFA ya. Tetapi kami berharap melalui program-program yang diturunkan dari pemerintah pusat sampai ke daerah terkhusus untuk ramah lingkungan, kita bicara ramah lingkungan, mari kita sama-sama support, mari kita sama-sama bisa mendukung program pemerintah ini supaya jangan kita cuma bicara saja tapi kita implementasikan sampai ke daerah.
0: Baik, siap. Ya, ini penegasan ya, tidak hanya bicara tapi diimplementasikan sampai ke daerah. Perempuan Papua yang hebat ini ya, berani sekali untuk bagaimana meyakinkan masyarakat kalau PLN benar-benar hadir untuk masyarakat ya, menuju Papua Selatan yang terang itu sendiri. Izin lagi, kita memanfaatkan waktu 9 menit tersisa ya. Dari Desa Diunggat nih, maaf masukan nih, ini masukan, tapi baik juga untuk kita sampaikan. PLN Merauke sudah sangat baik layanannya, apresiasi. Tetapi biasa, kabel-kabel di tiang listrik yang kurang dirapikan, takutnya bisa konslet listrik dan membahayakan. Ini gimana nih? Ini urusannya Pak Asman yang mana nih?
2: Pak Novan.
0: Iya, benar ya. Kabel-kabel listrik ini gimana nih? Mungkin bisa direspon ya, Ije. Mungkin agak maju sedikit tidak apa-apa, Pak.
1: Iya.
0: Baik.
3: Iya, baik. Terima kasih Kakak Friendly termasuk Kakak Frankie, ya, sorry. Termasuk juga tadi pemirsa yang sudah memberikan masukan. Iya. Jadi memang untuk kita ketahui bahwa kita PLN masih menggunakan kabel gitu Pak ya.
0: Iya.
3: Jadi kabel dengan sebaran pelanggan yang begitu banyak, ya. Memang salah satu tantangan kami adalah terkait estetika. Ya.
0: Okay.
3: Jadi estetika ini mungkin menjadi PR, salah satu PR besar kami di jaringan konstruksi, di mana kami juga melayani saat ini di Merauke ada tegangan menengah, termasuk tegangan rendah.
0: Okay.
3: Nah, di tegangan rendah ini yang kita bayangkan, di setiap rumah harus ada tarikan satu kabel.
0: Okay.
3: Nah, seperti itu ya, gambarannya mungkin secara sederhana seperti itu. Jadi kami pun juga melakukan supervisi Pak, ya, jadi supervisi dari mulai penyambungan baru, itu ada standarnya di mana dari tiang JTR itu harus maksimum 15 meter sampai 20 meter.
0: Jadi ada aturan-aturannya,
3: keamanannya. Betul, untuk faktor estetika juga.
0: Okay,
3: estetika. Standar dan juga terkait kualitas tegangan. Karena kalau kita menggunakan kabel yang panjang pun juga mempengaruhi kualitas tegangan. Sehingga tegangan yang diterima oleh pelanggan itu bisa lebih rendah daripada standar. Nah, oleh karena itu kami juga memitigasi dengan beberapa program. Salah satunya adalah terkait perapian sambungan rumah, SR itu tadi kalau di bahasa kami, sambungan rumah dengan beberapa program perluasan JTR ya, jaringan tegangan rendah. Kemudian juga perbaikan SR berderet. Ya, jadi dari satu rumah ke rumah yang lain itu kita coba rapikan. Nah, mungkin juga masukan buat pemirsa di rumah, pelanggan-pelanggan PLN yang jika di daerahnya ada case di mana sambungan rumah tersebut, Pak, ini kami berderet, itu mungkin bisa melaporkan juga. Tadi kita kembali bisa melaporkan ke PLN Mobile juga. Nah, kami juga pasti akan mendata tersebut.
0: Apapun masalahnya.
3: Apapun masalahnya.
0: Sekecil apapun.
3: Betul.
0: Mungkin kabelnya lewat halaman rumahnya ya, atau tembok betul. Rumahnya juga tetap boleh dilapor ya. Segitunya ya.
3: Betul.
1: Jadi melalui PLN Mobile.
4: Ya. Kalau ada pohon juga bisa dilaporkan di situ.
0: Oke, baik, siap. Ya,
3: jadi PLN Mobile kan mungkin saya tambahkan dari Pak Anggara, tidak hanya gangguan tapi keluhan juga, Pak.
0: Keluhan.
3: Jadi ada pengaduan gangguan, ada pengaduan keluhan. Nah, salah satunya kalau berbicara masalah kabel biasanya keluhan.
0: Keluhan.
3: Pak, kenapa kok tidak rapi? Nah, siap. Itu mungkin bisa dilaporkan di sana. Pasti baik. Tim kami menerima gangguan atau keluhan tersebut, keluhan. Tim akan melakukan survei.
0: Baik.
3: Ya tentunya kalau mengakomodir semua pasti ada prosesnya Pak. Jadi misalkan banyak pelanggan yang melaporkan, tidak mungkin dalam satu hari bisa dituntaskan semua.
0: Pasti direspon ya.
3: Betul.
0: Iya. Ini mungkin PLN ya. Sudah seramah kayak petugas bank ya. Jadi ramah sekali gitu ya. Benar-benar pelayanan yang semakin nyaman dan dekat dengan masyarakat ya. Baik. Satu hal lagi yang saya ingin tanyakan tentang bantuan-bantuan sosial ya. Kalau saya tidak salah, ini mungkin sudah dekat dengan akhir dari acara kita, adanya TJSL gitu atau bantuan sosial, mungkin Ibu Rahel atau Pak Anggara bisa menambahkan ini seperti apa kegiatan atau program dari TJSL ini.
2: Baik, terima kasih Kakak Frankie. TJSL kita ini beberapa waktu yang lalu ini sudah kami lakukan. Salah satunya pemberian tas sekolah di beberapa sekolah SD, itu sudah kami berikan. Terus ada juga bantuan terkait mendukung kegiatan pertanian. Itu kami memasangkan pompa solar panel ya.
0: Okay.
2: Berarti di pertanian sawah itu kan jaraknya jauh dari listrik, kita pasangkan PLTS mini dan pompa air sehingga bisa melakukan irigasi di area sawah tersebut.
0: Okay.
2: Itu juga kita dukung. Makanya tadi sebenarnya kita sudah sangat mendukung sekali program pertanian yang ada khususnya di Provinsi Papua Selatan ini Merauke. Kita juga ada bantuan LUTD yaitu Leg Up the Dream. Leg Up the Dream itu adalah bantuan di mana semua karyawan PLN melakukan pemotongan gaji, kita kumpulkan dana tersebut atau donasi tersebut untuk diberikan pemasangan baru grafik gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.
0: Ini pemotongan gaji maksudnya?
2: Kita lakukan donasi.
0: Oh,
2: betul.
0: Gaji karyawan.
2: Betul.
0: Ya, siap.
2: Jadi kita melakukan donasi tersebut dari semua karyawan, setelah itu kita nyalakan bantuan listrik gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.
0: Okay.
2: Program tersebut namanya adalah Leg Up the Dream. Itu sudah sering kita lakukan. Bulan lalu itu sudah kita melakukan, itu mendapatkan 56 pelanggan. Target dari kami dan ibu sendiri punya program, yaitu setiap bulan minimal 2 kita akan melakukan penyambungan.
0: Baik.
2: Jadi seperti itu Kakak Frenky.
0: Sebegitunya ya Pak.
2: Betul.
0: Ya. Mungkin yang orang tahu hanya mungkin gangguan.
2: Betul.
0: Ngeluh mungkin ya kan. Gimana cara pasangnya, bayarnya.
2: Ya.
0: Tokennya bunyi tip tip tip tip. Aduh. pasang ini lagi, buat sakit kepala gitu. Yeah. Ternyata ada pelayanan yang memang khusus untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial ini.
2: Betul. Baik,
0: satu tensi terakhir lagi, izin ya. Yeah. Ini dari MAPI, Kabupaten MAPI, izin Ibu. Iya, karena memang kami ada stasiun relay MAPI, stasiun relay ASMAT juga ada. Dari MAPI, PLN ada program untuk lampu jalan, Pak?
5: Iya, baik.
0: Kan ada, apa nih, kalau ada... Boleh tambah di MAPI, terima kasih. Ini tidak ada nama, tapi dari MAPI ini cuma bilang saja lampu jalan.
5: Betul sekali, Bu.
0: Ya, mungkin ini bisa direspon secara menyeluruh ya. Termasuk kita juga yang ada di Kabupaten Merauke. Lampu jalan ini seperti apa, Bu?
1: Baik, terima kasih ya. Kalau kita bicara lampu jalan, sebenarnya ini program pemerintah ya.
0: Oh,
1: pemerintah
0: iya.
1: Dalam arti
0: dinas terkait,
1: dinas terkait yang harus melayani itu ya. Jadi, untuk lampu jalan sendiri sebenarnya, masyarakat bisa langsung berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di pemerintah Kabupaten MAPI ya. Karena memang program lampu jalan ini mungkin masyarakat itu bisa melihat ya bagaimana kita membayar listrik dan ada tagihan pajak penerangan jalan yang dibayar oleh masyarakat melalui PLN ya, melalui PLN dan pemerintah. Kita PLN menyetor kepada kabupaten ya, setiap kabupaten. Dan ini wajib untuk PLN setiap bulannya itu menyetor langsung kepada dinas terkait. Dan lewat pajak tersebut, kami berharap nanti mungkin bisa berkoordinasi, masyarakat bisa berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk bisa dilayani lampu jalan. Jadi lampu jalan ini, mohon maaf ya, ini case-nya ada di pemerintah daerah, bukan di PLN.
0: Bukan di PLN.
1: Ya, tapi aliran listriknya melalui.
0: Tetap dari PLN.
1: Ya,
0: bisa PLN hanya menyuplai aliran listriknya, jaringan kelistrikannya.
2: Ya.
0: Tapi kalau pembangunan infrastruktur untuk fasilitas-fasilitas lampu jalan ya, memang tanggung jawabnya.
1: Ya.
0: Mungkin dinas perhubungan atau dinas pertambangan ya, saya kurang tahu.
1: Iya.
0: Tapi intinya dinas terkait ya. Baik, ini semoga bisa menjawab keresahan itu ya.
2: Mungkin saya tambahin dikit.
0: Oh,
2: ya. Jadi namanya itu adalah PPJ, Pajak Penerangan Lampu Jalan.
0: Iya.
2: Itu kami dengan Pemda itu, PLN hanya menampung pajaknya.
0: Okay.
2: Setiap bulannya PLN itu sudah menyetorkan pajak yang diterima dari masyarakat itu ke Pemda terkait. Jadi sebenarnya setiap... contoh di Kabupaten Merauke ya, Merauke itu 10% dari 100.000 misalkan, itu disetorkan ke Pemda Bapak. Jadi sehingga, kalaupun ada persoalan lampu jalan, itu bisa ininya ke Pemda.
0: Jadi tugasnya PLN sudah
2: betul.
0: Selanjutnya tinggal dieksekusi sama Pemda.
1: Dinas terkait.
0: Dinas terkait, nanti Pemda. Dinas terkait ya.
2: Memang banyak yang salah, tapi kita meluruskan.
0: Iya, baik. Karena berhubungan dengan masalah lampu dan penerangan memang dalam mindsetnya masyarakat kita, ini PLN ini. Gitu ya. Tapi ada tadi kolaborasi untuk menciptakan daerah atau tempat kita yang terang itu sendiri ya. Ibu, kita sudah terbatas dengan waktu. Mungkin nanti lain waktu lagi dengan topik yang menarik kita bisa undang lagi Ibu manajer dan juga asisten manajer. Mungkin singkat saja izin Ibu satu menit closing statement mewakili dari manajemen PLN UP3 Merauke menyangkut dengan diskusi atau obrolan kita sinergi terang Papua Selatan ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih pemirsa Pro 1 di mana saja berada. Terima kasih untuk atensinya di pagi hari ini. Pesan kami dari PLN UP3 Merauke, mari kita sama-sama membangun Papua Selatan untuk terang dan bagaimana kita bisa berkolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan PLN UP3 Merauke sehingga masyarakat yang ada di pelosok-pelosok bisa menikmati listrik seperti yang ada di kota.
0: Baik, terima kasih Ibu Rahel. Ini juga menjadi kebanggaan kita, perempuan Papua pertama yang bisa menjabat sebagai kepala PLN Merauke, menjadi kebanggaan juga ya buat kita yang ada di wilayah Bumi Animha. Dan pendengar, di mana saja Anda berada, dari 4 kabupaten yang ikut dalam dialog interaktif kita dengan topik sinergi terang Papua Selatan bersama PLN UP3 Merauke, manajer dan juga asisten manajer yang turut mendampingi sudah hadir, dan maka berakhirlah untuk obrolan kita, dialog interaktif di pagi hari ini. Untuk itu percayalah, PLN Merauke selalu berupaya memberikan yang terbaik memberikan penerangan, memberikan kelistrikan yang terbaik untuk Papua Selatan yang lebih maju lagi. Saya Franky Wohel, mewakili tim kerabat kerja menyampaikan terima kasih. Kita akan berjumpa di Dialog Interaktif sesi berikutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.
5: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke. Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
6: Komisi 7 DPR RI dan LPP RRI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan